0: Malaysia.
1: Bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadam listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menipu.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lama itu berapa lama?
2: Sekitar

0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
1: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3

0: itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
1: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.

0: sistem pembayaran digital serta pengendalian laju inflasi.
1: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui

0: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset. Nah, kalau bisa.
1: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Zahra.
1: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam

0: proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
1: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
0: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
2: Nah, ini kan kembali kepada integritas.

0: masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian nggak ada. Kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.
1: Sementara

0: proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
1: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
0: Karena itu.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang

0: Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
1: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja, sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
2: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
4: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi. Serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
1: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
0: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
2: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
0: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke dunia olahraga.

Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
3: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
2: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
3: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
2: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit, dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap, dan juga berkelanjutan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ternyata selain stunting, ada wasting yang juga perlu kita waspadai. Stunting adalah kondisi anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya, dan hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sementara wasting adalah kondisi kekurangan gizi disebabkan tidak terpenuhinya asupan gizi atau anak mengalami infeksi berulang seperti diare. Anak wasting yang tidak ditangani dengan baik berisiko 3 kali lebih tinggi menjadi stunting. Anak stunting berisiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi wasting dibanding dengan anak gizi baik. Dan anak yang mengalami keduanya memiliki resiko kematian yang

ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Bagi pemula, memulai investasi bisa menjadi tantangan yang membingungkan, namun sangat penting. Inilah strategi investasi awal yang aman yang dapat diterapkan. Pertama, mulai investasi secepat mungkin. Saat ini, tidak diperlukan modal besar untuk memulai investasi. Mengapa? Anda harus memulai sekarang. Beberapa alasan, yang pertama, menciptakan penghasilan tambahan, menyiapkan modal bisnis, menyiapkan dana pensiun. Kedua adalah pelajari ragam jenis aset investasi. Setiap investor harus memahami profil risiko mereka. Ini berarti memahami sejauh mana Anda bersedia mengambil risiko. Anda perlu mempelajari berbagai jenis aset investasi untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan profil risiko Anda. Ketiga adalah pilih jenis aset investasi yang tepat. Setelah memahami berbagai instrumen investasi, Anda harus memilih jenis aset yang sesuai dengan tujuan Anda. Ini melibatkan pertimbangan risiko, modal, prospek masa depan, dan faktor

akan mempengaruhi pilihan investasi Anda. Jika Anda berinvestasi jangka panjang, Anda mungkin akan memilih saham dari perusahaan besar. Anda perlu merencanakan dengan hati-hati. Kelima, diversifikasi portofolio Anda. Jangan menginvestasikan seluruh dana Anda dalam satu jenis aset. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi

dan investasi sangat penting. Ini akan membantu Anda menghindari penipuan dan membuat keputusan investasi yang bijak. Ketujuh, alokasikan dana secara rutin. Investasi yang konsisten dan teratur cenderung lebih menguntungkan. Sisihkan sebagian dari pendapatan Anda setiap bulan untuk investasi. Ini akan membantu meningkatkan portofolio Anda secara signifikan. Kedelapan, pilih produk investasi yang diawasi oleh OJK. Pastikan investasi Anda diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk melindungi diri Anda dari potensi penipuan. Kesembilan, manfaatkan momentum. Jika Anda berinvestasi jangka pendek, manfaatkan momentum untuk membeli aset saat harganya rendah dan menjual saat harganya naik. Kesepuluh adalah tetap

cerdas. Inilah 10 strategi investasi yang cocok untuk pemula dengan modal terbatas. Apakah Anda siap untuk memulai investasi? Jangan ragu untuk mencoba. Dan

Mitos atau fakta sih, investasi itu rumit. Banyak orang menganggap investasi itu rumit dan membingungkan. Apalagi sekarang zamannya digital, kita harus bisa beradaptasi dengan lebih kompleks untuk memahaminya. Faktanya, justru dengan melalui digital dan secara daring atau online, bisa jauh lebih memudahkan dalam berinvestasi. Kita tidak perlu ke suatu tempat untuk berinvestasi dengan proses yang cukup lama, sampai instrumen investasi masuk ke dalam portofolio secara tertulis. Namun, kita bisa memiliki aset investasi lebih cepat melalui

0: di sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini sambil Anda beraktivitas, kami juga mau mengajak Anda untuk bersama-sama ya berpartisipasi dalam acara Halo RRI. Masih bersama saya Joanna dan juga rekan Aventino, dan ditambah personilnya ada pengarah acara Marwanti dan juga gatekeeper kami ya pagi hari ini, rekan Titin Jene, yang akan menghadirkan ya beragam keluhan dari warga masyarakat nih. Nah pendengar, selamat pagi sekali lagi ya, salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya masyarakat Kabupaten ND saat ini? Mudah-mudahan saja semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga semangatnya tentu saja masih terkumpul rapi ya, karena saya yakin sekali dengan dukungan cuaca yang begitu bagus hari ini, begitu cerah, Anda pun tetap ceria ya menjalankan aktivitas walaupun ada aktivitas yang berat ataupun ringan ya. Dan di Halo RRI ini juga di kesempatan pagi hari ini bukan hanya menjadi wadah menyampaikan aspirasi ya, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi agar setiap suara dari masyarakat ini dapat didengar dan juga ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Nah pada edisi hari ini ya, 5 Agustus 2026, kami akan membahas dua keluhan masyarakat ya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, yaitu ketersediaan bahan pokok dan juga pelayanan air minum bersih. Nah, di kesempatan pagi hari ini ya, ada keluhan pertama nih yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, terkait dengan keluhan dari Jenika di Pusambi Indona ya. Nah ini beliau menyampaikan apresiasi kepada program Halo RRI yang dinilai sangat membantu para pedagang untuk terhubung dengan dinas terkait. Namun Jenika juga mengeluhkan

dengan harga minyak kita yang beredar di sejumlah pasar di Kabupaten ND. Nah, pada kesempatan pada kemasan tercantum harga eceran tertinggi atau head sebesar Rp15.700 per liternya ya, tetapi di lapangan minyak tersebut dijual di atas Rp20.000, bahkan juga ada yang mencapai Rp25.000 per liter. Nah, kondisi ini tentu saja menjadi perhatian karena berdampak langsung pada pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen. Nah, ada juga nih ya keluhan berikutnya terkait dengan yang disampaikan oleh warga masyarakat di lingkungan Puurere ya, RT 02 RW 01 di Jalan Ikan Paus. Ini warga atas nama Nasrul mengeluhkan bahwa pelayanan air minum bersih dari PDAM yang dinilai belum optimal. Menurutnya, air yang mengalir hampir selalu dalam kondisi keruh, kemudian juga walaupun ya tidak dalam kondisi hujan ya. Selain itu juga distribusi air hanya mengalir sekitar satu kali dalam seminggu. Nah, Nasrul juga mengaku telah beberapa kali menyampaikan laporan saat melakukan pembayaran rekening air di kantor PDAM, namun hingga kini belum memperoleh tindak lanjut maupun solusi yang dihadapi. Lalu apa nih penyebab harga minyak kita di lapangan jauh melampaui head atau harga eceran tertinggi, kemudian bagaimana pengawasan distribusinya, dan juga bagaimana tantangan PDAM terkait kualitas air yang keruh serta distribusi air yang hanya mengalir sekali dalam sepekan. Untuk menjawab hal tersebut ya, atau keluhan-keluhan warga tersebut, berbagai pertanyaan tersebut juga, saat ini kami akan menghadirkan pihak-pihak terkait ya, agar dapat memberikan penjelasan sekaligus solusi bagi masyarakat. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI untuk edisi siang hari ini.

0: masih di Halo RRI ya, dan kali ini kita akan membahas persoalan pertama ya, keluhan dari warga Pusambi ini ya, Pusambi Dona, terkait dengan harga minyak kita yang beredar di sejumlah pasar di Kabupaten ND. Nah, pada kemasannya tercantum harga eceran tertinggi yaitu sebesar Rp15.700 per liternya, tetapi di lapangan ya minyak tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi ya, atau head itu sebesar Rp20.000, bahkan ada yang mencapai Rp25.000 per liter. Nah, kondisi ini tentu saja menjadi perhatian karena berdampak langsung ya pada pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama Bapak Kepala Dinas Perindak Kabupaten ND ya, Bapak Muhammad Sahrir, yang akan menjawab keluhan warga masyarakat ya, yang diwakili oleh Jenika ya, yang merupakan salah seorang pedagang ini. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Salam sehat, apa kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Okay. Salam sehat selalu.
0: Okay. Dari ND. Baik Bapak, semangat.
1: Salam
0: ya.
1: Hormat dan salam kenal juga buat Ibu Jessica. Ya, alhamdulillah.
0: Jenika ya Bapak. Nah Bapak, ini ada keluhan warga masyarakat ya. Jenika ini yang berdomisili di Pusambi. Beliau menyampaikan bahwa harga minyak kita yang beredar di sejumlah pasar di Kabupaten ND ini, yang notabenenya bahwa pada kemasan ditulis seharga Rp15.700 per liternya, tetapi kenyataan di lapangannya minyak tersebut dijual di atas Rp20.000, bahkan ya ada yang mencapai Rp25.000 per liternya. Ini seperti apa nih kondisinya nih Bapak?
1: Baik Ibu, terima kasih. RRI ND, para pemirsa RRI ND yang berada, Ibu Jessica atau Jenika?
0: Jenika.
1: Halo Ibu Jenika, kami sangat berterima kasih dengan informasi ini. Tetapi keterkaitan dengan harga minyak kita yang beredar di pasar yang disesuaikan dengan HET, yaitu per liternya Rp15.700, sehingga yang dijual di pasar itu di konter-konter resmi itu kalaupun per 2 liter dijual Rp31.500. Nah, untuk beredar minyak kita ini yang konter resmi yang ada di pasar-pasar SP2KP, yaitu ada 7 agen yang agen resminya dari Bulog, yaitu yang benar-benar di dari pemerintah, 11 konter yang ada di pasar ini, di mana konter-konter tersebut yang sudah memenuhi persyaratan yang ada NIB-nya. Nah, selain itu juga minyak kita ini yang menurut pemantauan kami di lapangan, ada juga minyak kita yang keluar dari PT Raja Wali Nusino Cabang Kupang yang berada di ND. Nah, untuk keterkaitan dengan ini, yang seharusnya minyak kita itu dijual sesuai head per liter Rp15.700, per 2 liter dalam kemasan 2 liter itu dijual Rp31.500. Nah, kalau keterkaitan dengan di lapangan ada yang menjual melebihi head, tapi selama ini pemantauan kami, konter-konter di mana yang menjadi mitra Bulog itu, mereka menjual tetap sesuai head Rp31.500 per 2 liter, hingga 1 liternya dilipir per Rp15.700. Nah, untuk keterkaitan dengan hal ini, setelah kegiatan ini saya akan berkoordinasi dengan Bulog, untuk kami melakukan sidak langsung di konter-konter dari konter resmi yang mitra Bulog yang ada 11 konter itu. Dan juga kami sudah melakukan koordinasi terhadap mitranya PT Raja Wali Nusindo Cabang Kupang ini, ada 7 konter. Nah, alamat kami sudah kantongi, yang kami akan turun langsung sidak di lapangan. Nah, apabila kami temukan seperti itu, ya kami akan berkoordinasi dengan Bulog untuk apabila terjadi di konter resmi yang menjadi mitranya Bulog, dia menjual melebihi sesuai kesepakatan dengan Bulog selaku agen atau distributor minyak kita. Nah, kami akan lakukan tindakan dalam hal ini, kami mencabut izin penjualannya terkait dengan minyak kita ini dengan konsekuensi resmi dari Bulog itu, seperti itu, Ibu. Mm-hmm.
0: Oke, okay, baik Bapak. Nah, apakah ada faktor utama nih yang menyebabkan harga minyak kita itu di tingkat pedagang jauh melebihi head? Apakah dipengaruhi oleh mungkin saja lokasi produksinya seperti yang tadi Bapak sempat sebutkan bahwa ada yang diproduksi di Kupang, ada juga yang diproduksi di pusat ya. Nah, apakah ini dipengaruhi oleh biaya distribusi atau keterbatasan pasokan atau juga mungkin faktor lainnya nih Bapak?
1: Baik-baik Ibu, kalau untuk produksi minyak itu tidak ada yang produksi di Kupang. Oh, mungkin ya, ini sudah menjadi salah satu distributor. Ha, distributor. Itu Petra Jawa itu mungkin itu distributor swasta, distributor swasta. Kalau distributor pemerintah itu Bulog, seperti itu Bulog, Bulog. Nah, yang terkait itu yang barang itu minyak yang beredar di pasar itu para mitra-mitra Bulog itu mereka langsung mengambil di Bulog dan menjual langsung ke masyarakat sehingga harganya selesai. Disarankan kepada warga masyarakat itu langsung mengambilnya di Bulog, sampai di lokasi dia akan menjual sesuai head, karena yang mengambil di Bulog itu mereka mengambil harga di bawah head. Mm-hmm. Di bawah head. Nah, kalaupun benar-benar terjadi lapangan seperti itu adalah oknum yang nakal yang mau mengambil keuntungan dan memanfaatkan situasi itu, tidak dibenarkan sama sekali, Ibu, seperti itu. Dan kami juga sangat berterima kasih dengan Ibu Jenika, merupakan perpanjang tangan kami yang sudah menyampaikan informasi seperti itu. Bahkan saya mengharapkan kepada Ibu Jenika, di konser mana yang beliau dapat balik itu bisa langsung diinformasi ke kami supaya kita lebih mengerucut dan langsung ke sasarannya, begitu Ibu.
0: Oke, baik Bapak. Nah, kalau begitu untuk warga masyarakat ini juga dianjurkan ya, bisa nih membelinya langsung ke Bulog ya, atau ke tempat distributornya nih ya Bapak ya, biar harganya ya, tidak berbeda jauh.
1: Iya, kalau warga masyarakatnya saya mengharapkan langsung beli di konter-konter
0: resmi
1: yang ada di pasar, konter resmi Bulog yang ada di pasar-pasar itu. Dan di situ ada terpampang ini seperti papan ini pasokan resmi mitra Bulog, seperti ada di situ akan ketahuan. Nah, kalau dia akan sampai itu jelas dia pasti akan jual sesuai seperti itu.
0: Oke, berarti untuk Kota Endah sendiri di pasar-pasar seperti Pasar Wulwona, Bongawani juga ada distributor resmi ya dari Bulog?
1: Iya, ada, memang ada. Kalau untuk di Pasar Wulwona ada 11 yang tersebar di Wulwona, lain-lain semua itu termasuk di Wulwona itu ada semua, di pasar itu ada. Okay. Ada untuk yang terkait dengan ini mitra Bulog itu terima.
0: Baik Bapak. Nah, apakah pasokan minyak kita di Kabupaten Endah saat ini mencukupi kebutuhan masyarakat atau jika tidak, apa kendala utamanya nih Bapak?
1: Ya, kalau untuk pasokan minyak kita yang untuk khususnya Kabupaten Endah, pasokannya sangat lancar. Tidak ada mengalami kendala, sehingga ya untuk pendistribusi ke konter-konter resmi yang ada di pasar-pasar itu lancar, sehingga memberikan kemudahan kepada warga masyarakat untuk mendapatkan minyak kita tersebut. Untuk sementara ada, belum ada kendala seperti itu.
0: Oke, baik Bapak. Nah, apa nih himbauan Disperinak nih kepada para pedagang agar mematuhi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah nih Bapak?
1: Baik, terima kasih. Diharapkan kepada para pedagang yang dalam hal ini mitra Bulog, diharapkan menjual sesuai dengan head yang sudah ditentukan. Mm-hmm. Apabila teman-teman melakukan penjualan di atas head, berarti sangat-sangat merugikan warga masyarakat. Keberadaan dan kehadiran minyak kita ini yaitu untuk membantu warga masyarakat untuk meningkatkan daya belinya, seperti itu. Jadi kami mengharapkan kepada saudara-saudara kita yang melakukan usaha dagang di pasar, dalam hal ini teman-teman yang mitra dengan Bulog, diharapkan menjual dengan harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan HET-nya. Begitu.
0: Baik Bapak.
1: Dan juga kepada warga masyarakat, kami mengharapkan untuk membantu kami juga, karena kami keterbatasan SDM-nya di lapangan. Apabila ditemukan, bisa langsung menyampaikan kepada kami untuk segera kami sikapi supaya harga jualnya itu tidak terlalu melampau di atas HET, seperti itu.
0: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini ya, menjawab keluhan warga masyarakat terkait dengan harga eceran tertinggi minyak kita ya, yang tentu saja ini juga berdampak pada minat beli dari konsumen nih ya, ketika perbedaan harga itu dinilai cukup tinggi ya dari harga eceran tertinggi. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk jawabannya. Mudah-mudahan saja jawaban dari Bapak ini bisa memberikan dampak yang cukup bagus ya dalam industri perdagangan khususnya ya di kebutuhan pokok warga masyarakat Kota Ende. Saya Joanna mengucapkan terima kasih Bapak, selamat pagi dan salam sehat.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Baik, mendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya perbincangan kita bersama Bapak Sahrir ya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, menjawab keluhan Jenika ya terkait dengan harga eceran tertinggi minyak kita di Kabupaten Ende ya, di pasar-pasar Kabupaten Ende. Kami akan melanjutkan kebersamaan kita ya di Halo RRI dengan satu keluhan lagi terkait dengan keruhnya air minum bersih yang ada di wilayah Ende ya, khususnya di Kecamatan Ende Utara nih. Tetap bersama Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Mengapa lapar kadang menyebabkan mual dan pusing? Bersumber dari Life Science, seorang ahli gastroenterologi di klinik Cleveland menjelaskan penyebab

Asam klorida ini akan digunakan secara maksimal untuk memperoleh energi tubuh dan sisanya akan dibuang. Ketika kita tidak makan dalam waktu lama, asam klorida akan menumpuk di dalam lambung. Pada gilirannya, asam akan naik dari lambung ke kerongkongan dan terjadi gejala asam lambung naik yang menyebabkan mules dan mual.

Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar, yaitu

0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di Halo RRI ya untuk edisi hari ini. Dan juga kembali saya sapa ya masyarakat Kabupaten ND, khususnya pendengar Pulau Satu RRI ND ya. Selamat pagi dan juga terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI ND ya sedari tadi pagi nih ya. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan ya keluhan dari warga masyarakat ya, Pak Nasrun yang mengeluhkan tentang keruhnya air minum bersih ya dari PDAM Tirta Kelimutu ND nih. Nah, pendengar, seperti apa tanggapan dari Direktur PDAM ya terkait dengan keluhan warga masyarakat ya yang diwakili oleh Bapak Nasrun ya, yang menyampaikan bahwa aliran air PDAM yang diterima di rumahnya sering dalam kondisi keruh, bahkan ketika tidak terjadi hujan pun airnya tetap keruh ya. Nah, saat ini kami akan menghubungi ya Bapak Heri Gani untuk menjawab keluhan warga masyarakat. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, salam sehat dan semangat selalu ya Bapak ya.
1: Ya, selamat pagi, selamat salam sehat juga buat kru angkasawan angkasawati RRI ND dan juga pemirsa RRI di mana saja berada.
0: Oke, ya. Baik Bapak, terima kasih juga untuk kesediaannya ya, ya karena tidak bosan-bosannya Bapak hadir ya untuk menjawabi keluhan-keluhan warga masyarakat khususnya di acara Halo RRI ini Bapak. Nah, Bapak, ya, kali ini ada warga masyarakat ya di lingkungan Purere ya, RT 02 RW 01 Jalan Ikan Paus Kelurahan Rukun 5 Kecamatan Ende Selatan nih. Beliau mengeluhkan atau menyampaikan bahwa aliran air PDAM yang diterima di rumahnya ini sering dalam kondisi keruh ya. Bahkan ketika ya tidak hujan pun seperti itu terjadi keruh nih. Selain itu juga distribusi air disebutkan hanya mengalir satu kali dalam seminggu. Nah Bapak, ini seperti apa nih sehingga terjadinya keruh di saluran air minum di wilayah Jalan Ikan Paus ini, kemudian juga mekanisme pendistribusian air ke warga masyarakat ini seperti apa nih, khususnya di RT 02 RW 01 lingkungan Purere Jalan Ikan Paus nih Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih Nona ya, saya sapa ya.
0: Iya Bapak.
1: Atas kesempatan istimewa ya buat kami dari Perumda Air Minum Tirta Kelimutu untuk boleh menyapa pelanggan setia kami, terutama Pak Nasrun ya, tadi disampaikan dari Purere di Jalan Ikan Paus yang memiliki dua keluhan sekaligus ini. Ya, yang pertama soal air yang keruh, yang kedua pelayanan yang masih sangat terbatas ya, satu minggu satu kali. Ya, tapi sebelum saya menjawab atau menanggapi keluhan pelanggan ini, ya saya juga perlu sampaikan juga bahwa sebagai entitas pelayanan publik, kami tentu tidak akan pernah bosan ya untuk merespon dan menindaklanjuti setiap aspirasi termasuk keluhan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama melalui media-media penyiaran publik seperti RRI dan media-media lainnya. Dan saya pikir kami merasa sangat terbantu dengan saluran komunikasi yang bisa disampaikan oleh masyarakat pelanggan melalui media-media tersebut termasuk RRI. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi ya buat RRI ND. Ya, Bapak. Yang kedua, saya perlu sampaikan keluhan Pak Nasrun terkait dengan kekeruhan air ya. Saya perlu sampaikan bahwa di musim sekarang ini atau selain musim penghujan, sumber air baku Perumda, terutama yang ada di dalam kota Ende ini, itu relatif jernih ya, tidak ada kekeruhan ya. Jadi kalau ada konsumen yang mengeluhkan air keruh, ini juga menjadi satu catatan penting buat kami perusahaan. Mungkin faktor penyebabnya bukan dari sumber air baku atau produksi, proses produksi yang ada di beberapa WTP dan juga beberapa sumber mata air kami, tapi mungkin lebih disebabkan karena kerusakan jaringan ya.
0: Okay, baik.
1: Kerusakan jaringan di wilayah pelanggan, ya terutama tadi Panasrun ya.
0: Yeah.
1: Ada jaringan yang putus atau pipa yang pecah, bocor, kemudian sedimen masuk ke dalam jaringan dan seterusnya dialirkan ke pelanggan. Ini kasus-kasus seperti itu juga sering terjadi, dan kami sangat mengharapkan kalau ditemukan kejanggalan air yang diterima atau menemukan kasus-kasus kerusakan jaringan yang mungkin belum terpantau oleh staf kami di lapangan, kami sangat mengharapkan untuk disampaikan melalui WA grup atau bisa langsung ya dikontak kepada saya, karena nomor WA saya juga ada di grup yang bisa diakses oleh semua pelanggan.
0: Baik.
1: Ya. Dan terkait dengan keluhan Pak Nasrun ini menyangkut air yang keruh, ini dalam waktu secepat-cepatnya ini, ya setelah dialog di RRI ini, saya akan menugaskan staf untuk melakukan pengecekan di lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan, sekaligus mendeteksi jaringan menuju ke rumah beliau.
0: Okay.
1: Untuk memastikan bahwa jaringan dalam kondisi yang aman. Kalau toh memang ada kerusakan, putus, patah atau bocor yang berpotensi sedimen bisa masuk ke dalam jaringan pipa dan dialirkan ke warga, saya pikir ini yang akan kami sikapi secepatnya.
0: Okay.
1: Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan intensitas pelayanan, ya. Satu kali satu minggu ya. Kalau yang pelayanan kami yang paling lama itu 4 hari sekali ya.
0: Oke.
1: Bahkan di musim sekarang ini intensitasnya kita tambah ya, bukan lagi 4 hari tetapi menjadi 3 hari sekali. Nah kalau sampai tidak keluar dalam jangka waktu 3 atau 4 hari sekali, berarti juga ada faktor penyebab lain yang tentu kami harus respon dan kami tindak lanjuti. Ya, selama jaringan atau proses produksi tidak terganggu, jaringan menuju ke wilayah pelayanan itu tidak terhambat, saya pikir sesuai schedule yang dipublikasikan kepada pelanggan melalui WA Group, itu akan tetap dijalankan. Kecuali ada faktor-faktor yang sifatnya insidentil dan berdampak pada terputusnya pelayanan, nah itu juga kami selalu informasikan ke pelanggan melalui WA Group. Tapi dalam kondisi 1-2 hari terakhir, kalau wilayah ikan paus itu pasokannya itu dari dua sumber ya, dari pompa dan juga dari Aikipa. Kalau siang hari Aikipa, kalau Aikipa tidak cukup, kita juga supply dari sumber WTP dari pompa.
0: Okay.
1: Ya, memang sumber utama untuk wilayah ikan paus sampai ke wilayah Rukun 5, Rate, itu semestinya sumber air bakunya dari Nangaba ya. Tapi sejak tahun 2023-2024, jaringan ke Nangaba itu terputus akibat proyek pelebaran jalan negara, ya. Dan kerusakan itu tidak diperbaiki oleh rekanan yang menerima pekerjaan itu. Kami sudah melakukan koordinasi, komunikasi melalui surat, dan sudah melaporkan kepada Bapak Bupati, namun sampai saat ini juga belum ditindaklanjuti oleh rekanan, ya. Okay. Sehingga pelayanan air minum yang bersumber dari Nangaba itu masih terhenti di Desa Borokanda saat ini, ya. Nah, kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, pihak Satker atau Balai segera merespon untuk membantu Perumda dan membantu pelanggan agar pelayanan atau pendistribusian air ke wilayah-wilayah yang terdampak itu bisa segera diatasi. Saya pikir demikian dua hal yang boleh kami sampaikan, dan saya pastikan segera dialog interaktif ini kami akan tugaskan staf untuk mengecek langsung ke pelanggan Pak Nasrun di RT 02 RW 01 Jalan Ikan Paus Purere. Ya. Terima kasih.
0: Baik, Bapak. Nah, ini yang terakhir nih, Bapak. Apa himbauan Bapak untuk warga masyarakat khususnya ya kepada pelanggan yang mengalami masalah serupa agar laporan mereka dapat cepat ditindaklanjuti nih, Bapak?
1: Ya, baik, ya. Saya harapkan semua pelanggan bisa bergabung dalam grup WA Perumda, ya, yang kami bagi dalam beberapa zona ya, beberapa zona pelayanan, dan saat ini kita buat ada 11 WA grup ya. Selain WA grup yang ada di masing-masing IKK, di masing-masing kecamatan. Tapi kalau wilayah dalam kota ini ada 11 wilayah pelayanan atau wilayah zona, ya, WA grup yang kami buat, dan kami harapkan semua pelanggan bisa bergabung ke WA grup. Dan saya juga sudah tugaskan teman-teman staf lapangan ini untuk selalu bertemu dengan pelanggan, meminta nomor WA-nya dan di input ke dalam grup WA supaya setiap keluhan pelanggan bisa langsung disampaikan melalui grup WA atau bisa telepon langsung ya, ke saya selaku direktur maupun kepada petugas lapangan yang sering ditemui oleh pelanggan hampir setiap hari ya, baik itu chater, petugas chater maupun petugas pengover air, bahkan ada tim yang juga dalam tim penagihan itu kurang lebih 4 yang dilengkapi dengan mobile loket, okay, untuk menjumpai pelanggan-pelanggan terutama mereka yang terlambat membayar atau penunggak. Dan ada juga tim penertiban pengawasan ya, untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan pelayanan yang dilakukan baik oleh staff maupun dilakukan oleh pelanggan di semua wilayah pelayanan. Jadi hampir semua, cukup banyak ya, staff kami yang selalu turun ke lapangan itu yang sudah pasti pengover air setiap hari, dan satu hari itu beberapa kali di jam buka dan jam tutup. Kemudian tim catet 1 sampai tanggal 15 itu sudah pasti berkeliling dari rumah ke rumah. Dan kita harapkan komunikasi bisa dibangun secara baik dengan pelanggan maupun pelanggan dengan petugas kami, dan setiap keluhan bisa disampaikan langsung kepada petugas atau melalui WA grup atau by telepon kepada saya maupun kepada petugas yang ada di lapangan. Saya pikir kami sangat terbuka dan saya pastikan setiap keluhan itu kami tindak lanjuti secepat-cepatnya sesuai dengan skala ya. Kalau skala-skala kecil saya pikir di bawah 5-6 jam harus sudah selesai. Tapi skala menengah sampai besar kami pastikan tidak boleh lebih dari 24 jam supaya pelayanan kepada pelanggan tidak terhambat. Karena bukan soal pelanggan yang tidak dapat air, tapi perusahaan juga akan kehilangan potensi pendapatan kalau air tidak secara kontinu dialirkan ke pelanggan. Demikian, Nona. Terima kasih.
0: Baik, Bapak. Terima kasih untuk waktunya dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan saja tindak lanjutnya ini segera direalisasi, siap, nih, Bapak. Siap, ya. Siap. Agar masyarakat tidak mengeluhkan hal yang sama nih Bapak, ketika ada keluhan terkait dengan air minum bersih. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Selamat pagi, salam hormat buat seluruh angkasawan, angkasawati RRI ND dan juga pimpinannya. Ya, salam hormat ya.
0: Baik Bapak, dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kita di acara Halo RRI menanggapi beberapa keluhan warga masyarakat. Yang pertama terkait dengan harga eceran tertinggi minyak kita, kemudian juga terkait dengan pelayanan air minum bersih dari PDAM ya, sudah terjawabi apa yang menjadi keluhan warga masyarakat. Mudah-mudahan saja tindakan yang diambil oleh dinas terkait atau instansi terkait ini bisa menjadi solusi agar masyarakat tidak mengeluhkan hal yang sama lagi. Baik, saya Joanna dan juga rekan Aventino mengucapkan terima kasih sekaligus kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di pukul 10 waktu Indonesia Tengah Anda akan ditemani rekan Armando di acara Florata pagi ini. Saya Joanna, Titin Jen dan juga Marwanti serta Aventino mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya.

Menurut Scientific American, fenomena halo adalah lingkaran atau cincin yang mengelilingi matahari sekitar 22 derajat. Kadang-kadang lingkaran tersebut berupa cahaya redup, namun juga bisa bersinar terang. Sementara sundok atau parhelia adalah titik terang di setiap sisi lingkaran cahaya yang sejajar dengan cakrawala. Akibatnya, titik cahaya tersebut tampak seperti kembayan matahari, sehingga banyak menyebutnya sebagai matahari kembar. Fenomena halo disebabkan oleh pembiasan sinar matahari ketika pembiasan atau pantulan cahaya melewati kristal. Maka terjadi pemisahan warna. Kristal yang dimaksud berasal dari awan kiros yang tinggi dan tipis yang melayang 20.000 kaki atau 6 km atau lebih di atas kepala kita. Namun, karena cahaya tidak terpecah menjadi warna pembentuk matahari, maka yang muncul adalah cahaya putih.

Sedangkan fenomena sundog terbentuk saat ada lempengan es berbentuk segi delapan di udara dan biasanya terbentuk pada awan cirrus yang tinggi. Dilihat dari penyebabnya, sundog memang masih berhubungan dengan fenomena halo. Perbedaannya, hasil pembiasan cahaya matahari bukan membentuk lingkaran, melainkan menghasilkan titik cahaya. Uniknya, kadang-kadang titik itu tampak seperti matahari. Ketinggian fenomena sundog juga bervariasi, menyesuaikan dengan ukuran dan jumlah kristal awan yang dibiaskan. Semakin besar ukuran kristal, semakin tinggi pula sundog yang dihasilkan. Sundog dapat dilihat di seluruh dunia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa bersama dengan Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati siang yang cerah hari ini. Tadi malam tidak terlalu dingin ya saudara-saudaraku. Jadi semalam tuh bisa tidurnya agak nyenyak ya. Tapi tidak berlaku untuk mereka yang berada di daerah ketinggian atau yang berada di daerah dingin ya. Tetap aja dingin. Oke, dan untuk Anda yang saat ini sedang menyiapkan makan siang atau lagi bekerja, apapun aktivitas Anda, kami Pro 1 RRI ini akan terus menemani Anda. Masih ada saya Armando Abdullah dan juga ada rekan Aventino yang akan terus menemani Anda di siang sampai dengan sore nanti. Tentunya akan ada pergantian shift ya untuk operator kami siang nanti. Dan pendengar, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk mengikuti acara sanksi ya penerap. Topiknya adalah penerapan KUHP nasional dan tantangan negara dalam melindungi hak warga. Dan bersama dengan narasumber Ricardus B. Toulwala, Esfil MSI, Kepala LP2M STPM Santa Ursula, dan juga seorang dosen ilmu pemerintahan. Bersama dengan presenter Rian Hidayat, sesaat lagi, selamat siang dan juga selamat mengikuti.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Hidayat kembali menemani Anda dalam program Sanksi, ruang dialog yang mengajak kita membahas isu-isu hukum dan kebijakan publik. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir masyarakat mulai banyak membicarakan tentang KUHP nasional yang kini berlaku sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Aturan ini menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari sehingga wajar jika muncul beragam pandangan, pertanyaan, bahkan kegelisahan di tengah masyarakat. Untuk membantu kita memahami isu ini secara lebih utuh, telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Ricardus Beta Tolwala, Esfil MSI selaku Kepala LP2M STPM Santa Ursula sekaligus dosen ilmu pemerintah. Selamat pagi Pak Ricard.
1: Selamat pagi Pak.
0: Pak, kita bisa mulai dari pemahaman dasar tentang KUHP nasional ini yang sekarang resmi menjadi bagian dari sistem hukum kita. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan, bagaimana sebaiknya masyarakat memahami keberadaan KUHP nasional ini dalam kehidupan bernegara sehari-hari?
1: Baik, terima kasih Pak Rian. Terima kasih sudah mengundang. Saya merasa terhormat untuk kesekian kalinya mampir di studio kesayangan kita ini, RRI. Ada begitu banyak polemik, perdebatan, pro kontra yang timbul, tenggelam, dan menghiasi ruang-ruang publik saat ini ya Pak. Bahwa hadirnya KUHP nasional ini kemudian memantik protes publik, dinamika protes yang berlebihan dari masyarakat baik pro dan kontra. Nah, di sini Pak Rian hadir dengan pertanyaan yang bagus, bagaimana kira-kira kita masyarakat melihat sebuah produk kebijakan hukum yang baru ini. Nah, saya melihat bahwa mestinya segala sesuatu yang baru itu tidak perlu kita melemparkan kecurigaan yang berlebihan. Jadi KUHP nasional ini tidak bisa kita anggap sebagai kumpulan larangan-larangan semata-mata, tetapi juga lebih daripada itu adalah sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya. Maka sebagai sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya, maka akan diatur hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagainya. Dan itu juga tidak bisa mengesampingkan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Nah, dengan demikian, maka semestinya kita membacanya bahwa KUHP nasional ini harus dibaca sebagai pengaturan negara terhadap perilaku publik yang mungkin bagi negara yang selama ini juga kita hidup terlalu lama dalam aroma-aroma hukum warisan kolonial ya. Nah, sehingga mungkin negara lebih membuat terobosan baru supaya hukum kita lebih kontekstual dengan budaya kita, perilaku orang Indonesia. Seperti itu kira-kira.
0: Baik. Pak Ricard, dalam setiap kebijakan negara terutama yang langsung menyentuh kehidupan warga ini hampir selalu ada muncul pro dan kontra. Dalam kajian pemerintahan sendiri, mengapa kondisi seperti ini kerap terjadi dan seolah tidak bisa terhindarkan bagaimanapun caranya?
1: Betul. Pro dan kontra itu adalah konsekuensi alami dari sebuah kebijakan. Tapi dia memberikan tiga alasan yang paling utama. Yang pertama, kalau ada pro dan kontra itu karena respon masyarakat yang beragam. Nah, saya mengawali dengan bahwa kebijakan itu membawa tiga hal penting. Yang pertama itu nilai, yang kedua itu adalah kepentingan, dan yang ketiga itu adalah dampak dari kebijakan itu. Nah, untuk nilai, kemudian kepentingan dan dampak itu tentu tidak seragam untuk semua kelompok masyarakat. Kebijakan itu bisa datang baik untuk sekelompok orang, tetapi bisa juga buruk untuk sekelompok orang lain. Tergantung apakah kepentingan itu selaras dengan undang-undang itu atau tidak. Nah, maka kemudian timbul ada yang pro dan ada yang kontra. Apakah negara gagal dalam hal ini? Belum tentu dia gagal. Belum tentu negara gagal. Karena itu kita baca dengan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah gambaran dari keberagaman masyarakat kita yang pluralistik di Indonesia ini, banyak budaya, sehingga kebijakan tidak bisa selalu tampil adil dan mewakili perasaan keadilan untuk setiap kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, karena itu butuh turunan hukumnya yang lebih sesuai dengan budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Maka yang paling bagus sekarang adalah KUHP nasional itu dia tidak mengesampingkan hukum-hukum adat, hukum-hukum budaya setempat. Nah, sekarang dia memberikan ruang untuk itu. Nah, nanti sebentar kita akan diskusi lebih jauh. Kemudian yang kedua, ini juga adalah ciri khas demokrasi. Sebagai indikator bahwa demokrasi kita masih sehat. Kalau tidak ada pro dan kontra, negara menutup ruang-ruang itu, maka sebetulnya negara kita tidak lagi sehat, tidak lagi demokratis. Kemudian yang kedua, tapi perlu dibaca juga bahwa pro dan kontra ini menarik, Pak Rian. Pro dan kontra ini juga bisa dibaca sebagai sinyal akan ketidakadilan kebijakan. Sinyal akan ketidakadilan kebijakan. Negara tidak bisa membaca kontra itu sebagai perbedaan yang mencolok untuk menghilangkan atau untuk kemudian mengatakan bahwa kebijakan itu berkualitas. Supaya kebijakan berkualitas, hilangkan kontra. Tidak bisa dalam dunia demokrasi. Tetapi yang paling penting adalah negara mengelola perbedaan antara pro dan kontra. Dia tidak boleh meniadakan salah satunya, tapi dia mengelola pro dan kontra. Nah, maka kebijakan yang menurut kita sudah baik sekalipun di atas kertas, tetapi dia baru diuji ketika dia berada di lapangan. Nah, sehingga muncul pro dan kontra. Bisa ada sinyal ketidakadilan di sana, ketidakadilan terhadap kebijakan. Dan yang berikut, bisa juga kita menarik sebuah pandangan yang berseberangan dengan apa yang barusan saya jelaskan tentang ketidakadilan kebijakan. Bisa juga muncul pro dan kontra ini karena misinformasi. Masyarakat juga kita terlalu cenderung untuk membangun asumsi dan persepsi terhadap sebuah produk kebijakan hukum yang belum kita pahami secara baik. Bisa jadi komunikasi atau sosialisasi terkait dengan hukum yang baru itu belum sampai ke telinga kita, tetapi kita sudah terlanjur membangun argumentasi lain atau asumsi atau persepsi bahwa hukum itu buruk. Produk hukum itu buruk. Nah, ini karena apa? Karena misinformasi, karena ketidakjelasan, ketidakpahaman kita terhadap produk hukum yang baru. Nah, jadi pro dan kontra mungkin muncul dalam konteks itu.
0: Iya. Baik, Bapak. Berangkat dari dinamika-dinamika yang tadi Bapak sebutkan, tentu muncul sebuah pertanyaan tentang sejauh mana negara boleh masuk mengatur kehidupan warganya. Nah, dalam negara demokrasi sendiri, sejauh mana peran negara dibenarkan untuk mengatur perilaku sosial masyarakat?
1: Ya, betul. Memang ada beberapa tulisan di jurnal oleh para akademisi tentang KUHP nasional ini sepertinya itu terlalu jauh negara mencampur urusan privat warga. Dan di situ pula kesannya bahwa KUHP nasional ini justru memberikan ketidakjelasan batasan antara pengaturan publik oleh negara dengan pembatasan kebebasan tadi. Nah, untuk supaya membedakan itu, kita harus mengukur, kita harus menguji kebijakan itu dari tiga hal. Yang pertama itu tujuan itu benar-benar untuk publik, tujuan, jangan tujuan politis. Nah, memang kalau memang produk kebijakan hukum itu kalau produknya dari para politisi, pasti untuk kepentingan politik. Karena kalau saya menyusun mereka secara politik, bisa dibaca demikian. Jadi yang pertama tadi saya katakan, kita uji dulu apakah tujuannya ini untuk publik, untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan bersama, atau melampaui tujuan publik. Kemudian yang kedua adalah caranya, prosesnya, apakah itu demokratis, transparan, clear, jelas, tidak disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampaknya itu apa, apakah dampaknya baik atau dampaknya buruk. Kalau ketiga hal ini tidak lolos dari ujian dari tiga hal ini, maka dia itu bukan sebagai pengaturan publik, tetapi lebih kepada pembatasan kebebasan warga negara. Nah, dan ini kemudian berisiko terhadap hak-hak dasar warga negara. Ini berbahaya. Jadi kita bisa membedakannya, kita bisa mengujinya dengan tiga hal tadi. Tujuannya itu harus bonum communis, bahasa Latin bilang, the good life. Kemudian bila kita harus menguji proses implementasinya, harus transparan, jelas, clear. Kemudian aparat juga perlu sadar hukum, tahu sadar dan kewenangan, tidak perlu berlebihan. Kadang-kadang kita aparat juga, ya. Kemudian yang berikut adalah dampak sosial tadi ya. Dampak hukum itu apakah dia berdampak baik ataukah dampaknya buruk terhadap prinsip-prinsip dasar hak, khususnya hak dasar warga negara. Kalau mencederai hak dasar negara, maka dia itu bukan pengaturan publik. Begitu, Pak.
0: Baik, Bapak. Satu hal menarik tadi yang sempat Bapak perbincangkan adalah terkait dengan pembatasan kebebasan warga. Nah, di tengah masyarakat kita ada perilaku yang selama ini mungkin dianggap wajar, seperti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, minum-minuman keras di tempat umum, bahkan memutar musik keras ya, berkata kasar juga demikian, atau membiarkan hewan peliharaan mengganggu orang lain. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan sendiri, mengapa negara merasa perlu sekali untuk memberi batas, maksud kami, pada perilaku-perilaku yang seperti ini?
1: Ya, saya juga sempat awalnya kaget ya ketika membaca beberapa delik itu. Nah, bahwa kita warga, kita masyarakat ini kan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap benar. Ya. Tapi perlu kita tahu bahwa kebiasaan itu belum tentu benar.
0: Ya.
1: Kebiasaan-kebiasaan belum tentu benar. Ketika saya biasa putar musik keras-keras setengah malam, lalu kita, karena sering kita lakukan, kita anggap bahwa hal yang benar, karena tidak ditegur oleh orang. Padahal, ketika kita manfaatkan hak kita, itu mengganggu hak juga orang lain.
0: Ya.
1: Di situ negara hadir. Negara tidak mengkriminalisasi kita punya hak itu, tapi dah hadir untuk kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Nah, jadi pasti mereka kaget, pasti kaget loh. Kenapa selama ini kami lakukan ini tiba-tiba harus dibatasi secara formal oleh negara?
0: Iya, benar.
1: Dan hadirnya KWP nasional. Nah, kemudian ada juga pertanyaan menarik bahwa misalnya tadi hidup bersama ya. Kita katakan kumpul kebo,
0: iya.
1: Yang biasa kita katakan kumpul kebo itu. Nah, ini urusan privat, mau sama mau, setuju sama setuju, dan tidak menimbulkan korban lain. Misalkan begitu kan, kita sudah sampaikan begitu. Nah, betul, negara tidak mengkriminalisasi perasaan seseorang sosial. Maka, kenapa dia memberikan posisi negara yang tidak begitu aktif tapi pasif? Itu sebagai delik aduan, dan yang diadukan oleh orang yang merasa dirugikan terhadap hubungan itu, misalnya pasangan sah atau apapun itu, keluarga kah, orang tua. Nah itu, jadi ini karena soal pemahaman bersama saja yang kemudian pemahaman tentang produk hukum yang baru memang harus kita clear betul, supaya tidak ada yang semacam itu. Tetapi menjawab pertanyaan Pak Rian tadi bahwa yang paling penting itu adalah mereka hidup dalam kemapanan yang selama ini kita anggap benar, sehingga ketika tiba-tiba hak-hak kita dibatasi secara formal oleh negara, kita pasti kaget, bahkan protes, memberikan resistensi, perlawanan dan sebagainya. Itu wajar, dan dunia demokrasi wajar, tetapi harus menggunakan hak kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Manfaatkan segala fasilitas publik sebagai aduan, supaya kritik-kritik kita itu bisa didengar oleh negara. Demikian.
0: Baik Bapak, apakah pengaturan tersebut tadi lebih dipahami sebagai upaya menjaga keteraturan sosial dan kepentingan bersama dibandingkan dengan sekedar memberikan sanksi hukum kepada warga?
1: Ya, tepat Pak, tepat. Jadi itu lebih kepada keteraturan publik, ya, keteraturan publik. Sanksi hukum itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir dalam KUHP nasional ini. Itu upaya terakhir. Nah, jadi negara di sini mengubah pandangan warga negara dari sebelumnya objek kepada subjek hukum. Jadi penjara, sanksi pidana itu upaya yang paling terakhir. Jadi sebelumnya harus restoratif dulu. Restoratif. Nah, ini yang bagusnya yang baru ini. Memang banyak yang protes dengan persepsi masing-masing. Nah, saya kembali ke poin tadi bahwa itu sebetulnya upaya untuk menciptakan keharmonisan bersama. Nah, namun ketika tadi sebagaimana saya katakan tadi, bacaan publik bahwa ini mencampur urusan privat setiap orang, itu mungkin kita belum memahami delik-delik secara baik dan pada konteks yang mana pasal itu diberlakukan. Itu orang hukum harus jelaskan secara detail itu. Begitu. Jadi ini tepat sekali Pak Rian kalau ini kita katakan sebagai pengaturan publik oleh negara untuk menciptakan kebaikan bersama.
0: Okay. Dalam teori dan praktik pemerintahan sendiri, ketika kebiasaan lama masyarakat mulai diatur oleh kebijakan baru, Bapak, dampak sosial apa yang biasanya muncul di tengah masyarakat?
1: Pertama itu resistensi, penolakan. Penolakan, karena mereka menganggap kita ini sudah sekian tahun hidup di dalam KUHP yang lama, warisan kolonial, tiba-tiba dihadapi dengan produk kebijakan hukum yang baru, kita langsung stres. Loh, ini semua seolah-olah serba diatur oleh negara. Maka yang sering muncul ada resistensi penolakan oleh masyarakat. Tetapi dalam perjalanan, ketika negara memberikan ruang-ruang demokrasi, misalnya kritik balik yang tadi kita bahas pertama tadi bahwa kontra itu mesti dimaknai sebagai evaluasi terhadap kebijakan. Evaluasi kebijakan. Nah, kebijakan. Jadi ketika kita kaget, penolakan segala macam, tetapi dalam perjalanan ketika negara menanggapi atau merespon kritik balik, kita sebut sebagai feedback kebijakan, kritik balik dari sebuah kebijakan itu, ketika negara mengelola kritik itu, maka dalam jangka pendek masyarakat tadi kontra bisa saja menyesuaikan diri, beradaptasi dengan norma yang baru, norma hukum yang baru. Namun kemudian ketika dalam perjalanan, apabila negara bersikap defensif, negara bersikap defensif, maka yang paling berpotensi timbul adalah konflik sosial. Bisa juga terjadi konflik horizontal. Konflik vertikal.
0: Baik. Ya, satu poin penting ya. Satu poin penting tadi yang Bapak sebutkan terkait dengan resistensi penolakan ini berkaitan dengan kebijakan KUHP nasional. Nah, jika kebijakan sebesar KUHP nasional ini tidak disertai pemahaman publik yang bisa dibilang cukup memadai, risiko apa yang paling mungkin terjadi baik pada masyarakat maupun kepada pemerintahan sendiri?
1: Salah tafsir. Nah, belum apa-apa kita sudah bilang negara mencampuri urusan privat.
0: Ya, benar.
1: Karena apa? Komunikasi itu tidak deliver, tidak sampai kepada telinga dan kesadaran masyarakat. Maka komunikasi publik itu penting. Dalam teori implementasi kebijakan, komunikasi itu tuh salah satu indikator penting sebelum implementasi kebijakan. Jadi justru dalam komunikasi publik itu pemerintah diberi kesempatan untuk menjelaskan produk hukum ini secara baik. Nah, jadi ketika masyarakat kita tidak mau memahami sebab komunikasi itu tidak tersampaikan, tidak deliver, maka pesan-pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, maka yang risiko yang paling muncul tadi adalah salah tafsir. Kemudian karena takut akan penegakan hukum, masyarakat kemudian loyal semu, kepatuhan yang semu karena ketakutan, bukan kepatuhan terhadap hukum karena kesadaran hukum, tetapi karena lebih banyak karena ketakutan. Gitu.
0: Baik Bapak, mungkin kita agak sedikit keluar konteks. Oke, ya siap. Terkait dengan salah tafsir sendiri ini, kita melihat bahwa banyak pemerintahan justru punya latar belakang pendidikan yang cukup kredibel untuk diemban sebagai tugas dan tanggung jawab. Tapi kenapa ketika berurusan dengan masyarakat, apalagi terkait dengan komunikasi publik, tentunya justru banyak pemerintah yang miss di sini, Bapak?
1: Ini berkaitan dengan sistem yang kita bangun. Sudah disiapkan segala macam instrumen hukum, sudah disiapkan kebijakan yang baik sekalipun di atas kertas, tetapi diterapkan pada sistem yang belum siap, pada sistem yang belum siap, maka yang terjadi seperti itu. Kebijakan, informasi tentang kebijakan itu tidak tersampaikan kepada telinga masyarakat. Padahal, sebagaimana dikatakan tadi bahwa secara sumber daya manusia pemerintah kita mumpuni, secara struktur kita mumpuni, mungkin sistemnya kita belum siapkan dengan baik. Maka saya katakan tadi, formulasi kebijakan di atas kertas sebaik apapun, kalau diterapkan ke dalam sistem yang belum siap, terburu-buru atau tidak didahulukan oleh komunikasi yang mumpuni, maka yang terjadi semacam itu. Kemudian orang melihat bahwa pemerintah atau negara bertindak sewenang-wenang terhadap urusan privat masyarakat. Ini hanya karena memang penjelasan tentang produk hukum yang baru itu belum tersampaikan. Ini kan produk hukum ini kan dirancang sejak tahun 2023. 2023 kalau tidak salah. Lalu sampai sekarang di 2024 ini baru diterapkan. Itu tiga tahun waktu yang cukup panjang. Sebetulnya itu bisa juga didahulukan oleh semacam sosialisasi kan, komunikasi kan. Nah, ini yang kemudian kita membaca bahwa sistem yang bermasalah. Begitu Pak. Kebijakan sebagus apapun, tapi kalau diterapkan dalam sistem yang belum siap, nanti akan bermasalah.
0: Baik, dari perspektif ilmu pemerintahan sendiri, bagaimana sebenarnya prinsip perlindungan hak warga negara seharusnya ditempatkan ketika negara mengatur perilaku sosial masyarakat, Pak?
1: Ya. Jadi, ketika kita memberi tujuan bahwa KUHP nasional ini bertujuan untuk pengaturan publik supaya tercipta ketertiban bersama, tidak bisa ketertiban bersama diagung-agungkan dengan mengorbankan hak dasar, hak asasi manusia. Maka ketika formulasi kebijakan, kemudian implementasi kebijakannya, kebijakan itu diterapkan, kebijakan hukum ini diterapkan, maka yang paling penting adalah melihat hak-hak dasar manusia, hak-hak warga negara sebagai fondasi utama. Jadi boleh ditegakkan, tetapi dengan memperhatikan hak-hak dasar warga negara. Nah, jadi tidak boleh hak warga negara dikorbankan demi ketertiban umum semata. Tidak boleh. Ini prinsip utama. Apapun itu harus dihargai hak warga negara. Maka kita sebut HAM selalu masuk ke wilayah mana saja. Karena ini, dan harus dipastikan bahwa di dalam isi kebijakan hukum ini harus ada kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga. Harus ada kewajiban itu supaya ketakutan atau kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat bahwa jangan sampai hak privat mereka itu diintervensi berlebihan oleh negara, itu bisa diatasi. Oleh karena itu negara perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas hukum yang lain atau instrumen hukum yang lain, misalnya advokasi ke, atau semacam aksesibilitas dari masyarakat atau warga negara yang baik untuk ketika mereka memberikan aduan. Nah, jangan sampai ketika mereka mengadu terkait dengan prinsip-prinsip dasar hak mereka itu dilanggar, kemudian tidak ada instrumen hukum yang buat mereka untuk menyerukan aduan mereka. Nah, maka negara harus memastikan bahwa instrumen untuk aduan-aduan dari masyarakat keluhan bahwa prinsip-prinsip hak dasar itu dilanggar harus ada. Jangan sampai ketika kita sudah hasilkan produk hukum yang baru tetapi hak-hak itu tidak difasilitasi dengan baik. Demikian Pak Rian.
0: Baik, Pak Richard, terkait dengan hak-hak dasar masyarakat sendiri, kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan juga nilai lokal yang kuat ya. Apalagi kita di NS sendiri masih dikenal sedikit komunal. Nah, tanpa menyudutkan pihak manapun, bagaimana seharusnya pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan aturan hukum dengan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat?
1: Baik. Nah, ini menarik karena di dalam KUHP nasional itu dia memberikan ruang untuk nilai-nilai lokal, kearifan lokal, hukum adat istiadat. Nah, dalam konteks ini hukum positif dia hadir sebagai kerangka hukum yang umum yang untuk memayungi. Sementara nilai-nilai lokal, kearifan lokal ini hadir sebagai memberikan konteks terhadap implementasi dari kebijakan besar, hukum besar tadi. Jadi hanya memberikan konteks sementara. Hukum positif yang baru ini memberikan kerangka umum di dalamnya. Nah, maka supaya untuk mengawinkan keduanya berjalan linear, maka yang pertama adalah harus melakukan dialog terhadap masyarakat lokal. Pemerintah dan negara wajib melakukan dialog. Jadi ini loh hukum besar kita tanpa meniadakan hukum-hukum lokal, hukum adat istiadat. Kemudian negara juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau dalam konteks kita punya India di sini, Mosalaki dan sebagainya, tokoh agama dilibatkan untuk apa? Untuk hadirnya mereka itu memberi warna bahwa bisa memberi ruang bahwa kerangka umum hukum ini bisa dibawa ke dalam konteks lokal. Nah, kemudian yang berikut adalah yang paling penting ini Pak Rian, yang paling penting adalah dengan hadirnya nilai lokal ini juga tidak boleh menjadi pembenaran untuk melanggar hak-hak warga. Hak-hak warga. Ini menarik. Jadi kadang hukum-hukum lokal ini dia hadir menjadi pembenaran untuk melanggar hak warga. Nah, ini negara harus mengawasi itu. Boleh memberikan ruang untuk hukum lokal, tetapi juga harus mengawasi karena ada hukum-hukum tertentu yang kemudian melanggar hak warga. Saya bisa berikan contoh ya. Misalnya begini. Di sebuah wilayah seorang anak perempuan dilecehkan. Contoh, dilecehkan. Kemudian secara hukum adat bahwa untuk menjaga bahwa ini aib keluarga tidak usah dibawa ke ruang publik. Tidak perlu dibawa ke meja hukum. Tapi kita selesaikan dengan memberikan denda adat. Itu sah secara hukum adat. Tetapi kita melihat hak prinsip dasar dia sebagai seorang manusia, dia sebagai korban hak untuk dibela. Dia punya hak untuk mendapatkan rasa keadilan. Dia punya sebagai manusia, dia punya hak untuk kemudian mendapatkan dia punya kemurnian diri. Denda yang diberikan itu tidak sama dengan dia punya harga diri. Karena itu dia patut dibela. Jadi hak, jadi negara dalam konteks nilai adat semacam itu, hukum adat semacam itu, negara harus mengawasi. Jangan sampai atas nama hukum adat prinsip-prinsip manusia itu dilanggar. Begitu Pak.
0: Baik Pak, mungkin ada satu yang mungkin cukup sensitif bisa dibilang ini terkait dengan minuman keras ya. Kita di sini terkenal dengan minuman keras. Nah, apakah dengan datangnya aturan ini bisa membatasi orang-orang yang mungkin berkecimpung dalam usaha-usaha terkait dengan produksi minuman keras sendiri Pak?
1: Baik, ini bagus, pertanyaan bagus sekali, kita memberikan pencerahan kepada warga. Yang dilarang itu adalah mabuk atau minum-minuman keras di ruang publik, di tempat umum. Jadi menariknya kita bisa tafsir nih. Yang dilarang itu lokusnya, tempatnya. Mabuk di tempat umum, minum-minum keras di tempat umum. Kalau minuman keras di dalam rumah sendiri, kan kita bisa tafsir itu. Meminum minuman keras di tempat umum. Itu karena memberikan dampak langsung terhadap dampak sosial langsung. Jadi itu bukan delik aduan, itu langsung saja. Jadi pertanyaan adalah apakah itu berdampak terhadap para
0: pelaku usaha?
1: Pelaku usaha tadi saya pikir tidak. Oh, okay. Saya pikir tidak. Karena yang dilarang adalah aksi dan lokusnya. Aksi mabuk, aksi minum-minuman keras, dan tempatnya yang di ruang publik. Yang tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan itu memberikan dampak sosial. Jadi negara sini hadir tidak untuk mengurus niat Musa, niat untuk minum untuk menghilangkan stres, niat minum untuk bersenang. Dia tidak urus itu. Tapi dia urus adalah dampak sosial terhadap masyarakat luas.
0: Begitu. Nah, cara meluruskan pandangan masyarakat, karena terkait dengan aturan tadi ya, masyarakat tentu tidak melihat lokusnya di mana. Masyarakat justru menyalahkan para pelaku usaha tadi.
1: Kalau kita dalam konteks NTT, kita bawa lagi ke konteks Flores, ND dan sebagainya, itu banyak sekali orang tua keluarga yang hidup dan menghidupi keluarganya dan memberikan biaya pendidikan kepada anaknya dengan hasil minuman keras. Ini salah satu juga warisan. Warisan, dan itu juga masuk dalam minuman budaya. Setiap kali ritual selalu diawali dengan minuman. Jadi saya pikir bahwa ini tidak perlu dilarang, tapi yang perlu adalah diatur. Tidak perlu dilarang, jadi yang perlu itu diatur. Saya pikir hadirnya KUHP nasional ini juga memberikan warna, memberikan kita kesadaran baru bahwa minuman ini selain menjadi minuman lokal, minuman tradisional, minuman budaya dan sebagainya, dan merupakan aset untuk menghidupkan keluarga, perlu ditempatkan pada aturan yang benar. Jangan sampai orang lain bilang memanfaatkan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya minum di tempat umum, kemudian kalau minum di tempat umum berisiko untuk mabuk dan membuat keonaran di tempat umum, dan itu berdampak langsung terhadap masyarakat. Demikian. Jadi saya pikir bahwa hal-hal semacam ini saya juga tidak setuju kalau dilarang dan ditutup, tetapi perlu diatur. Perlu diatur bagaimana caranya untuk supaya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap masyarakat luas. Demikian.
0: Baik, terkait dengan dilarang dan juga ditutup tadi ya, itu berkaitan erat dengan persepsi masyarakat. Nah, bagaimana cara mencegah agar aturan dalam KUHP nasional sendiri tidak dipersepsikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat atau membatasi kebebasan warga secara berlebihan?
1: Betul, terima kasih. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi publik harus jalan. Banyak dinamika protes itu juga salah satu disinyalir bahwa tadi kita sudah bahas di awal tadi bahwa misinformasi. Orang belum memahami produk hukum secara baik sehingga mencurigai dan protes yang sebenarnya itu hukum itu baik bagi mereka. Jadi kita bangun sadar hukum. Jadi kita supaya bangun ketaatan terhadap hukum berdasarkan sadar, bukan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan ketakutan saja. Nah, maka kemudian yang paling penting adalah kita membuka diri sebagai warga negara, kita membuka diri untuk dialog. Ketika kita tidak resistensi atau memproteksi diri kita bahwa ini kita terlalu memvonis bahwa ini buruk, padahal kita belum memahaminya secara baik. Karena itu tugas negara adalah terus edukasi. Nah, makanya di awal tadi secara teoritis tadi itu saya katakan bahwa mestinya komunikasi itu di awal, bukan di pertengahan dan di akhir. Tapi komunikasi itu harus di awal sebelum produk kebijakan hukum ini diterapkan. Jadi yang paling penting adalah komunikasi supaya jangan terjadi polarisasi di lapangan, jangan terjadi kemudian tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang baik dan benar di sana. Makanya yang paling penting adalah sadar hukum, edukasi publik tetap jalan, dan yang paling penting adalah ruang harus terbuka untuk dialog. Ruang harus terbuka untuk dialog, tidak boleh menutup diri.
0: Baik. Terkait dengan ruang untuk dialog ini Bapak, dalam praktik pemerintahan menurut Bapak sendiri, mana yang lebih menentukan keberhasilan sebuah kebijakan? Antara penegakan hukum yang tegas atau edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan?
1: Ya. Untuk menyatakan sukses atau tidak suksesnya sebuah kebijakan, tidak dengan memilih di antara keduanya.
0: Oke, berarti berjalan barengan?
1: Yes, berjalan linear, sinergitas di antara keduanya. Karena apa? Karena penegakan hukum tanpa edukasi, edukasi publik, maka yang terjadi adalah kepatuhan semua atau kepatuhan yang dipaksakan karena rasa takut. Orang takut masuk penjara, terpaksa ikut saja terus. Iya kan?
0: Ya,
1: nah, kemudian begitu pun sebaliknya. Apabila edukasi publik tanpa penegakan hukum yang kuat, maka negara berisiko kehilangan wibawa. Iya kan? Negara berisiko kehilangan, ciptakan produk tapi tidak mampu berhadapan dengan hukum itu sendiri. Dan itu justru menimbulkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan di Indonesia sebagai negara hukum.
0: Gitu. Baik, perjalanan linear. Satu kata penting terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam konteks ini, Pak Richard, peran apa yang dapat dimainkan oleh akademisi dari Pak Richard sendiri, tokoh masyarakat, dan mungkin media termasuk RRI pada hari ini dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kebijakan seperti KUHP nasional?
1: Baik, terima kasih. Untuk para akademisi, peran yang paling penting adalah membantu pemerintah untuk mengedukasi publik, untuk menjelaskan secara objektif. Secara objektif tapi berbasis keilmuan. Tapi berbasis keilmuan untuk menjelaskan produk hukum yang baru ini. Produk kebijakan hukum yang baru ini. Menjelaskan, membantu menjelaskan secara objektif, kemudian berbasis ilmu. Kemudian untuk para tokoh-tokoh masyarakat, itu adalah membantu pemerintah untuk mengintegrasikan kerangka hukum yang besar itu ke dalam nilai-nilai lokal. Juga harus membantu kemudian membahasakannya. Kadang kita dengan pemahaman yang kurang, kita tiba-tiba belum apa-apa kita sudah memvonis lebih dulu. Nah, itu yang kita minta bantuan untuk para tokoh-tokoh masyarakat untuk memfasilitasi agar kita sama-sama mengedukasi publik. Terutama peran dari tokoh-tokoh masyarakat adalah khususnya tokoh-tokoh adat adalah mengambil poin-poin penting di dalam kerangka hukum itu untuk kemudian dikorelasikan dengan nilai-nilai setempat supaya tidak terjadi benturan. Kemudian bagi media ini penting. Media itu adalah corong komunikasi publik, saluran komunikasi publik. Karena itu kita berharap supaya media-media baik televisi nasional maupun media apapun itu supaya memberikan komunikasi memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan juga tidak terlalu sensasional. Kadang-kadang saya sering ulang-ulang saya sampaikan bahwa kadang media-media di luar sana tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, banyak yang menjadi titipan-titipan para politisi, sehingga kadang judulnya begitu glamor, mengglamor dan sensasional, kemudian tapi isinya tidak akurat. Jadi mari kita bersama-sama berganding tangan untuk mengedukasi publik.
0: Baik, terkait dengan keberhasilan satu kebijakan Bapak, tentu bukan hanya peran pemerintah, akademisi, dan juga tokoh masyarakat, apalagi media ya. Justru masyarakat juga berperan di dalamnya. Nah, sikap seperti apa yang idealnya dibangun di tengah masyarakat agar penerapan KUHP nasional ini dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial?
1: Betul, terima kasih. Kita masyarakat yang pertama membuka ruang dialog. Jangan menempatkan diri kita pada kecurigaan yang berlebihan, ketakutan juga yang berlebihan, tetapi melihat ini sebagai sebuah berkah baru. Ini kemudian akan menjadi berkat bagi ketentraman bersama kalau kita pelajari secara baik-baik. Sikap yang penuh sabar dan dewasa ini yang dibutuhkan. Apabila kita di dalam hidup bersama menemukan ada kendala-kendala terkait dengan implementasi produk hukum yang baru ini, maka jangan diam atau jangan acuh tak acuh. Terus memberikan suara-suara kritis. Kita menerima dialog bukan berarti kita diam. Kita tetap memberikan pemikiran-pemikiran kritis kita sebagai warga negara yang baik. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kita memberikan kritik kita, masukan kita, itu sebagai sebuah evaluasi kebijakan. Nah, dan manfaatkan itu secara pertanggungjawaban, secara dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikut, dengan sikap semacam inilah kemudian membuat negara kita semakin kuat. Begitu.
0: Baik Bapak, mungkin terakhir sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar menyikapi penerapan KUHP nasional ini secara bijak, proporsional, namun tetap kritis sebagai warga negara? Karena kita tahu kadang-kadang hukum tidak tumpul ini ya, tumpul ke bawah justru.
1: Yang pertama, proaktif. Proaktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan apapun itu yang berkaitan dengan produk hukum kita yang baru ini. Kemudian yang berikut adalah terbukakan dialog sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang berikut, kemudian dewasa dalam menanggapi dan memberikan informasi kepada yang lain. Media sudah mewartakan secara benar, tapi kadang kita mengambil yang poin yang penting berdasarkan kepentingan kita. Ini sulit. Ini yang jadi bermasalah. Media sudah benar, tapi kadang kita ambil yang mana yang itu diksi-diksi tertentu saja yang kemudian kita wartakan kepada orang lain. Itu yang kemudian menimbulkan konflik-konflik sosial. Karena itu marilah kita sebagai warga negara dewasalah dalam memandang hukum dan harus sadar hukum. taat hukum berdasarkan kesadaran, bukan taat hukum berdasarkan ketakutan. Sambil berikan suara-suara kritis. Kita pantau, kita awasi bersama jalannya roda pemerintahan ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Richard sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di program Sanksi hari ini, Bapak. Baik. Baik, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dalam program Sanksi hari ini. Semoga dialog ini menambah pemahaman kita bahwa hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga keteraturan dan keadilan bersama. Saya Ren Hidayat, juga narasumber saya Bapak Ricardus, pamit undur diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
7: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
7: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
7: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: siang ini.
1: Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini bersama dengan Pro 1 RRND, kalem informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang sedang beraktivitas ataupun yang lagi santai di rumah ataupun sedang sakit. Yang lagi sakit cepat sembuh, jangan lupa obatnya dikonsumsi ya. Jangan hanya berharap pada pada kesembuhan yang sebenarnya Anda sendiri tidak mengusahakannya gitu ya. Oke, dan pendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa Dinas Perindak dan Bulog Cabang ND melakukan operasi pemantauan harga barang di Pasar Mengawani ND. Dan untuk mengetahui bagaimana situasinya di Pasar Mengawani, sudah terhubung di ujung telepon ada rekan reporter Rofinus Fula yang saat ini berada di pasar. Silakan untuk rekan Rofinus Fula, laporan Anda.
2: Baik. Terima kasih, Armando. Pendengar, saat ini saya berada di lokasi Pasar Mengawani. Pada pagi hari ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND bersama Bulog Cabang ND melakukan operasi pasar memantau semua harga jual barang di Pasar Bongawani ataupun dan juga pasar-pasar yang ada di dalam kota ND. Saat ini, Dinas bersama Bulog melakukan pemantauan soal harga barang, harga minyak, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat di lokasi pasar. Tengah melakukan operasi penertiban atau bertemu langsung dengan para pengusaha yang melakukan penjualan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, yang lebih tertarik lagi terhadap harga minyak yang beberapa pekan terakhir ini informasi yang beredar bahwa ada kenaikan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha pedagang di sejumlah pasar dalam kota ND. Demikian informasi yang saya sampaikan langsung dari lokasi Pasar Bongawani. Kembali ke studio.
1: Terima kasih untuk rekan Rofinus Wula. Pendengar, barusan Anda mendengarkan suara dari reporter Rofinus Wula yang melaporkan adanya Dinas Perindak dan Bulog Cabang ND melakukan operasi pemantauan harga pasar, harga barang di Pasar Bongawani ND. Terima kasih atas kebersamaannya. Kembali bersama dengan musik dan informasi dari Pro 1 RRI ND.

Okay, itu dia tadi sudah ada Putri ya dengan huruf apa namanya tiga ya, dengan huruf tiga di antara mengganti huruf E-nya. Dan di dalam salah satu membernya itu adalah Indri. Nah, Indri ini adalah salah satu jebolan dari AFI 2005 bersama dengan Bojes, Tika Tiwi yang di kelompok Tito itu, grup Tito itu ya. Oke, dan kita ke informasi dulu pendengar. Tahukah Anda, ini kan bulan ini kan akan ada apa ya? Akan ada pegelaran Hari Kemerdekaan ya. Dan

Lagu yang pertama adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Karya tersebut pertama kali diperdengarkan di Kongres Pemuda 2 28 Oktober 1928. Saat itu Supratman memainkan lagu menggunakan biola tanpa dinyanyikan. Cara tersebut dipilih agar tidak menimbulkan kecurigaan pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, lagu ini ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Berikutnya adalah Hari Merdeka. Nah, Hari Merdeka diciptakan oleh Hussein Mutahar. Masyarakat juga mengenalnya dengan lagu 17 Agustus tahun 1945. Lagu ini menggambarkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, Hari Merdeka hampir selalu dinyanyikan saat upacara dan perlombaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang ketiga, Bagimu Negeri. Lagu Bagimu Negeri merupakan karya komponis Kusbini. Lagu ini mengajak masyarakat mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Meski berdurasi singkat, lagu tersebut memiliki pesan yang kuat tentang pengorbanan. Bagimu Negeri juga sering dinyanyikan sebagai lagu penutup berbagai upacara resmi. Berikutnya adalah Berkibarlah Benderaku. Lagu ini diciptakan oleh Sarijah Niung atau Ibu Sut ya. Lagu ini mengajak masyarakat menghormati Sang Merah Putih sebagai lambang negara. Ibu Sut dikenal sebagai pencipta banyak lagu anak Indonesia. Namun ia juga melahirkan lagu-lagu bertema nasional yang masih dinyanyikan sampai dengan saat ini. Yang terakhir, Syukur. Syukur juga merupakan karya dari Hussein Mutahar. Berbeda dengan Hari Merdeka, lagu ini memiliki tempo yang lebih tenang dan khidmat. Lagu tersebut mengajak masyarakat mensyukuri kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan. Karena maknanya mendalam, syukur sering dinyanyikan pada bagian akhir upacara kenegaraan.

Pendengar, meski diciptakan puluhan tahun lalu, lagu-lagu nasional tetap memiliki makna yang relevan. Selain mengiringi upacara, lagu-lagu tersebut menjadi pengingat perjuangan, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air. Kita ke Indra Sabil, Hari Merdeka.

Indra Sabil dengan Hari Merdeka. Jadi ketika mendengarkan lagu ini, jadi ingat perayaan 17 Agustus ya. Nah, pendengar, Anda sering mendengar istilah CGI. Ya, memang CGI ini adalah salah satu yang membantu untuk apa ya? Membantu untuk menerjemahkan pikiran-pikiran orang ya, atau pikiran-pikiran sutradara terkait dengan tokoh atau tempat yang ingin ditampilkan di dalam sebuah film. Jadi dia yang akan menggambarkan secara real di dalam sebuah film ya. Entah itu seperti contohnya misalnya adalah sebuah perkampungan, kemudian adanya bentuk makhluk yang mungkin tidak bisa digunakan practical effect. Biasanya CGI ini untuk membantu menekan budget ya, terkait dengan misalnya bentuk sebuah makhluk yang ribet. Kalau misalnya dibuat dengan practical effect itu mungkin budgetnya lebih mahal ya, pendengar. Nah, computer generated imagery atau CGI merupakan teknologi visual yang menghasilkan gambar dan juga efek digital. Teknologi ini membuat objek di lingkungan virtual tampak realistis di sebuah layar. CGI ini adalah teknik pembuatan gambar, animasi, dan efek visual yang menggunakan perangkat lunak komputer. Teknologi ini digunakan dalam film, televisi, game, iklan, hingga desain arsitektur. Istilah computer generated imagery atau CGI ini mengacu pada elemen visual yang dibuat secara digital. Hasilnya dapat berupa gambar 2 dimensi, model 3 dimensi, maupun efek visual. Dalam industri perfilman, CGI membantu menciptakan karakter dan lingkungan digital. Teknologi ini juga digunakan untuk membuat adegan berbahaya tanpa resiko bagi pemain. CGI memungkinkan sinias menghadirkan dunia yang sulit diwujudkan secara langsung. Hasil visualnya semakin realistis berkat perkembangan teknologi komputer. Proses pembuatan CGI diawali dengan menyusun konsep visual sesuai kebutuhan produksi. Tahap berikutnya meliputi pemodelan, pemberian tekstur, pencahayaan, animasi, dan juga rendering. Biasanya bagian rendering ini yang agak lama biasanya. Nah, rendering ini merupakan proses pengubahan data digital menjadi gambar atau video. Tahap ini membutuhkan kemampuan komputer yang tinggi. Semakin kompleks visual yang dibuat, semakin lama proses rendering. Kualitas perangkat keras juga mempengaruhi kecepatan pengerjaan. Selain film, CGI banyak dimanfaatkan dalam industri periklanan. Teknologi ini membantu menghasilkan visual produk yang lebih menarik. Di industri game atau gym ya, CGI menghadirkan karakter dan lingkungan yang semakin realistis. Efek visualnya juga membuat pengalaman bermain lebih impresif. Nah, CGI turut dimanfaatkan dalam bidang arsitektur, pendidikan, dan kesehatan. Visual 3 dimensi membantu menjelaskan konsep yang rumit. Pendengar, pembuatan CGI memerlukan tenaga ahli dan perangkat lunak khusus. Komputer dengan spesifikasi tinggi juga menjadi kebutuhan utama. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan CGI diperkirakan terus meningkat. Pemanfaatannya juga akan semakin luas dalam berbagai sektor. Oke, selamat siang untuk Anda yang hari ini merayakan ulang tahun tanggal berapa hari ini? Tanggal 5 Agustus. Siapa yang berulang tahun pada hari ini? Ya, selamat ulang tahun untuk Anda, panjang umur, sehat selalu, dan kalau belum jodoh, cepat bertemu jodohnya ya. Oke, kita ke lagu dulu, kolaborasi antara Sandi Sandoro dan juga Indah Dewi Pertiwi dengan lagu yang berjudul Gejolak Cinta.

gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

boyfriend. Oke, pendengar, barusan Anda dengarkan Backstreet Boys dengan lagu yang berjudul Get Another Boyfriend. Ini jadi saran seorang teman. Oke, lagu ini memang lagu ini dirilis di tahun 2000, masuk dalam sampul album mereka Black and Blue. Ini album ketiga, ya, album ketiga mereka pasca Millennium yang begitu sukses, terjual lebih dari 30 juta keping ya pada tahun 1999 sampai mendekati tahun 2000. Bahkan ada beberapa single dari sampul album mereka Millennium itu juga masih juga diputer ya, bahkan masuk di chart-chart di tahun 2000. Padahal di tahun 2000 itu ada lagu yang saat ini lagi viral juga, yaitu Shape of My Heart, yang juga ternyata mendapatkan atensi yang luar biasa besar di zaman itu.

Tapi siapa sangka lagu di album yang sama, lagu di album di album mereka, yaitu salah satu lagu yang masuk di album Black and Blue, ini ternyata juga kembali viral di tahun 2026. Siapa?

Jadi kalau kita balik lagi ke tahun 1990-an sampai tahun 2000 ya, begitu Backstreet Boys viral, muncullah salah satu boy band yang diyakini sebagai saingan dari Backstreet Boys yang begitu punya nama besar sebagai salah satu boy band yang paling dinikmati saat itu. Munculnya salah satu boy band saingan mereka yaitu

Iya, munculnya NSYNC ini ya, media-media membandingkan mereka. Mereka sama-sama berlima, sama-sama ganteng-ganteng pada zaman itu. Walaupun sebenarnya usia dari NSYNC itu masih beberapa tahun lebih muda dibandingkan dengan personil-personil dari Backstreet Boys yang saat ini mereka udah masih usia 50 lebih ya. Kevin itu udah 55 sekarang ya, yang paling tua. Yang paling muda itu tuh adalah Nick Carter yang saat ini masuki usia 44 atau 45 dia. Iya, sedangkan untuk Backstreet Boys tuh yang paling muda itu Justin Timberlake ya. Usianya sama sih kayak Nick. Jadi sebenarnya mereka ini, kemunculan mereka pada saat itu tuh media itu mengatakan seakan-akan mereka ini adalah saingan. Padahal sebenarnya yang membentuk dua band ini ya, dua boy band ini adalah ternyata orang yang sama. Dia memainkan media supaya menaikkan popularitas dari kedua grup boy band ini, mendengar. Bahkan pada satu podcast itu NSYNC, mereka tuh tidak mengetahui bahwa mereka tuh udah di bawah satu manajemen. Sehingga ketika mereka bertemu di satu acara gitu ya, ketika media memberitakan secara bombastis bahwa mereka bersaing dalam penjualan album lah, secara merchandise dan segala macam. Ketika mereka bertemu, justru mereka merasakan justru adalah hal yang aneh gitu. Mereka tidak ada persaingan sama sekali. Bahkan ketika mereka menceritakan siapa yang membentuk mereka dan segala macam pun, mereka terkejut. Ternyata mereka memang dipermainkan oleh media dan kreator yang membentuk grup mereka supaya mereka tuh terlihat bersaing secara chart ya, di media pemberitaan. Padahal sebenarnya mereka tidak mengetahui sama sekali soal berita itu. Baiklah, kita ke NSYNC dulu, salah satu lagu mereka, Thinking of You, masuk di sampul album perdana mereka pada saat itu.

mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, penguatan program ketahanan pangan hingga layanan pendidikan inklusif melalui Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan dan narasumber yang berkompeten.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?

Itu dia Shana Shannon dan juga Stefan Pasaribu. Shana Shannon tuh pernah ke ND ya. Pernah diwawancara sama rekan Irin Ria di podcast, cari deh. Irin Ria bersama Shana Shannon. Itu keren tuh. Nah, menurut Melly Guslow, sang pencipta lagu ini, dia tuh agak bingung untuk memilih kira-kira siapa yang cocok, yang masih muda, suaranya bagus, dan tentu kalau udah penyanyi pasti suaranya bagus ya rata-rata ya. Tapi kira-kira karakter yang cocok sama lagu yang berjudul Hunting ini agak susah. By the way, lagu ini dirilis di tahun 2023, pendengar. Baik, kita ke informasi lagi, pendengar. Nah, ternyata mendengar diabetes itu kerap tanpa gejala. Nah, Wamenkes mengajak cek kesehatan gratis. Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengingatkan masih banyak masyarakat yang hidup dengan diabetes tanpa menyadari kondisinya. Oleh karena itu, Dante mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan penyakit seperti diabetes kerap berkembang tanpa gejala yang jelas atau dikenal sebagai silent killer. Akibatnya, banyak penderita baru mengetahui penyakitnya setelah muncul komplikasi serius. Selain itu, Dante menilai perubahan pola hidup masyarakat juga ikut meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Kemudahan memperoleh makanan siap saji dan kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya angka obesitas di Indonesia. Masih sajian dari Pro 1 RRI ND, kita ke Asyira Zamita, si perkasa.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Anugerah terindah sudah hadir untuk Anda. Baik mendengar, dan 5 menit lagi kami akan menghadirkan Doa Angelus untuk umat Katolik di kota ND dan sekitarnya. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André Ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas Jeju United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan Jeju United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game on them.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini, dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak.

0: Kayak aku tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan.
1: To give, you know, any points for free.
0: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini

0: disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Atas respect juga atas kesempatan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40%. Jadi tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pipi udah kayak bapak. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Itu dia, awalnya band ini bernama Blue Band ya, tapi karena Blue Band itu adalah merek sebuah mentega atau margarin gitu ya, mereka mengganti namanya menjadi Biru Band.
1: Ayo jari jubur.
0: Oke, pendengar, kita ke informasi dulu. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa Komisi 9 menyoroti 6.000 bayi meninggal akibat penyakit jantung bawaan. Nah, Anda baru tahu kan? Sama, saya juga. Baik, kita dengarkan sama-sama ya pendengar ya, bahwa anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menyoroti masih tingginya angka kematian bayi akibat penyakit jantung bawaan di Indonesia. Menurutnya sekitar 6.000 bayi meninggal setiap tahun karena memperoleh tindakan operasi secara tepat waktu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Neti menilai masih banyak anak Indonesia kehilangan kesempatan hidup akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan mendesak yang memerlukan perhatian bersama. Neti menjelaskan Indonesia mencatat sekitar 4,8 juta kelahiran setiap tahun. Dari jumlah tersebut diperkirakan 48 ribu bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan. Ia menyebut sekitar 12 ribu bayi membutuhkan tindakan operasi segera. Namun kapasitas layanan operasi jantung anak secara nasional saat ini baru mampu menangani sekitar 6 ribu kasus per tahun. Neti berpandangan kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan layanan dan kapasitas penanganan yang tersedia. Menurutnya kesenjangan tersebut perlu segera diperkecil melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Baik, itu dari informasi untuk Anda terkait dengan ada 6.000 bayi ya, 6.000 bayi yang meninggal akibat penyakit jantung bawaan setiap tahunnya. Baik, tetap bersama Persatu RRI, kami akan mengupdate informasi lainnya untuk Anda.

digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

ada fakta yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, mendur bersaudara. Anda pernah mendengar nama tersebut? Mendur ya. Awalnya saya membaca tuh kalau mata kita agak sedikit kepleset ya, itu mundur, tapi bukan, namanya mendur. Mendur bersaudara merupakan dua fotografer yang mengabadikan momen proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dokumentasi mereka menjadi salah satu bukti visual terpenting lahirnya Republik Indonesia. Mereka adalah Alex Impurung Mendur yang lahir pada tahun 1913, sedangkan Frans Sumanto Mendur lahir pada 1916. Keduanya berasal dari Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara dan berprofesi sebagai wartawan foto. Frans belajar fotografi pada Alex yang sudah lebih dulu menjadi wartawan koran berbahasa Belanda di Jakarta, Java Bode. Kemudian Frans mengikuti jejak sang kakak menjadi wartawan pada tahun 1935. Melansir Arsip Nasional Republik Indonesia, saat proklamasi berlangsung, Alex bekerja sebagai fotografer kantor berita Domei. Frans juga berprofesi sebagai wartawan foto dan turut mendokumentasikan peristiwa tersebut. Pada 17 Agustus 1945, keduanya datang ke Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta setelah mendapat kabar akan ada kejadian penting di rumah kediaman Soekarno. Mereka membawa kamera Leica untuk mendokumentasikan pembacaan proklamasi dan pengibaran sang merah putih. Pukul 10 di hari Jumat pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung sederhana tanpa protokol. Saat itu, Frans hanya memiliki 3 lembar pelat film, hingga ia hanya bisa mengabadikan 3 adegan foto. Pertama, memperlihatkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Foto kedua, adegan pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hendra Daningrat, salah seorang anggota PETA. Sedangkan foto ketiga, memperlihatkan suasana masyarakat yang menyaksikan pengibaran bendera. Usai pemotretan, Alex sempat ditangkap tentara Jepang dan sebagian filmnya disita dan dimusnahkan. Sementara itu, Frans berhasil menyembunyikan negatif foto hingga dokumentasi proklamasi dapat diselamatkan. Sesudah kemerdekaan, Alex Frans turut mendirikan Indonesia Press Photo Service atau IPPHOS pada 2 Oktober 1946. IPPHOS didirikan bersama sejumlah wartawan foto lainnya, di antaranya Justus Umbas, Frank Umbas, Alex Mamusun, dan Oscar Ganda. Tanpa jasa mereka, kemungkinan kita tidak akan bisa melihat dokumentasi momen paling bersejarah bangsa ini, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mendur bersaudara membawa dunia tahu bahwa bangsa Indonesia telah merdeka atas penjajahan Belanda. Masih dari puncak durian nomor 1 Indeks, satu nomor lagu untuk Anda.

Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Di siang hari ini senang kali ya saya bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Ini merupakan sebuah ruang berbagi cerita makna dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Dan pendengar RRI, budaya bukan hanya tentang tarian atau pakaian adat, tetapi juga tentang proses hidup, perjalanan manusia, dan bagaimana sebuah komunitas itu membentuk kedewasaan sosialnya. Dan siang ini, kita akan mengangkat satu tradisi penting dari masyarakat Mbai yang ada di daratan Flores, yakni ritual belah. Sebuah ritual yang syarat makna sebagai proses pendewasaan individu sekaligus penguatan ikatan sosial masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kita di studio melalui line telepon Abang Muhammad Amin Daeng Matiro. Beliau seorang pemerhati budaya Mbai yang selama ini aktif mendokumentasikan dan merawat tradisi lokal. Dan

0: by Flores ya pastinya.
1: Di by, ya.
0: Dan kita sebelum membahas lebih dalam nih Bang, boleh diceritakan Bang, apa sebenarnya ritual mbela itu ya dalam kehidupan masyarakat baik Bang? Boleh disampaikan kepada pendengar Bang.
1: Jadi ritual mbela, nah di sini kan ada beberapa daerah yang menyebut ada etu, ada juga mbela. Nah kalau mbela itu di dalam bahasa Mbai sendiri, nah itu adalah tradisi adat masyarakat Mbai khususnya di wilayah Kabupaten Aikio. Nah jadi untuk mbela sendiri itu seperti ya mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah itu kan biasanya ada fisik tinju gitu. Nah tetapi dalam hal ini mbela itu dikatakan sebagai ritual sakral yang memang serat akan makna keberanian, harga diri, solidaritas dan rasa syukur seperti. Nah jadi untuk pelaksananya memang diatur secara ketat oleh adat seperti itu.
0: Oke, baik Bang. Jadi ritual mbela ini juga salah satu bentuk pendewasaan seseorang ya Bang ya, khususnya masyarakat Mbai pastinya. Dan dalam konteks budaya Mbai Bang, kapan seseorang ini dianggap perlu menjalani ritual mbela ini Bang?
1: Dalam konteks budaya Mbai dan masyarakat adat di Kabupaten Aikio, ini menurut saya sih Bang, seseorang dianggap perlu menjalani ritual mbela atau nah ketika dia telah memasuki masa kedewasaan menurut adat setempat. Nah ini dinilai bukan semata berkaitan dengan umur tetapi melihat kesiapan fisik, mental dan kemampuan sosial bagi peserta sebagai seorang pemuda. Nah biasanya mbela ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian ritual adat tahunan. Nah memang dia mengikuti kalender budaya masyarakat di mana para pemuda yang siap dipercaya ikut dalam ritual itu atau mbela. Nah sebagai tanda pengakuan sosial dalam komunitas.
0: Oke, baik Bang Rogal. Dan dari ritual ini Bang, mengapa di ritual ini itu dipandang sebagai proses pendewasaan Bang ya, bukan sekedar tradisi turun-temurun? Ini latar belakangnya apa Bang? Hal ini seperti apa yang latar belakangnya maksud kami?
1: Nah iya, jadi ritual mbela ini dipandang sebagai proses pendewasaan karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi sebuah ritual yang mengandung nilai-nilai sosial dan pembentukan karakter bagi peserta mbela itu sendiri dan masyarakat adatnya. Oleh karena itu, dalam budaya Aikio, terkhususnya di Mbai, saya meyakini bahwa mbela mengajarkan tentang kebersamaan, sikap konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antara masyarakat. Jadi bukan sekedar bertarung fisik ya Bang.
0: Okay.
1: Jadi dalam pelaksanaan itu masyarakat saksikan dan merasapi makna simbolik darah seperti itu. Nah jadi dalam tinju adat atau etu, darah bukan dimaknai sebagai kekerasan, melainkan simbol pengorbanan, kejujuran dan kedewasaan. Jadi ketika melakoni tinju adat, darah yang keluar dipandang sebagai tanda bahwa peserta telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada adat, berani menanggung rasa sakit dan siap mengikuti tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam masyarakat.
0: Oke, baik Bang.

0: Dan kita sebelum melanjutkan, kita akan mengajak pendengar ya Bang, pastinya untuk bergabung mungkin untuk kirim-kirim salam atau kirim-kirim pertanyaan lah, opini atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya pastinya ya Bang ya. Dan untuk pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya, kirim pertanyaan kepada narasumber kami Bang Rogal, ataupun ingin hanya ingin bertegur sapa ya, menyampaikan opini juga bisa. Anda bisa melalui line telepon kami di 0821 4451 1957, dan Anda bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami sekali lagi ulangi untuk nomor teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami akan menunggu Anda ya untuk bergabung bersama kami, dan kami di sini bersama narasumber dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan Anda atau opini ya dari pendengar Setia Pro 1 RRI ND. Baik Bang Rogal, ini Bang Rogal juga sudah ready. Oke Bang Rogal, kita akan melanjutkan perbincangan kita ya mengenai Mbela ini. Tadi bahwasannya Mbela itu bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun ya kan, tetapi ini dipandang sebagai proses pendewasaan. Dan dari ritual Mbela sendiri ini, apakah ada makna terdalam Bang bagi individu yang menjalaninya ya, khususnya bagi orang atau masyarakat, baik khususnya itu dari proses pendewasaan maksud kami itu Bang.
1: Maaf bisa diulangi
0: putus. Jadi intinya itu pada dari ritual Mbela itu, makna terdalam dari ritual Mbela bagi individu yang menjalaninya itu Bang.
1: Oh iya. Jadi Mbela ya juga berfungsi sebagai media pembentukan karakter, pengakuan sosial, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Sehingga partisipasi dalam ritual ini dianggap sebagai suatu bentuk persembahan rasa syukur atas panen, sekaligus ujian keberanian dan tanggung jawab pemuda dalam komunitas adat itu sendiri. Nah, jadi ritual ini juga merefleksikan nilai bersama seperti solidaritas sosial, penghargaan terhadap aturan adat, juga hubungan antar kampung yang mempererat dengan masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi dalam konteks ini, darah itu sebagai bentuk kekuatan dan kesakralan Mbela itu sendiri.
0: Oke, okay, baik Bang. Bang Rogal, izin untuk memotong sedikit Bang. Saat ini sudah ada yang terhubung bersama kita ya, di dalam ruang dengar kita nih Bang. Izin untuk memotong dan kita langsung sapa untuk yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Adito. Selamat siang narasumber.
0: Ya, dengan Bang Rogal narasumber kita siang ini. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Putramus Adito.
0: Dengan Bung Putramus, iya. Bung Putramus mau menyampaikan pertanyaan atau opini kepada narasumber kita di siang hari ini.
2: Oke, ada satu pertanyaan ya buat sama narasumber. Seperti apa ketertarikan kaum muda ya dalam mengikuti acara Mbela ini, dan bagaimana sosialisasinya ke kaum muda zaman sekarang? Itu saja Kak. Oke,
0: terima kasih kembali Bung Putramus sudah bergabung ya di program Bincang Budaya siang hari ini untuk kirim pertanyaan dan opini. Dan Bang Rogal, kita baiknya untuk jawab dulu atau kita lanjut dulu nih Bang? Untuk jawab pertanyaan dari pendengar dulu ya Bang ya? Gitu dulu ya?
1: Saya rasa kita lanjut dulu Bang ya.
0: Lanjut dulu ya?
1: Sehingga temannya bisa dengar sampai akhir gitu.
0: Oke. Boleh, dan sembari kita sambil ngobrol-ngobrol, untuk pendengar yang ingin bergabung kembali untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan opini bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp di 0821 3878 8786. Baik Bang Rogal, kita tadi membicarakan mengenai makna terdalam dari ritual Mbela bagi individu yang menjalaninya. Silahkan dilanjutkan Bang.
1: Iya, Jadi dalam konteks ini darah itu sebagai simbol kekuatan dan kesakralan atau itu sendiri. Jadi atau dipahami sebagai simbol pengorbanan, identitas budaya dan kedewasaan itu dalam masyarakat adat di Nagekea secara umum.
0: Oke. Itu Bang ya, untuk makna terdalamnya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik Bang. Dan dari ritual ini juga Bang, ini kan juga menjadi sarana pendidikan moral, betul begitu Bang ya? Atau pembentukan karakter bagi generasi muda. Dan ini apakah betul dari pernyataan sarana pendidikan moral atau pembentukan karakter bagi generasi muda dari ritual belah ini Bang?
1: Saya rasa saya juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi dalam konteks budaya masyarakat Mbai dan masyarakat adat Nagekeo khususnya, ritual ini dipandang bukan sekedar pertunjukan fisik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah, jadi saya pernah baca dalam satu studi yang berkaitan dengan budaya dan laporan pariwisata menunjukkan bahwa belah mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, terus kemudian penghormatan terhadap adat dan leluhur, serta solidaritas sosial dan rasa kekeluargaan. Jadi tinggi adat bisa dipahami masyarakat sebagai ritual pendidikan sosial yang mentransfer nilai budaya kepada generasi muda, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berintegritas dan memegang teguh pada aturan adat. Ritual ini juga memperkenalkan kepada peserta bahwa konsep kehormatan, pengendalian diri dan hubungan harmonis dalam komunitas itu sendiri.
0: Oke, baik. Jadi itu dari pandangan Bang Rogal ya, bahwa ritual ini tuh juga menjadi sarana pendidikan moral dan juga karakter bagi generasi muda. Dan dalam pelaksanaan ini Bang, dari ritual belah ini, bagaimana dari peran keluarga atau masyarakat sekitar ya, lingkungan sekitarnya begitu Bang?
1: Nah, sejauh ini yang saya lihat untuk peran orang tua masyarakat, nah memang ketika dalam pelaksanaan ritual itu memang sudah disiapkan bahwa ketika dalam ritual dan sudah ditentukan jadwalnya, semua masyarakat itu wajib datang dan menyaksikan, bahkan terlibat di dalam adat, bahkan semua hal yang ditentukan dalam ritual seperti itu.
0: Oke, baik Bang. Ini kita tadi sudah membicarakan ritual belah ya, itu ritual belah itu seperti apa. Tapi sekarang bisa diceritakan Bang, dalam ritual belah itu tahapannya seperti apa sih Bang? Dan seperti klasifikasi dari seseorang untuk pendewasaan itu seperti apa? Itu bisa disampaikan kepada pendengar Bang.
1: Ya. Jadi di dalam ritual belah sendiri ada memiliki lima tahapan. Yang mungkin pertama itu dimulai dengan ritual waogong untuk melakukan barong. Yang kedua persiapan adat dan memilih para petarung yang akan dilaksanakan di dalam tinju tersebut. Nah, terus kemudian ada belah loe. Nah, itu dikhususkan untuk tinju anak-anak. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan belah mesen, itu untuk orang-orang dewasa, yang ditutup dengan acara waisekutu. Nah, itu tahapan yang memang selama ritual belah itu tersebut.
0: Oke, baik Bang. Itu tahapan-tahapan dari ritual tersebut Bang ya. Dan saat ini Bang, kita kan saat ini sudah berada di era digitalisasi ya. Kita menuju era sepenuhnya yang digital. Nah, di tengah perubahan zaman ini, apakah ritual mbela ini masih dijalankan secara utuh oleh masyarakat Mbak saat ini, Bang?
1: Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini pun ritual mbela yang berada di Nagekeo, khususnya di wilayah Mbai, aku masih hidup dan tetap dijalankan secara rutin oleh masyarakat adat sampai sekarang. Jadi untuk tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kalender budaya setempat yang merupakan bagian penting dari rangkaian adat dari masa tanam sampai masa panen. Aktivitas kegiatan mbela tetap diadakan di arena adat dan di kampung-kampung adat, melibatkan para petarung, tokoh adat, dan warga dalam pesta budaya yang disaksikan seluruh komunitas.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, Bang. Itu dari sekarang, Pak. Pandangan ya. Generasi muda terhadap ritual ini tuh apakah masih dipahami maknanya, Bang? Kalau dari sudut pandang Abang ini.
1: Ya, Nait. Nah, dari pandangan saya, nah, sebagai generasi muda ya, Bang, nah, terhadap ritual mbela itu sendiri, nah memang maknanya pasti beragam. Nah, tetapi umumnya itu banyak anak-anak muda yang masih tetap terlibat dan memahami nilai-nilai budaya, sehingga dalam prakteknya generasi muda itu sering ikut serta sebagai peserta maupun sebagai bagian dari komunitas adat, terutama sebagai simbol persaudaraan, persatuan, dan rasa syukur atas hasil panen. Nah, mbela ini tidak semata melihat sebagai rumah, tetapi juga sebagai bagian dari identitas lokal diwariskan nenek moyang. Nah, jadi ya untuk ritual perlahan ya sampai saat ini juga masih dimaknai sebagai kekuatan budaya yang memang ada di setiap kehidupan masyarakat Nagekeo.
0: Oke, baik, Bang Rogal. Dan dari ritual ini, Bang, kita ini kan memang harus selalu melestarikan ya, melestarikan dari budaya. Semua unsur ada di daerahnya masing-masing pastinya. Dan jika, Bang, apakah ada resiko yang muncul jika ritual ini kedepannya itu mungkin ya perlahan ditinggalkan gitu, Bang? Secara tidak langsung gitu, Bang, karena kita kan sekarang sudah berada di era yang menuju digitalisasi gitu, Bang.
1: Iya, iya. Jadi menurut kajian memang ada beberapa yang saya sempat baca-baca artikel dan kemudian ada sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan tradisi etu maupun bela di kabupaten. Nah, jika ritual perlahan ditinggalkan, memang ada beberapa nah jadi yang pertama mungkin bisa hilangnya identitas budaya lokal, nah terus kemudian terusnya nilai sosial dan pendidikan nilai, nah terus kemudian melemahnya keterikatan komunitas terhadap budaya itu sendiri. Saya rasa halo
0: ya, Bang, halo, masih terhubung?
1: Iya. Jadi memang di sini di tengah era digital yang memang sebagai gangguan kita punya pola pikir generasi muda, Nah, saya rasa ini memang justru ada hal-hal yang memang kita harus terlibat oleh seluruh banyak elemen untuk menjaga dari tuntutan zaman seperti sekarang ini.
0: Oke. Oke, baik Bang. Dan dari apakah ada dokumentasi budaya Bang? Dokumentasi budaya, pendidikan, atau media seperti radio itu punya peran penting dalam pelestarian ritual ini Bang? Semua media kita bicara di siang hari ini. Menurut Abang?
1: Ya memang, ya. Jadi untuk menurut saya sih Bang, ini mempromosikan lewat media digital, entah apapun bentuknya. Nah ini sebagai sarana untuk mewarisi pengetahuan, menjaga, menyebarluaskan seluruh ilmu pengetahuan budaya kepada semua. Nah sehingga media ini sebagai sarana promosi juga seperti itu.
0: Oke. Jadi memang peran media itu juga penting ya untuk mendokumentasikan budaya dan juga memperkenalkan budaya. Bang Rogal, ini ada pertanyaan juga yang masuk melalui WhatsApp ini Bang. Untuk bertanya tapi ini melalui chat ya Bang ya. Kita tadi kan sudah terima telepon dan kita akan jawab setelah ini Bang ya. Untuk dari yang tadi dari penelpon kita, kita akan ini bacakan juga ini Bang. Untuk pertanyaannya ini dari Abdul yang ada di mana nih? Di Maumere Bang. Gua dari Maumere Bang ini Bang. Nah, Abdul dari Maumere. Ini mau izin bertanya di siang hari ini. Selamat siang untuk penyiar dan Pak Amin bilang ya. Karena tadi saya mengenalnya Pak Amin ya. Oke. Izin bertanya untuk seseorang yang tidak menjalani ritual bela itu apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Nah, ini pertanyaan dari Pak Abdul mungkin ya ini ya. Terima kasih gitu. Terima pesannya itu Bang. Jadi jika ada seseorang yang tidak menjalani ritual bela ini, apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Itu pertanyaannya Bang.
1: Oh ya. Nah jadi jika ada seseorang yang tidak sempat atau tidak pernah mengikuti rangkaian ritual ini, nah secara adat, nah itu bisa dikatakan belum dewasa. Nah jadi untuk dipandang, karena itu mbela itu sendiri dipandang sebagai proses pendewasaan, karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang diwariskan secara temurun-temurun. Tapi kalaupun dalam budaya yang baik, bahwa untuk kedewasaan itu untuk mengajarkan tentang kebersamaan, sikap konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antara masyarakat. Nah oleh karena itu dalam pendewasaan dari segi budaya sebagai simbol pengorbanan, kejujuran, dan kedewasaan diri kita sendiri. Nah, sebagai bisa dikatakan sebagai keberanian dalam menanggung rasa sakit dan kemudian sikap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa di dalam masyarakat adat.
0: Oke. Gitu. Baik Bang, dan mau menjawab untuk pertanyaan dari Bung Putramus yang tadi juga Bang?
1: Halo?
0: Halo, Bang Rogal?
1: Iya?
0: Kita akan menjawab juga untuk pertanyaan dari Bung Putramus tadi yang sudah bergabung melalui telepon.
1: Ya, bisa diulangi pertanyaannya Bang?
0: Tadi untuk pertanyaannya itu mengenai sebenarnya kita sudah ada jawaban ya tadi ya di penjelasan itu ya. Itu mengenai itu ya peran dan juga pembentukan karakter ya dari ritual mbai ini Bang. Bela maksudku.
1: Ya, jadi mungkin ya saya bisa ulangi. Sebagai pendidikan moral dan kemudian pembentukan karakter bagi generasi muda, dalam hal ini membela itu sendiri dipandang bukan hanya fisik ya bang, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah sehingga dari tinggi ini mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur.
0: Oke. Jadi seperti itu bang ya.
1: Iya. Ya.
0: Oke bang Rokel. Tadi karena saya rasa tadi pertanyaan itu sudah terjawab ya untuk setelah pertanyaan, kebetulan kita tadi membahas ya tentang hal serupa. Oke, baik bang. Kita ini sudah di penghujung ya, dan terakhir nih bang Rokel. Dari abang sendiri, apakah ada pesan bagi generasi muda Flores ya, khususnya di Mbai juga, agar tetap bangga dengan tradisi leluhur mereka bang? Ada pesan khusus bang?
1: Ya terima kasih. Apa ya? Jadi mungkin ya untuk ini saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua, untuk anak-anak muda dalam agar tetap bangga terhadap tradisi dan leluhur kita sendiri. Jadi ya kita adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Karena ini kayak warisan leluhur, bahasa adat, ritus dan kemudian nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, tradisi seperti mbelah bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol kebersamaan, seperti kita, persaudaraan dan penghormatan kepada leluhur. Jadi jangan pernah merasa bahwa tradisi adalah sesuatu yang kuno atau menghambat kemajuan. Justru dari budaya itulah lahir identitas dan karakter yang kuat. Ya dunia boleh boleh berkembang, teknologi boleh berubah seperti apa, tetapi jati diri kita sebagai orang budaya, nah itu tidak boleh hilang. Karena itu ketika menjaga warisan leluhur dengan kesadaran dan kebanggaan, tradisi ya pastinya tidak hanya bertahan, tetapi terus hidup dan berkembang sepanjang zaman seperti itu bang.
0: Oke, baik. Jadi memang generasi muda itu harus selalu ya
1: garda jangan, terdepan.
0: Garda terdepan ya untuk saat ini, karena itu harus dilestarikan ya, maksud saya itu tadi. Oke, baik bang. Dan semoga budaya yang warisan-warisan turun-temurun dari leluhur itu selalu dipegang ya oleh generasi muda dan juga diterapkan, dan nanti juga bisa diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, dan supaya tidak luntur ya. Dan budaya ini kan menjadi salah satu nilai dari unsur keindonesiaan pasti. Oke, baik bang Rokel, ada lagi untuk semua pendengar Setia Pro 1 RRI ND, ada tambahan bang sebelum kita tutup?
1: Jadi baik kepada teman-teman seluruh dimanapun berada, ya kita tetap menjaga budaya, melakoni, tetap bangga, mencintai sepenuhnya, sehingga nenek moyang kita yang sudah mewarisi kita sejak dahulu terhadap identitas kita, tradisi kita, budaya lokal sebagai ekspresi nilai tradisi, sehingga budaya-budaya kita yang ada di Flores khususnya tidak mudah atau tidak rentan termakan gangguan teknologi seperti itu. Sehingga teman-teman mari kita sama-sama menjaga. Bukan saya hanya sebagai penjaga budaya yang baik, tetapi kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga seluruh budaya yang ada di Indonesia.
0: Oke. Oke, baik Bang Rokel. Terima kasih banyak nih bang. Kita sudah bincang-bincang ya mengenai budaya dan khususnya di ritual bela ini. Dan ritual bela ini tadi Bang Rogan sudah menjelaskan juga secara terperinci dan mendetail ya. Dan ini terima kasih banyak untuk waktunya ya. Dan di siang hari ini pastinya ini akan bermanfaat bagi pendengar Tia Pro 1 RRI ND dan khususnya masyarakat luas juga ya pastinya. Oke, baik Bang. Dan pendengar Tia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita siang ini dalam Bincang Budaya bersama Abang Muhammad Amin Daeng Matiro tentang ritual bela sebagai proses pendewasaan masyarakat. Baik. Dan kita belajar bahwa tradisi itu bukan sekedar warisan masa lalu ya, tetapi juga kompas nilai yang menuntun kehidupan masyarakat hari ini. Semoga obrolan ini menambah wawasan kita bahwa di balik ritual adat tersimpan makna tentang tanggung jawab, kedewasaan, dan kebersamaan. Terima kasih kepada narasumber kita siang ini atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan. Saya Dito Utama pamit undur diri di program Bincang Budaya di siang hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Bunda, tadi Kani habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
5: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
4: Ayo pun.
5: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
4: Memangnya kenapa bun?
5: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
4: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua sari berita kami hadirkan untuk Anda mendengar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND terus melakukan penertiban terhadap pelajar SD, SMP hingga SMA yang kedapatan berkeliaran di luar lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung. Pemerintah Kabupaten Manggarai menargetkan pembangunan rumah layak huni atau RLH sebanyak 400 unit mulai Agustus tahun 2026. Bersama dengan saya Armando Abdullah, inilah Warta Berita selengkapnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND terus melakukan penertiban terhadap pelajar SD, SMP hingga SMA yang kedapatan berkeliaran di luar lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung. Selengkapnya laporan Rufinus Wula.
2: Langkah tersebut sebagai upaya mendukung disiplin sekolah sekaligus mencegah anak terlibat aktivitas di luar pembelajaran pada jam efektif. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim mengatakan petugas masih menemukan sejumlah pelajar berada di luar sekolah ketika jam pelajaran berlangsung. Ia mengungkapkan dalam operasi penertiban sehari sebelumnya, petugas menemukan seorang siswa sekolah dasar asal luar kota Ende yang ikut berjualan bersama orang tuanya di kawasan Simpang 5. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan memanggil orang tua siswa dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten ND. Menurutnya, Satpol PP bersama Dinas Pendidikan memberikan penjelasan mengenai aturan, regulasi, dan kewajiban peserta didik untuk mengikuti proses belajar di sekolah. Edukasi juga diberikan kepada orang tua agar tidak melibatkan anak dalam aktivitas perjualan selama jam pelajaran berlangsung.
3: Kemarin kita dapat juga kemarin di Simpang 5, itu masih ada juga anak-anak kita yaitu yang SD dari luar kecamatan yang melakukan kegiatan itu bersama orang tuanya. Maka kami dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi untuk menertibkan anak-anak tersebut dan memanggil orang tuanya dengan Dinas PK untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi di lapangan. Nah, dari kami semua aturan yang regulasi yang sudah tertuan di dalam Dinas Pendidikan kami menyampaikan pada baik orang tua murid maupun anak-anak yang sementara mengikuti jualan di sepadang jalan dalam kota ED ini.
2: Ibrahim menambahkan pihaknya telah meminta seluruh camat, lurah dan kepala desa untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut diharapkan melibatkan sekolah, guru dan orang tua secara rutin minimal sekali dalam sepekan. Ia juga mendorong adanya kerjasama antara pemerintah wilayah dan kepala sekolah dalam mengawasi peserta didik. Menurutnya, pengawasan bersama dapat mencegah siswa terpengaruh ajakan orang tua maupun teman untuk berjualan atau melakukan aktivitas lain di luar sekolah saat jam belajar. RRI Endorfinus Vula melapor.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai menargetkan pembangunan rumah layak huni RLH sebanyak 400 unit mulai bulan Agustus 2026. Selengkapnya, laporan Albertus Mario.
4: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 400 unit mulai Agustus 2026. Program tersebut dilaksanakan melalui skema kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah guna mendapat hunian yang lebih layak. Kepala Dinas PRKPP Justinus M. Nanga menjelaskan program ini semula dirancang menggunakan skema pendanaan bersama atau sharing antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Ia menambahkan, sebenarnya dalam rancangan awal, setiap desa diharapkan mengalokasikan sebanyak 10 juta rupiah per unit, sedangkan pemerintah kabupaten dan provinsi masing-masing memberikan kontribusi 5 juta rupiah. Namun, karena keterbatasan kemampuan fiskal sejumlah pemerintah desa, membuat skema tersebut harus disesuaikan. Menyikapi kondisi tersebut, ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengambil kebijakan untuk tetap melanjutkan program melalui penguatan skema kolaborasi pendanaan bersama pemerintah provinsi.
5: Target bantuan rumah yang bersumber dari dana gotong royong atau dana kolaborasi yang sedianya awalnya bawa desa itu 10 juta, kemudian kabupaten dan provinsi 55 juta, karena kondisi keuangan desa yang tidak memungkinkan, tidak semua desa menganggarkan itu. Sehingga pemerintah kabupaten mengambil kebijakan untuk sharingnya, di samping untuk desa-desa yang sudah mendana itu tetap kita sharing, kemudian nanti juga desa-desa yang memang tidak menganggarkan itu akan ada sharingnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sehingga direncanakan, diperkirakan sekitar 400 unit yang mau dibangun.
4: Adapun distribusi bantuan rumah layak huni ini dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan desa-desa yang belum memperoleh bantuan serupa dari program pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diambil agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Kabupaten Manggarai saat ini juga memperoleh program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang didanai APBN sebanyak 573 unit rumah. Karena itu, penentuan lokasi penerima rumah layak huni kolaborasi disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penerima BSPS. Saat ini Dinas PRKPP masih menyelesaikan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan untuk memastikan calon penerima memenuhi seluruh persyaratan. Rata-rata setiap desa akan memperoleh sekitar 3 unit rumah dengan jumlah yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi di lapangan serta perkembangan harga material bangunan. Program yang bersifat bantuan stimulan ini tetap membutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat penerima untuk mendukung penyelesaian pembangunan secara optimal. Ia berharap proses verifikasi segera rampung sehingga pembangunannya dapat dimulai pada Agustus hingga September 2026. Dari Manggarai, Mario melapor.
1: Bupati Manggarai Barat dorong pembangunan docking kapal berkelanjutan demi dukung pertumbuhan Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
6: Menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya, tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang juga menjadi daya tarik tersendiri dan transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo dan mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun seiring berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula yang menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata.
7: Kenapa semuanya ini harus disiapkan? Supaya ada juga jaminan orang berlayar yang di atas kapal pinisi ada rasa nyaman, karena seluruh dokumen kelayakan itu pasti munculnya dari tempat-tempat bukti. Sehingga dari awal kita mitigasi yang namanya risiko orang berwisata di laut. Sehingga cerita bahwa ada kapal tenggelam, saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kita wujudkan. Sehingga pariwisata yang sedang geliat di Labuan Bajo tidak akan menjadi pudar gara-gara kapal tenggelam yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Dan Edi Stasius Endi juga menambahkan, pemerintah daerah Manggarai Barat terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut.
7: Menyiapkan tempat untuk investor yang mau membangun yang namanya docking.
6: Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif baik pelaku wisata maupun wisatawan, dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Kontribusi pajak kendaraan bermotor di Manggarai Timur hingga Juli 2026 mencapai 2,6 miliar rupiah seiring meningkatnya kepatuhan masyarakat membayar pajak setelah sosialisasi digencarkan. Laporan Suimam.
8: Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Stanislaus Kesajawan, mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, UPTD Pendapatan Daerah terus mengintensifkan sosialisasi sekaligus penegakan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan wajib pajak memahami kewajiban sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dijelaskan, pada tahun 2025, penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Kabupaten Manggarai Timur tercatat memberikan kontribusi pembangunan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah. Sementara hingga Juli 2026, realisasi telah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah dan diproyeksi melampaui capaian tahun sebelumnya. Ia melanjutkan, peningkatan tersebut tidak terlepas dari respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, yang mana kesadaran warga untuk untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor kini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
9: Terindikasi dari data yang kami lihat dan kami peroleh dari evaluasi bahwa ada peningkatan yang luar biasa untuk Manggarai Timur jika dibandingkan pada periode sebelumnya di tahun lalu dan tahun ini, yaitu untuk PKB lama sekitar 40%, sementara PKB tunggakan sekitar 120%, menandakan bahwa ada satu hal yang luar biasa bagi masyarakat Manggarai Timur, adanya kesadaran masyarakat Manggarai Timur untuk membayar pajak itu sudah sangat bagus.
8: Stanis menambahkan, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor akan terus dilakukan dengan memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, penerimaan hingga akhir tahun diharapkan mampu mencapai target sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pajak terhadap pembangunan Manggarai Timur.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Jover 2 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Flores Timur mendapat sambutan tinggi.

0: mencari kerja pada perusahaan peserta. Tingginya jumlah pengunjung menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia.
1: Dari hasil kegiatan itu, antusias masyarakat, khususnya pencari kerja, itu sangat tinggi. Terbukti dengan para pengunjung pada saat dua hari kita job fair itu sejumlah 1.300-an orang yang mengunjung.
0: Job fair 2 tingkat provinsi NTT menyediakan lebih dari 6.000 lowongan kerja untuk penempatan di dalam maupun luar negeri. Dari 40 perusahaan yang terdaftar, sebanyak 22 perusahaan aktif membuka lowongan dan menerima lamaran kerja selama kegiatan berlangsung. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Forest Timur menjelaskan seluruh pelamar yang telah mendaftar selanjutnya akan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan masing-masing perusahaan. Pemerintah berharap penyelenggaraan bursa kerja ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kolaborasi dengan berbagai mitra. Laporan Ricardo Skota.
3: Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang inklusif dan mudah diakses masyarakat. Komitmen itu disampaikan Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuak, saat membuka loka karya kesehatan jiwa di Aula Koperasi Bakti Husada, Lewoleba beberapa waktu lalu. Loka karya yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata bersama Pusat Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Klinik Renceng Mose, serta International Network for Cooperation in Mental Health atau INCMH Jerman ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Bupati Kanisius Tuak mengatakan, Kabupaten Lembata masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan jiwa, sehingga banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah. Karena itu, kehadiran mitra yang mendukung penguatan layanan dinilai sangat membantu masyarakat.
4: Memberi pelayanan itu rujuk, ya Pak ya. Rujuk ke luar daerah, ya. Dengan kehadiran LSM ini, bisa memberi pelayanan kepada masyarakat saya yang mengalami sakit gangguan jiwa, ya, untuk para nakes, pengelola dan juga dokter dengan sebaik-baiknya, dan kita harapkan LSM ini bisa berlama-lama di sini dan tinggal di sini.
3: Selain meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, Bupati juga berharap loka karya ini mampu melahirkan strategi untuk memperkuat deteksi dini, pendampingan, rehabilitasi, serta mengurangi stigma terhadap penyandang gangguan jiwa. Kegiatan ini diikuti tenaga kesehatan, perwakilan puskesmas, rumah sakit, dan berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan pelayanan sosial sebagai upaya mewujudkan layanan kesehatan jiwa yang lebih berkualitas, humanis, dan berkelanjutan di Kabupaten Lembata. RRI Ender Ricardo Skota melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh alokasi program cetak sawah rakyat dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Laporan Feriso.
5: Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh alokasi program cetak sawah rakyat dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Fabianus Sebastianus Pesek, mengatakan program tersebut kini memasuki tahap perencanaan melalui kegiatan survei, investigasi, dan desain atau SID. Fabianus menjelaskan pemerintah Kabupaten Ngada sebelumnya mengusulkan sekitar 1.600 hektar lahan untuk dikembangkan menjadi sawah baru. Namun berdasarkan hasil SID yang dilakukan LP2M Universitas Jember, sebanyak 1.235 hektar dinyatakan memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Penetapan lokasi dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kawasan hutan, lahan baku sawah yang telah ada, serta hasil penapisan teknis agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Untuk cetak sawah baru di Kabupaten Ngada, dari luas areal yang kita usulkan itu kurang lebih sekitar 1.600 hektar. Di dalam pelaksanaan survei investigasi dan desain yang dilakukan oleh teman-teman dari LP2M Universitas Jember, hasil terakhir itu 1.235 hektar. Itu merupakan lahan potensi yang diusulkan untuk rencana cetak sawah baru di Kabupaten Ngada. Secara umum memang Kabupaten Ngada kalau kita melihat dari potensi yang ada bisa di atas sekitar 20-an ribu hektar. Namun dari 20-an ribu hektar itu tentu kita tidak boleh mengabaikan faktor-faktor lain seperti misalnya masuk dalam kawasan hutan, kemudian dengan lahan baku sawah yang

0: sudah ada.
1: Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai tahapan lanjutan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pendataan calon petani dan calon lokasi, hingga penyusunan dokumen pendukung sebelum memasuki tahap konstruksi. Fabianus menegaskan bahwa salah satu syarat utama dalam pelaksanaan program ini adalah status lahan harus clear dan clean, yakni bebas dari sengketa hukum sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai target. Menurut Fabianus, program Cetak Sawah Rakyat akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Ngada.
0: Kedepan memang kita tetap akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama untuk kita bisa mendata menyangkut calon petani, calon lokasinya. Karena pada prinsipnya untuk Cetak Sawah Rakyat ini, syarat utamanya itu lahan harus clear and clean, artinya bebas dari sengketa hukum.
1: Dengan taman sekitar 1.235 hektar sawah baru, luas areal persawahan yang saat ini mencapai sekitar 7.000 hektar diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 8.000 hektar. Kondisi tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani melalui peningkatan hasil produksi. Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program dengan memastikan status kepemilikan lahan telah diselesaikan sejak awal. Menurutnya, keberhasilan program Cetak Sawah Rakyat tidak hanya akan memperluas areal pertanian produktif, tetapi juga membuka peluang usaha tani yang lebih berkembang, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendukung target ketahanan pangan di Kabupaten Ngada dan nasional secara berkelanjutan. RRI NDV Riso melaporkan.
2: Pegiat sosial asal Kabupaten Ngada meminta pemerintah Kabupaten Ngada segera membangun jembatan di desa Dariwali 1, Kecamatan Jerebu. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Pegiat sosial asal Kabupaten Ngada meminta pemerintah Kabupaten Ngada segera membangun jembatan di Desa Dariwali 1, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada. Permintaan itu disampaikan menyusul tingginya risiko yang dihadapi warga dan pelajar saat harus menyeberangi Sungai Waikoko, terutama pada musim hujan. Kepada RRI, Vitalis Jengki mengatakan aktivitas ekonomi masyarakat dan perjalanan anak-anak menuju sekolah sering terganggu karena belum tersedianya akses jembatan. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan warga yang setiap hari melintasi sungai. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Ngada melalui instansi terkait perlu segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut sebelum menimbulkan korban jiwa. Ia menilai keberadaan jembatan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan sekaligus memperlancar aktivitas masyarakat.
4: Harapan kami selaku atau sebagai masyarakat itu paling kurang dinas atau lembaga yang punya kompeten untuk urusan masyarakat, dalam hal ini jembatan yang bisa menghubungkan antara manusia atau pelaku kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun pendidikan, itu bisa berjalan maksimal. Itu harapan-harapan kami, sehingga mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi yang sedikit ini memberi kontribusi banyak bagi melengkapi masyarakat yang ada di sekitar yang notabene-nya tidak disentuh oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Nah, itu dari kami selaku masyarakat seperti itu, Pak.
3: Vitalis menjelaskan, selama bertahun-tahun ketiadaan jembatan telah menjadi kendala bagi warga, khususnya saat debit air di Sungai Waikoko meningkat pada musim hujan. Kondisi itu juga menghambat akses pendidikan bagi pelajar, serta aktivitas perekonomian masyarakat. Ia berharap pembangunan jembatan dapat segera direalisasikan agar masyarakat Desa Dariwali 1 memiliki akses yang aman dan layak. Selain meningkatkan keselamatan, keberadaan jembatan juga diyakini akan mendukung kelancaran mobilitas warga.
2: Sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Armando Abdullah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI, Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Jelabut kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi sore hari ini ya, Rabu 5 Agustus 2026. Iya pendengar, seperti biasa di sela-sela kegiatan Anda ya, yang mungkin siang hari ini apalagi kota ND sedang panas-panasnya ya. Enaknya dengan lagu-lagu dangdut di rumah, ataupun yang dalam perjalanan, yang sedang santai-santai di rumah juga boleh bergabung bersama kita di sore hari ini. Program Pro Dangdut, tentunya program kesukaan Anda ya, di manapun berada. Kami akan menemani Anda di Pro Dangdut sore ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita Helmi, selamat sore semuanya dari Prosatelery ND ya. Untuk semua yang sudah bergabung bersama live TikTok saya sore hari ini, saya juga mengucapkan selamat sore untuk yang mendengarkan Prosatelery ND di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Kita langsung saja yang sudah terhubung bersama Prosatelery ND di line telepon ya. Pendengar, siapakah dia penelpon pertama kita sore ini? Kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore Pro Dangdut, dengan kita Ibu Enya.
0: Sore kembali dengan Bapak Maksin ini. Selamat sore Bapak Maksin Dona, bagaimana kabar sore ini?
1: Dona panas dan dingin.
0: Dona panas dan dingin ya?
1: Ya panasnya siang, malamnya dingin sekali.
0: Oke, panas yang siang begini panas. Pasti kalau malam semakin dingin ya. Oke. Iya, Bapak Maksi sore hari ini dari Dona mau minta lagu apa nih Bapak Maksi?
1: Lagu dangdut dari Roma Irama, judulnya Rukia.
0: Rukia?
1: Ya, Roma Irama.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih Bapak Maksi?
1: Pertama kali untuk Ibu Angel, sama rekannya di Bali Kaca. Untuk Daimah di Mohere, Satu di Wolowaru, Bapak Masil di Bawaria, Bunda Ima, terus Om Ceri, Bulu di Dialog, Mama Yanti, Mama Oce, Bung Oris, Opa di Lordes, Bapak Manda, Bapak Asonto, Bapak Ingrid, Bapak Terpas, terus Bapak Donat Mari di Pogos Tambar Ndona, serta untuk Bapak Tamu Sekolah di Ngaluron Ndona.
0: Oke. Okay.
1: Saja Ibu Elia, terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Bapak Maksi, selamat sore. Salam hangat dari Jalan Durian ke Ndona ya sore ini. Iya, pendengar dari Ndona kita beralih kemana nih? Yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 0821-3878-8786 atau di nomor 0821-4451-1957.

0: saja ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Kita selamat sore Ade Angel.
0: Selamat sore kembali dengan Bapak Mandaka ini.
1: Iya betul sekali.
0: Iya, Bapak Manda, selamat sore, bagaimana kabar sore ini?
1: Kabar di Manori sekarang lagi
0: cerah. Manori lagi cerah dan pastinya panas ya, ya. Bapak Manda. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Bapak Manda mau minta lagu apa sore ini?
1: Lagu dari Lagu Rindu itu dari siapa ya, Dek?
0: Rindu, Trio Ambisi?
1: Ya, Trio Ambisi deh.
0: Oke. Salamnya untuk siapa nih, Bapak Manda?
1: Buat Ade Angel, bareng di Box Motif, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Nanti cek orang Malere semuanya, Benda Ima, Devia, ada untuk Bapak Markus, ada Widya, ada Lia, ada Olia, ada Devia, Putri Ida, dan juga Bung Jabok semuanya, selamat sore. Terus buat Bung Agus di Papua, adik Perling di Adonara, Bu Ambil di Palembang, Bu Afirin di Kupang, Om Ciri di Boknawa, Mama Bumilara juga di sana, terus buat adik Eta, adik Endang, adik Rian di Pejawa, buat adik Ayu di Mbai, adik Rehan, adik Sipri, Bapak Ingin, adik Sepas, terus semua kotwe, Mama Fini, seluruh yang tidak seluruh ya. Terus tabdi Elfra Gading Wanura, kita mau di Nekumali, Mama Ingin Wajib di Pamali, selamat sore buat Abah Mak kita di Indola, terima kasih ada singlenya, ada Nukta di Mombawa. Terus buat Pak Delordes, Bung Loris, ada Esonto, Bung Marcel di Waria. Terus Bung Darwin di Rawareke, yang pernah kerja. Terus Bung, ada Fatma Bareng, ada Angki di Toli-Toli, ada Puja di Kapta Buntuni, Bung Papi di Waluaru, Bunda Yugati di Wonosobo, ada Bina di Bonggor. Terus buat Bung Nasro di Sulawesi, Ramblan di Butan Tengah, Bung Ode di Jambi, terus Bung Omat Gevan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganekta.
0: Iya.
1: Kalau saya ikutin di IP, singkatnya buat seluruh pendengar Podang tuh, dimana saya berada.
0: Okay.
1: Ya, selamat sore, selamat bergabung bersama RNI Pro 1, bersama DNJ, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali, Bapak Manda, sehat-sehat juga ya, ada di Maunori. Oke, pendengar ya, manapun berada yang tentunya tetap bersama kami sore hari ini, saya juga ingin mengucapkan selamat sore untuk Kak Om Benny, selamat sore. Ada Mr. Pinok, selamat sore. Hari ini apa kabarnya ya? Dan siapa lagi nih? Selamat sore semuanya ya yang sedang mendengarkan kita sore hari ini. Oke, kita ke menelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Sore dengan
2: Jawa Timur bergoyang.
0: Mas Galuh, Jawa Timur. Gimana kabar Jawa Timur sore ini, Mas Galuh?
2: Kabarnya baik-baik. Cuaca juga lagi panas.
0: Panas juga ya di sana ya. Oke deh.
2: Ya panas tapi awalnya dingin.
0: Betul. Kalau Jawa Timur tuh memang hawanya dingin begitu ya, macam di Malang ya.
2: Iya, termasuk di Malang ini ya. Di Bojonegoro musimnya ini loh, buah
0: iya?
2: Mangga. Musim buah mangga.
0: Musimnya buah mangga. Oke. Okay. Enaknya kalau sore begini rujak ya, Mas Galuh?
2: Ya, betul.
0: Ditemani lagu dangdut pastinya ya.
2: Iya, jelas dong.
0: Jelas
2: ya,
0: dong.
2: Presenta.
0: Dengan Angel, Mas Galuh.
2: Oh, Angel lah.
0: Dengan Angel di sini, Mas Galuh.
2: Iya, betul, Mbak Angel. Iya.
0: Mm-mm.
2: Ini aku minta lagunya ini ya, request lagu ini aja.
0: Lagu apa nih?
2: Hanya Kamu dari Irfan Mansur. Apa? Oh, enggak ini loh, Cintamu Cintaku, Irfan Mansur.
0: Oke, Cintamu Cintaku. Untuk siapa nih cintanya nih?
2: Ya untuk ayangku Syahri dong yang ada di Banjarmasin.
0: Dikiranya untuk aku di sini.
2: Wow, mantap. Kalau boleh enggak apa-apa. Tapi Mbak Angel kan ada yang punya.
0: Oh iya betul. Aduh. Oke deh Mas Galuh lanjut.
2: Ya bagi-bagi ya. Ya salamnya buat ayangku Syahri yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Ada Baramela, ada Mama Diva,
0: okay.
2: Ada Pak Cikri, ada Pak Marcel, Opa Lodes, ada Bang Hati, dan semua saja. Buat yang siar, Mbak Andes, tetaplah tersenyum, hanya satu senyum untuk seseorang kekasihnya Mbak Andes.
0: Amin. Tapi iya, Mas Galuh, kalau kami senyum tuh sampai gigi kering juga loh di sini, Mas Galuh.
2: lihat dia. Senyum sama penggemar kan ya unik bagus, tapi hanya senyum spesial untuk
0: jadi
2: orang yang terkasih.
0: Jadi kami pakai sih. Pakai kami pakai senyum pepsodent saja, jangan terlalu lebar. Takut nanti terlalu lama kan, gak jadi gigi kering sendirian senyum sendiri nih di depan mikrofon. Oke, terima kasih Mas Galuh.
2: Ada
0: nih lagunya.
2: Ini belum masuk ya Sari?
0: Sari, Mbak Sari belum masuk.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Ntar lagi pastinya. Amin, terima kasih Mas Galuh. Salam sehat selalu, salam hangat dari ND ke Jawa Timur. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya. Ada Kakak Putramu, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pedangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, gimana kabar nih Kak Putramu sore ini?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik Kak Angel. Gimana kabar sebaliknya?
0: Kabar baik juga. Posisinya di mana nih Kak Putramu?
3: Seperti biasa kak, nggak pernah berubah.
0: Dikiranya lagi jalan-jalan begitu kan?
3: Palingan di RIND pro 1, pro 2, pro 3 begitu keliling-keliling.
0: keliling-keliling. Oke deh, Kak Putramus minta lagu apa sore ini?
3: Lagunya Kopi Susu ya.
0: Kopi Susu.
3: Sip.
0: Lagi menikmati kopi susu kak sore ini?
3: Dikit lagi kak.
0: Sebenarnya nanti kalau pas putar lagu Kopi Susunya, lagi menikmati seduhan kopi susunya di rumah biar lebih
3: top ya. Lagi disiapkan ya.
0: Oke, luar biasa. Kak Putra mau salamnya untuk siapa nih sore ini?
3: Oke, yang pertama buat Kak Angel bareng Kak Prater, selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman fans, ada Ramla di Buton, di sana juga ada Bang Yunus, Bang Faisal, selamat sore. Terus buat Kak Nursia di Maung Bawah, ada Bung Galuh di Jawa Timur, ada Kak Sari di Kalimantan juga selamat sore, ada Marcel di Beveria, ada Bunda Ima, Olim, Widya, Ibu Elis, Maan, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, ada Nana, Bapak Ades, Ida juga selamat sore. Buat Oma Cyril, Oma Deva, buat Bung Papi, Opa Delorda, selamat sore Opa. Terus buat Ibu Wigati, buat Ibu Dinda, Ibu Puja, selamat sore. Buat Bung Angki di Toli-Toli, buat Bung Sipri, Bung Rehan, selamat sore. Mama Ciko, Mama Ino, Bapak Manda, Kak Ustadz Abdul, selamat sore. Kamaksi Dinona, dan singkatnya buat seluruh para pendengar setia program satu ya. Oh ya, buat Kak Hilda di Inangana saya, selamat sore. Dan di sana juga ada Bapak Franz dengan ucapannya salam perdangdut, dangdut adalah kita. Lagunya ada Kak Angel?
0: Iya, lagunya tadi dari ini ya. Kopi Susu, lagunya. Oke, nanti saya akan pasti carikan nih Kakak Putramus untuk lagunya sore ini.
3: Oke, lagunya spesial buat orang rumah yang lagi mendengarkan.
0: Oke.
3: Pas hari ini dengan ucapannya selamat sore, salam pedangdut dangdut adalah kita.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Selamat sore, selamat bergabung dan juga terima kasih untuk sapaannya ya Kak Putramus di Detuk Mali ya. Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami sore hari ini, kita akan jeda dulu ya dari line telepon. Pastinya kita akan hadirkan kembali untuk Anda. Kita akan hadirkan beberapa nomor lagu yang sudah di request sore hari ini. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: biasa aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama,

0: persoalan masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, penguatan program ketahanan pangan hingga layanan pendidikan inklusif melalui Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan dan narasumber yang berkompeten. Dengarkan Indonesia

Iya, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar Pro Satria Riana dimanapun berada, Mas, dari kawasan nomor 1 Durian Endel untuk Anda ya di sore hari ini. Kita masih dengan lagu-lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda. Saya juga ingin mengucapkan selamat sore untuk Ibu Christine.

0: 0857 ataupun di line WhatsApp kami 0821387887876. Bagi yang mau bergabung juga sore hari ini boleh sekali bergabung, baik melalui streaming kami ya, rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Selamat sore semuanya untuk Anda. Oke, sudah ada penelpon kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dan kita ide yang Yona masuk lagi.
0: Iya, Bapak Maksi ya?
1: Ya, mau minta satu lagu lagi, boleh kok?
0: Boleh, minta lagu apa nih Bapak Maksi? Kiranya ada yang tertinggal tadi.
1: Lagu dari Mansures, judulnya Operet Kenangan. Lagu dari Mansures, apa ya? Cuma misalkan.
0: Judulnya apa nih Bapak?
1: Imam Syarifin, judulnya Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan?
1: Ya.
0: Oke.
1: Dari Imam Syarifin.
0: Imam S. Arifin, siap. Ya. Nanti kalau.
1: Terima kasih Bu Anja.
0: Amin. Terima kasih kembali Bapak Maksi.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali. Selamat sore. Oke, pendengar dimanapun berada ya. Saya ingin mengucapkan juga yang berulang tahun di hari ini, semoga dengan bertambahnya usia semakin diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, umur panjang, rezekinya lancar, dan tentunya apapun yang diinginkan ya di usia yang baru selalu berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Oke, pendengar dimanapun berada, tentunya di program Pro Dangdut sore hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Sore, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Selamat sore kembali, dengan siapa di mana?
2: Elano di Nangaroro.
0: Iya, halo. Dengan?
2: Selamat sore. Dengan Mama Delano di Nangaroro.
0: Mama Dela.
2: Mama Delano.
0: Mama Delano, selamat sore Nangaroro. Apa kabar?
2: Iya. Oh, kabar baik.
0: Oke, Nangaroro hari ini cerah ya.
2: Buat kakak tadi yang barusan lewat, buat teman-teman semuanya. Dangdut. Terus mau salam buat suami saya sekarang lagi di Nonuri. Saya sekarang lagi ada di Wokodekeroro.
0: Oke.
2: Lagi ambil pendataan, ambil data ini petugas sensus ekonomi.
0: Oh, petugas sensus ekonomi nih.
2: Iya.
0: Oke, semangat ya, sukses untuk pekerjaannya, aktivitasnya juga lancar-lancar.
2: Oke, terima kasih. Okay. Salam kenal untuk kakak. Saya sudah lama gabung di Dangdut, tapi mungkin dari tahun 2022 mungkin.
0: Baru kembali gabung begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Mama Delano minta lagu apa nih? Sembari dengan survei lokasinya.
2: Ada lagu apa saja di situ?
0: Kita siapkan lagu ada dari Cici Paramida, Wulan Merindu, dari Maggie Z, Usah Dikejar Lagi. Terus dari Titi Kamal, Dangdutkah Kita?
2: Ya, lagu yang pertama tadi.
0: Oh iya, dari Bulan Merindu begitu ya.
2: Oke.
0: Siap. Ya. Salamnya tuh siapa nih? Oke, terima kasih.
2: Untuk semua Pro Dangdut yang lagi lewat di Pro Dangdut RRI NDI ya. Untuk salam untuk semuanya.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Kakak Delano, Mama Delano. Salam hangat untuk sekeluarga. Sukses. Lancar untuk dalam update data ya, survei ekonomi di tahun 2026. Terima kasih, selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Iya, pendengar dimanapun berada, salam hangat juga yang sedang melakukan aktivitasnya sore hari ini. Salam sehat selalu apapun yang dikerjakan ya, semoga lancar-lancar. Yang dalam perjalanan juga semoga hati-hati dan selamat sampai tujuan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Halo Mbak Sari, selamat sore. Mbak Sari,
3: halo
0: tadi
3: juga.
0: tadi pujaan hatinya

0: Udah nunggu loh.
1: Oh, iya.
0: Mas Galen lagi
1: nggak monitor, baru monitor ini karena bangun tidur.
0: Oh iya ya. Tadi Mbak Mas Galunya bilang, apakah Mbak Sari udah masuk bergabung nih? Belum nih, Mas. Masih ini kayaknya nih masih sibuk-sibuk di rumah.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Sari minta lagu apa sore ini, Mbak Sari?
1: Mau minta lagu Si Cangkir Mira dari Itje Trisnawati. Si Cangkir Madu Merah.
0: Si Cangkir Madu Merah.
1: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Mas Galuh, buatnya Iri, buatnya Bang Marcel, buat si Pri juga, buat semuanya aja. Buat Mbak yang lagi berbelas, makasih atas waktunya. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat sore kembali Mbak Sari. Salam hangat dari Ende ke Banjarmasin. Oke, pendengar, untuk hadir kembali ya dengan lagu-lagunya sore hari ini, kita akan oke deh. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa, di mana? Suaranya kurang jelas nih.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore. Iya, boleh hubungi kembali ya di line telepon 08213445119 ataupun bisa meninggalkan pesannya di line WhatsApp 08213878 8786.

0: Halo, selamat sore. Oke, terputus kembali ya pendengar dimanapun berada. Yang mau bergabung boleh sekali di line telepon maupun di line WhatsApp kami. Halo, selamat sore, Kro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Yanto di Golfeo.
0: Abang Yanto di posisinya di mana nih, Abang Yanto?
1: Di Kelimutu, Golfeo.
0: Di Kelimutu?
1: Kelimutu, Golfeo.
0: Kelimutu, Golfeo.
1: Iya.
0: Oke, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Kabarnya gimana sore ini, Bang Yanto?
1: Baik.
0: Iya, minta lagu apa sore ini, Abang?
1: Kami lagu ini Lesti Kejora. Lesti Kejora.
0: Lesti Kejora, lagunya apa nih?
1: Pokoknya atur saja.
0: Yang penting dari Lesti gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa nih, Kak Yanto?
1: Salamnya untuk yang pertama untuk teman-teman di Kampung Wolfel. Terkhusus dan juga teman-teman di Kelimutu dengan ucapkan ya, selamat sore aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Abang Yanto. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Dangdut sore hari ini. Salam sukses.

Mr. Pinok, selamat sore. Terima kasih yang selalu setia bersama kita sore hari ini. Dan juga ada siapa nih, Kakak Bagus, selamat sore. Di sore hari ini ada untuk semuanya ya, dimanapun berada. Kita akan hadirkan beberapa nomor langsung kita bersama kami, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dorang semua. Om-om, bibi-bibi, jojaru-jojaru, ngungare-ngungare dorang. Dimana saja dorang berada, teristimewa yang saat ini dorang hadir menyaksikan langsung kita punya acara malam ini.
2: Sobat gitu loh, sobat gitu loh.

Baik, peringkat Pro Satu Rari Anda dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND ya, untuk Anda di sore hari ini bersama saya Angel Abut dan juga operator studio kami ada Rian Valen Krianus bersama dengan Mbak Isareng yang menemani Anda.

0: 0811-511-957 ataupun lain WhatsApp 0821-387-8786. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Terputus. Boleh kembali menghubungi kami ya di sore ini, baik di telepon maupun lain WhatsApp. Iya, ada Oma Ceril di lain WhatsApp Rosa Terariende. Selamat sore, Oma.
1: Selamat sore, Nandes.
0: Selamat sore kembali, Oma Ceril. Bagaimana kabar sore ini, Oma Ceril?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Hanya buanawaan kencang.
0: Oke. Oma, sore ini minta lagunya apa? Minta lagu apa nih, Oma?
1: Mari bermain tali.
0: Mari bermain tali. Asik ya.
1: Iya, sore-sore bermain tali.
0: Bermain tali. Nanti ini beneran bermain tali tidak, Oma nih?
1: Bermain tali di angin-angin.
0: Oke. Okay. Oh, baik. Siap Oma untuk lagunya untuk siapa nih, Oma?
1: Salamnya untuk

0: apa ataupun yang tidak menyapa juga semuanya. Selamat sore, selamat mendengarkan. Terima kasih Nana Angel, selamat sore.
1: Baik, terima kasih kembali Oma Cheryl, selamat sore, salam hangat untuk sekeluarga Oma, baik di rumah maupun yang sedang mengunjungi kiosnya Oma ya di Boanawa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Ini orang Kilo 4.
1: Orang Kilo 4, Bung Oris ya.
2: Oke, terima kasih, tebaknya bagus.
1: Siap, terima kasih kembali.
2: Angel, minta lagu dulu.
1: Minta lagu apa nih?
2: Minta lagu dari Ice Trisyawati, judulnya Lenggang Kangkung.
1: Iya?
2: Lenggang Kangkung dari Ice Trisyawati. Halo.
1: Iya, halo. Suara bocil, dia mau minta lagu apa nih, Abang Oris?
2: Minta lagu Lenggang Kangkung dari Ice Trisnawati.
1: Lenggang Kangkung?
2: Iya, dari Ice Trisnawati.
1: Ice Trisnawati.
2: Oke. Okay. Okay. Lagu ini spesial buat keluargaku yang lagi pantau. Juga buat Widya Mu'miri, terima kasih atas singgulannya kemarin. Maksi di Nuna. Terus buat Bapak Manda. Terus buat Marcel di Wawaria, Papi di Waluwaru. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat sore.
1: Terima kasih kembali. Selamat sore. Iya, dimanapun berada yang masih terus bersama kami ya di sore hari ini, terima kasih juga di Pro Dangdut sudah request lagu kesukaan Anda maupun sudah sapa-sapa hangat di sore hari ini. Tentunya di waktu ini ya pendengar, kurang lebih tinggal beberapa menit lagi kita akan hadirkan nomor lagu yang sudah di request. Oke deh, kita ke penelpon terakhir ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore, ini dengan Mbak Angel ya.
1: Betul, ini dengan siapa ya?
3: Dengan Mikael di Solor.
1: Halo, Bapak Mikael, selamat sore.
3: Sore, Pak.
1: Iya. Bagaimana keadaan Solor sore ini?
3: Naik panas. Panas sekali.
1: Panas sekali ya, Bapak Mikael. Dan dari Solor mau minta lagu apa nih sore ini?
3: Demi Nyai.
1: Demi Nyai. Iya. Oke.
3: Ini buat Mbak Angel sama operatornya, selamat bertugas. Buat Oma Cherry yang baru lewat, ada Jerry, bunda di Jakarta, di Wonosobo, Ramla di Buton Sana, Sari di Banjarmasin, Mas Galu di Jawa Timur, Putramu salam kenal. Dan semuanya di mana saja berada, selamat mengikuti acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih Mbak Angel, selamat sore.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Bapak Mikael di Solor. Salam sehat selalu, salam hangat dari Ende ke Solor ya. Solor itu Larantuka ya Bapak Mikael ya?
3: Iya, di kami di Pulau Solo, Larantuka di Flores, itu ibu kota
1: Flores Timur.
3: Kami iya. Di Pulau lagi di depan Larantuka, Solo.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih, suara dari Solo hangat sekali sampai di Ende ya.
3: Ya, di sini Bapak juga Mika. Jelas Reni Ende. Kami mantap. Pantau lewat lebah punya.
1: Mantap sekali Bapak Mikael. Ya. Salam hangat untuk sekeluarga yang sedang mendengarkan Pro Dangdut sore ini, jangan bosan-bosan untuk selalu mendengarkan Pro Satir RIND dari pagi hingga malam. Tentunya ya Bapak Mikael ya.
3: Iya, sampai baik. Malam apa itu?
1: Baik, terima apa? Kasih. Salam hangat ya, dari kami. Itu. Terima kasih, selamat sore Bapak.
3: Oke, terima kasih, selamat sore.
1: Iya. Oke, pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk semua sapaannya sore hari ini. Di Pro Dangdut edisi sore ini ya, Rabu 5 Agustus 2026. Saya akhiri dulu Pro Dangdut sore ini. Untuk lagu terakhir kita hadirkan lagu Mari Bermain Tali ya, dari Oma Cheryl yang sudah di request tadi. Untuk nomor lagu yang dari Selena Kangkung kah tadi? dari Ica Trisnawati kita akan skip dulu dengan lagu yang sudah di request dari Bapak Mikael. Terima kasih dan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan sukses selalu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama kami di Florata sore ini. Pendengar, kami akan hadir kembali dalam info cek fakta. Akun TikTok Pusat Loker terpercaya mengunggah foto yang mengklaim membuka lowongan kerja di PT Pos Properti Indonesia untuk posisi customer service. Unggahan ini menawarkan sejumlah fasilitas dan mengarahkan pelamar untuk mengakses tautan pendaftaran melalui bio akun. Namun pendengar, dilansir dari tanbekhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran informasi dengan mengakses tautan pada bio akun TikTok Pusat Loker Terpercaya. Hasilnya, tautan ini mengarah ke formulir digital yang memang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat, dan juga nomor telegram. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian memasukkan kata kunci penipuan lowongan kerja PT Pos Properti Indonesia ke mesin pencari Google. Namun hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram resmi Pos Properti @posproperty. Melalui unggahan pada Maret 2025, PT Pos Properti Indonesia menegaskan bahwa seluruh informasi rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan. Kanal ini meliputi LinkedIn PT Pos Properti Indonesia, Jobstreet PT Pos Properti Indonesia, dan juga laman karir career.property.co.id. Dan penelusuran lebih lanjut pada laman posproperty.co.id menunjukkan bahwa saat ini tidak terdapat lowongan pekerjaan yang memang sedang dibuka. Dengan demikian, informasi pada unggahan TikTok tersebut tidak sesuai dengan kondisi rekrutmen resmi perusahaan. Nah, pendengar, masyarakat tentunya selalu memverifikasi informasi lowongan kerja melalui kanal resmi perusahaan dan juga tidak mengisi data pribadi ya pada tautan yang tidak jelas asal-usulnya. Langkah ini penting untuk menghindari risiko penipuan dan juga pencurian data pribadi. Dan faktanya pada unggahan TikTok ini tidak mengarah ke laman resmi rekrutmen PT Pos Properti Indonesia. Nah, dengan demikian, unggahan ini berisi klaim pendaftaran lowongan kerja PT Pos Properti Indonesia merupakan salah satu konten tiruan atau impostor konten. Untuk Anda di sore ini, kita masih dengan informasi lainnya ya untuk edisi Florata sore ini Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Indonesia Cerdas untuk edisi sore ini. Kita akan ketahui nanti salah satu topik menarik ya terkait dengan membangun kemandirian ekonomi melalui literasi dan juga inovasi untuk pengentasan kemiskinan. Kita akan hadirkan bersama dengan narasumber kami ada Pak Selviano Sendo AMD SEMM sebagai Direktur Utama PT Panorama Alam Flores dan juga Direktur Pemasaran PT PAS Indonesia. Untuk Anda, kami hadirkan di pukul 16.10 hingga 17 waktu Indonesia Tengah untuk Anda. Tetap bersama kami, Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: inspirasi.
1: Indonesia Cerdas.
0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Korata sore ini Pro 1 RRI Indi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Indi dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali pendengar, saya Angela Butt yang masih menemani Anda di sore ini bersama dengan operator studio kami ada Mbak Isareng ya di Florata sore ini. Kita sudah di program acara Indonesia Cerdas untuk Anda ya pendengar edisi sore ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan seperti biasa pendengar, kita akan hadirkan informasi maupun inspirasi untuk meningkatkan pengetahuan serta kualitas hidup masyarakat. Nah, Indonesia Cerdas tentunya mengangkat tema yang sangat dekat juga ya dengan kehidupan kita sore ini, yaitu membangun kemandirian ekonomi melalui literasi dan juga inovasi untuk pengentasan kemiskinan. Nah, pendengar, di sore hari ini perlu kita ketahui juga bahwa kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, keterampilan, informasi, dan juga peluang usaha. Nah,

0: Era digital saat ini masyarakat tentunya memiliki peluang yang semakin besar untuk meningkatkan kesejahteraan melalui literasi inovasi dan juga pemanfaatan teknologi. Lalu bagaimana begitu ya pendengar, masyarakat dapat membangun usaha yang mandiri dan juga bagaimana literasi dan inovasi dapat menjadi jalan keluar begitu untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan bagaimana peran dunia usaha dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Nah, untuk membahas lebih jauh tentunya kita di sore ini telah hadir bersama dengan Bapak Selvian Hosendo AMD SEMM, Direktur Utama PT Panorama Alam Flores sekaligus sebagai Direktur Pemasaran PT PAS Indonesia ya pendengar sore hari ini, dan suaranya langsung dari Kabupaten Manggarai untuk Anda. Selamat sore Pak Selvian.
1: Selamat sore Kak Angel.
0: Iya, selamat sore. Bagaimana
1: selamat sore
0: kabar?
1: Pemirsa.
0: Ya. Iya. Bagaimana kabar sore ini nih Pak Selvian?
1: Ruteng kebetulan dan kondisi perekonomian saya lihat kalau keadaan begitu musim hasil kalau di Kabupaten Manggarai dan di Flores umumnya saya pikir situasi pasti cukup baik.
0: Oh begitu ya, baik. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih sudah kembali hadir bersama Prosat RRND untuk sore hari ini. Baik Pak Selvian, kita hadir ya dalam program Indonesia Cerdas. Untuk edisi sore ini kita akan ketahui bagaimana membangun kemandirian ekonomi melalui literasi dan juga inovasi untuk pengentasan kemiskinan begitu. Dan Baik, Pak Selvian, boleh diketahui juga untuk pendengar kita di udara pada sore hari ini. Nah, bagaimana nih gambaran tentang ekonomi melalui literasi dan juga inovasi untuk pengentasan kemiskinan menurut Pak Selvian sendiri begitu, dan juga apa yang menjadi alasan utama nih Pak Selvian, boleh diketahui. Silakan ya Pak.
1: Baik, Kak Angel. Kalau berbicara literasi pada umumnya itu kan kalau melihat asal data literasi itu masih dibatasi pada pengertian bahwa kemampuan untuk membaca, menganalisis informasi-informasi yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya.
0: Iya.
1: Cuman kalau kita simak literasi kalau di zaman sekarang itu lebih pada bagaimana kita menyikapi literasi teristimewa di kolaborasi dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional ataupun secara global. Seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan perekonomian, literasi dan inovasi tentunya memiliki peran yang paling terdepan ya. Apalagi di zaman digitalisasi sekarang, kita cukup khawatir bahwa generasi kita terutama generasi milenial dan Z yang menurut saya menjadi fokus dari literasi itu terutama dikaitkan dengan kondisi ekonomi sekarang yang menurut saya cukup tidak baik-baik saja kalau tidak dicermati. Sehingga acara-acara seperti ini menurut saya penting rasanya untuk kita simak, kita bahas bersama, sekaligus kita berbagi pemahaman atau sharing knowledge terkait dengan seperti apa sebenarnya literasi berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Tadi istimewa ya, kalau saya memang fokusnya di generasi yang sedang tumbuh dengan suburnya, teman-teman generasi milenial dan generasi Z. Seperti itu, jadi memang peran literasi harus betul-betul tidak boleh terlepas dari inovasi kalau sekarang.
0: Dan,
1: seperti itu, itu Lumbajal.
0: Baik, luar biasa sekali Pak Selvian. Dan kalau kita misalnya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan begitu ya Pak Selvian ya, mengapa hal ini tidak cukup begitu ya kalau misalnya dengan bantuan sosial, tetapi harus melalui pemberdayaan masyarakat nih Pak?
2: Betul. Begini Mbak Angel.
0: Iya.
2: Kita harus betul-betul paham bahwa sekarang itu generasi ini cukup berbeda ya, kalau saya boleh bilang.
0: Oke, bagaimana nih Pak bedanya?
2: Ya, teman-teman termasuk saya mungkin masih belum melek juga dengan pertumbuhan yang cukup jauh ini. Kenapa saya juga dalam menjalankan bisnis di PT Panorama Alam Flores atau di PT Panorama Alam Sadulur Jakarta, selalu memperhatikan teman-teman yang tumbuh ini, generasi Z dan generasi milenial ini, sebagai betul-betul market share, ya, market share dalam produk unggulan kami. Karena menurut saya, kalau generasi ini tidak diajak, tidak dibina melalui pendampingan kewirausahaan, saya pikir NTT ini ataupun Indonesia ini akan kehilangan masa depan ekonomi. Karena mohon maaf saja, dunia pendidikan kita sampai dengan hari ini betul-betul fokus pendidikan itu sangat bagus, cuman kita masih lemah dalam mengarahkan generasi ini untuk lebih produktif, seperti itu. Nah, sehingga saya terus berjuang dengan beberapa program yang kita laksanakan. Teristimewa di PT PAF sendiri ini kan memang program-programnya dagang, ya, kita dagang kolaboratif. Tetapi saya lebih mengedepankan digitalisasi di sistem pemasaran. Kalau zaman sekarang itu, Kak Angel, saya sedang membuat program. Kalau tahun kemarin kita fokus di teman-teman perguruan tinggi. Kalau mulai dengan bulan Agustus ini, kita sudah lakukan komunikasi-komunikasi, terus pendampingan. Itu nanti akan ada pendampingan kewirausahaan anak-anak sekolah menengah atas, SMA, SMK. Teristimewa, saya sangat tinggi cita-cita itu untuk melatih anak-anak ini, biar mereka tetap ramah dengan gadget, tetapi lebih produktif.
0: Iya.
2: Kenapa? Karena kemiskinan itu akan susah hilang kalau pola pikir anak-anak ini masih dalam ranah pola pikir sekolah untuk menjadi pekerja, untuk menjadi pegawai.
0: Betul.
2: Untuk menerima gaji. Tetapi saya sekarang lebih fokus dengan kemampuan yang ada, akan terus berjuang bagaimana kami mengarahkan teman-teman kita yang masih muda ini, untuk mereka berpikir dari awal, sejak dini, mereka belajar sambil belajar kewirausahaan, mencari rezeki, ya, mencari gaji dari digital, produk-produk digital. Nah, yang kita lakukan sekarang itu, dua minggu terakhir adalah intens melakukan verifikasi dan validasi terhadap seberapa persen sih anak-anak kita ini yang di tingkat SMA memiliki kesiapan untuk menuju ke masa depan itu.
0: Iya.
2: Teristimewa, kalau harus beban menghilangkan kemiskinan itu kita kasih ke pundak mereka, itu cukup berat, ya.
0: Betul, betul.
2: Iya. Saya pikir kami dari PT Panorama Alam Flores maupun jajaran pusat di PT PAS itu sangat konsen dengan hal ini, sangat konsen. Itulah makanya Kak Angel, kami pun meluncurkan produk itu, produk yang ramah dengan generasi mereka.
0: Generasi ini, ya, Gen Z.
2: Iya.
0: Gen Z.
2: Betul. Okay. Betul. Ada banyak produk kita, cuman saya terus berjuang untuk mengalirkan produk-produk yang ramah dengan generasi milenial dan generasi Z. Bahkan nanti ke depan itu, kalau anak-anak yang di bawah 15 tahun pun dimungkinkan untuk kita ajak bermain sambil belajar, mungkin akan kami lakukan. Tapi untuk sementara, kami berjuang dulu di angkatan yang SMA, SMK, sama perguruan tinggi. Karena saya pikir ini yang sebentar lagi, 5 tahun ke depan lah. Generasi emas ini kan cita-cita besar negara, ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau itu hanya sebuah slogan tanpa kita lakukan pendampingan-pendampingan.
0: Betul.
2: Seperti ini, maka cita-cita itu menjadi hampa, dia. Jadi itu.
0: Hampa
2: itu yang pertama.
0: Terkubur.
2: Terus yang kedua, kenapa kita melakukan terus pendampingan literasi keuangan, literasi digital, dan kita sodorkan data ke anak-anak ini. Karena tujuan bangsa ini akan menjadi tidak jalan, tidak sinkron, jika di daerah anak-anak kita itu malah fungsi utama untuk menuju kehidupan yang cerdas itu masih barometernya itu adalah barometer standar yang reguler, paspor untuk mendapatkan ijazah lalu mencari pekerjaan. Itu yang terus kita berjuang bersama sebenarnya sebagai putra daerah, apalagi saya di Manggarai ini kan rata-rata basic 35% ya. itu teman-teman kita dari ekonomi yang cukup lemah.
0: Iya.
2: Seperti itu. Makanya kan kalau secara data pun saya tadi sempat cek data-data statistik terakhir itu kan cukup mengkhawatirkan juga. Kalau tingkat partisipasi angkatan kerja NTT ini kan perbandingannya saya lihat di data statistik itu 75,55% pada Agustus 2025 yang lalu. Itu kan artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja itu hanya 75 sampai 76 orang yang berada pada pasar kerja.
0: Iya.
2: Nah, bagaimana dengan yang kurang lebih 24 sampai 25% ini? Nah, ini kalau terus tumbuh sangat dikhawatirkan, karena saya yakin di zaman era 2026 ini pertumbuhan lapangan kerja pun makin menurun ya, penyerapan tenaga kerja itu.
0: Iya, iya.
2: Itu yang saya khawatirkan. Makanya kan pemerintah harusnya melihat. Saya melakukan mediasi dengan Pemda juga, terus dinas terkait, dinas PPO provinsi yang ada di daerah, untuk mari membantu kami menjadikan ruang ini sebagai bentuk tanggung jawab moral antara kita sebagai pelaku usaha dan juga dunia pendidikan. Karena memang kalau ini tidak ada kolaborasi, Mbak Angel, itu saya pikir masa depan kita di NTT ini cukup mengkhawatirkan kalau anak-anak itu dilepas sekolah ranking 1, ranking 2, tapi inovasinya rendah, terus produktivitas dari capaian-capaian prestasi itu juga hanya sebatas lembaran juara di kelas.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul, Pak.
2: Itu tidak bisa dipungkiri. Atau gimana, Mbak Angel?
0: Betul sekali, karena memang banyak anak yang memiliki keterampilan tetapi belum mampu menghasilkan pendapatan begitu ya, Pak Selvian.
2: Betul, betul.
0: Dan hal ini juga yang menjadi resah di tengah masyarakat kita saat ini.
2: Betul.
0: Baik, Pak Selvian, kalau misalnya kita melihat dengan bagaimana begitu ya, membangun kemandirian ekonomi melalui literasi dan juga inovasi untuk pengentasan kemiskinan bagi masyarakat ini. Nah, apa yang menjadi faktor penting begitu nih, Pak Selvian, untuk diketahui pada sore hari ini?
2: Kalau saya, faktor-faktor yang paling penting, yang pertama itu adalah terjadinya perbedaan pendekatan teristimewa di generasi mereka dari dunia pendidikan. Ada empat hal sebenarnya yang harus dipahami. Yang pertama itu generasi ini harus tahu fokusnya di mana.
0: Iya.
2: Harus tahu. Kalau yang milenial itu kan, kalau saya rata-ratakan itu stabilitas untuk karir itu masih tinggi. Kalau yang generasi Z ini biasanya rentan dengan tekanan dia.
0: Iya.
2: Nah, kalau yang Alpha itu beda lagi. Betul-betul mereka punya karakteristik itu kan memang digitalisasi ya. Cuman kalau produk digitalisasi yang sudah menguasai anak-anak ini, ini bahasa saya menguasai, artinya 90% aktivitas itu sudah dipengaruhi oleh digitalisasi. Kalau tidak dilakukan pendampingan, nanti pada suatu saat itu hanya betul-betul menjadi euforia media sosial.
0: Iya.
2: Ya, itu. Jadi hal yang paling penting menurut saya itu kita harus paham dulu bahwa pendekatan itu harus benar. Pendekatan berdasarkan generasi itu yang harus menjadi poin paling penting. Jadi dunia pendidikan harus memahami bahwa di era sekarang pendekatan berdasarkan generasi itu harus dipertimbangkan dalam mereka mengimplementasikan program-program belajar ataupun sistem belajar yang sekarang ada di sekolah-sekolah kita. Kita tidak mengatakan begini, Kak Ganjar. Kita tidak mengatakan bahwa dunia pendidikan itu terserah, tidak. Cuman mungkin harus berkolaborasi aktif, harus terus melakukan MOU dengan pihak eksternal ya. Perusahaan-perusahaan. Contoh sekarang itu kan menurut saya sekolah itu harus sudah ada MOU dengan
1: lembaga-lembaga teknologi yang berbasis AI.
0: Iya.
1: Itu sudah harus itu. Mm-hmm. Nah, kalau sekolah masih gurunya saja masih apa namanya manual, ya susah.
0: Iya.
1: Bagaimana kita mau mengentas kemiskinan kalau kita sudah salah era itu?
0: Mm.
1: Itu. Lalu yang kedua, menyadari betul bahwa berdasarkan data itu 46,62 dari generasi Z, 42,62% itu, hmm, itu lebih banyak menganggurnya. Saya lihat data statistik, betul, betul.
0: Mm-hmm.
1: 26% pengangguran yang dihasilkan itu kan, itu baru di generasi milenial ya, belum generasi Z.
0: Yeah.
1: Itu naik lagi dia. Mm-hmm. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya poin paling penting dari data demografi dan tantangan generasi muda itu, yang paling paling harus dicatat itu adalah harus ada perbedaan pendekatan.
0: Mm.
1: Harus sudah berbasis kolaborasi dan inovasi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu. Makanya kan saya betul-betul mengambil peran aktif dalam satu tahun terakhir ini. Mm. Saya fokus di program-program yang betul-betul mengimplementasikan program-program bisnis biar anak-anak itu bisa belajar, bermain tapi belajar dia.
0: Yeah.
1: Nah, ini nanti begini Kak Angel, kita terus melakukan program-program ini. Harapan saya itu dari 17 sekolah yang dalam kota dulu, untuk satu bulan ini kita lakukan uji coba dulu sekolah-sekolah yang dalam kota. Ternyata dari hasil pantauan kami itu, yang ada di handphone anak-anak SMA itu lebih banyak Facebook dan Instagram.
0: Hmm.
1: Sama TikTok, tapi yang sifatnya media sosial, bukan media yang produktif.
0: Hmm.
1: Begitu. Nah, bagaimana kita mau melaksanakan program kalau hal-hal seperti ini saja di sekolah tidak menjadikan acuan untuk pelajar?
0: Hmm.
1: Itu yang tadi saya bilang, belum ada sinkronisasi antara kebutuhan zaman dengan media pembelajaran kita saat ini.
0: Hmm.
1: Nah, sekarang program kami mau laksanakan, tetapi yang tervalidasi dari contoh 1000 pelajar di satu sekolah itu, hmm, cuma 6 orang yang memenuhi syarat.
0: Hmm.
1: Ya, jadi memang sangat sangat rendah. Makanya saya bilang
0: sangat disayangkan juga.
1: Hmm. Sangat disayangkan. Kemiskinan di NTT ini menurut saya bukan hasil, bukan output.
0: Hmm.
1: Tapi prosesnya yang salah, ada yang salah dalam proses belajarnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, inilah yang saya terus perjuangkan. Mudah-mudahan ini besok bisa menggugah juga dunia pendidikan kita di NTT.
0: Mm-mm.
1: Bahwa dari tingkat SMA itu media sosial itu wajib, jangan dilarang.
0: Iya, betul.
1: Tetapi didampingi dengan program-program. Ya, bersyukur kalau ada beberapa pengusaha atau perusahaan yang berani masuk ke sekolah-sekolah melakukan pendampingan, melakukan uji coba, pelatihan-pelatihan,
0: mm-hmm,
1: workshop, terus upskill product knowledge, kan begitu ya.
0: Yeah, yeah.
1: Biar apa? Anak-anak ini sebenarnya punya potensi kalau menurut saya. Saya kemarin sempat masuk di salah satu sekolah,
0: mm-hmm,
1: saya coba melakukan beberapa komunikasi, saya tanya, adik-adik sudah ada tidak yang produktif? Ada pendapatan pastilah dari media sosial.
0: Hmm.
1: Rata-rata menjawab ada, cuman masih bersifat reward-reward dari konten-konten.
0: Hmm, ya.
1: Nah, saya tanya, kalau adik-adik saya kasih uang dari produk yang saya jual tanpa modal dan lain-lain sebagainya, terus adik-adik mendapatkan pendapatan yang tetap tergantung dengan usaha, tergantung kreativitas, tergantung keseringan, mau tidak? Semuanya mau.
0: Iya.
1: Semuanya mau. Cuman kembali ke media sosialnya, belum layak untuk itu.
0: Iya. Dari sisi followersnya kah atau bagaimana nih Pak Selvian?
1: Kalau sekarang ini kan yang paling pertama itu dari sisi followers.
0: Iya.
1: Makanya kan kalau saya sederhana sekali, kalau jumlah murid dalam satu sekolah 1000, ya buat aturan saja.
0: Iya.
1: Saling follow. Jadi itu artinya sekolah menyadari bahwa beberapa tools di media sosial itu memang ada standar yang harus dipenuhi.
0: Mm-mm.
1: Contoh nih Kak Angel, contoh ini.
2: Misalnya ada satu sekolah kejuruan, dia berhasil membuat satu meja dari anak-anak SMK. Mm-mm. Ya kan?
0: Iya, iya.
2: Apakah tidak sangat bagus kalau semua pelajar itu posting, memposting produk itu, produk disematkan di keranjang belanja, dijual bareng-bareng,
0: iya,
2: ada penghasilan. Satu, penghasilan dulu. Hmm. Yang kedua, jangan pernah lupa bahwa sekarang itu adalah algoritma. Teori algoritma itu adalah kecenderungan, keseringan. Hmm. Nah, semakin sering anak-anak itu dirangsang untuk melakukan satu aktivitas, tetapi ada output dalam bentuk hasil atau pendapatan, hmm, itu akan menjadi karakter. Nah, kalau karakter ini dibentuk sejak SMA kelas 1 di sekolah-sekolah, mm-hmm, ataupun teman-teman yang sudah kuliah, saya pikir apapun yang mau dijual, jual batu saja bisa lewat media sosial.
0: Iya,
2: ya. Jangankan barang-barang yang apa istilahnya, yang punya branding bagus. Jual batu saja kalau dikemas dengan bahasa promosi yang bagus, terus pengalaman-pengalaman yang baik. Hmm. Saya pikir NTT ini akan pelan-pelan keluar dari kemiskinan, bukan dari pemerintah, hmm, bukan dari bansos, hmm, tetapi dari proses belajar yang sudah mulai didampingi di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Hmm. Hmm. Itu yang saya lihat. Jadi yeah, saya sangat sangat antusias, walaupun berapapun program yang dilakukan, berapapun output yang kami hasilkan, tetapi dengan beberapa pengalaman yang sudah kami lakukan di perguruan tinggi, ini menjadi kesimpulan pertama saya bahwa, mm-mm, memang sekolah-sekolah sangat fokus dengan pendidikan. Cuman pendidikan masih sifatnya reguler.
0: Iya.
2: Ya, itu kesimpulannya di situ. Belum ada sekolah yang betul-betul fokus untuk mengarahkan anak-anak itu teritimiteris memang untuk dilatih, merangsang dia punya daya berpikir, daya inovasi, mm, yang bisa menghasilkan. Itu yang belum, kolaborasinya belum. Makanya mudah-mudahan nanti Kak Angel, kami akan terus, PT PAF ini akan terus hadir untuk melakukan uji coba dan pendampingan dengan teman-teman kita yang muda di NTT. Yeah. Terus memang untuk hari ini kan kami lakukan di Kabupaten Manggarai. Ya, harapan saya dari 1000 orang 10 aja yang lolos juga tidak apa-apa, tapi yeah, ada yang ada dampak positif yang, betul, kita hasilkan. Itu sih saya.
0: Karena hal seperti kecil. Kan, ya. Karena hal, mm-mm, kecil yang mereka lakukan juga akan memberikan dampak yang luar biasa juga di kemudian hari, begitu ya, Pak Selvian.
2: Betul, betul, yeah, betul.
0: Oke, okay, dan itu tadi dengan inovasi maupun literasi ya, Pak Selvian, untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Siap. Gitu.
0: Nah, dan juga bagaimana biar masyarakat juga dapat memulai nih, Pak Selvian, baik dalam bentuk,
2: yeah, yeah,
0: modal usaha kah, atau dengan apa nih kriterianya harus dipenuhi, begitu ya, Pak Selvian?
2: Iya, iya, iya. Memang begini, ya, Kak Angel, kalau saya pikir semua kita ini punya ambisi yang sama, punya peran yang sama, bahwa tujuan untuk mengangkat produktivitas penghasilan, mm-hmm, dan teristimewa untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat kita itu adalah menjadi tugas bersama.
0: Iya. Yeah.
2: Dari teristimewa ini kan menurut saya, mm-hmm, NTT ini dilahirkan dalam keadaan Tuhan Allah itu tersenyum sebenarnya. Mm-hmm. Jadi tidak ada yang terlalu susah kalau orang itu cerdas berpikir, cerdas bertindak. Mm-hmm. Lalu cerdas menggunakan segala sumber daya itu untuk yang positif, ya. Yang pertama itu untuk masyarakat, ya. Masyarakat itu karena NTT ini, apalagi Flores, ya, Manggarai kami di sini ini kan sektor pertanian sebenarnya, sektor unggulnya itu. Nah, saya kebetulan beberapa waktu yang lalu, mungkin seminggu, ya, mm-hmm, itu melakukan dialog dengan beberapa teman-teman yang melaksanakan kegiatan-kegiatan MBG itu hal sederhana. Ini program, saya tidak melihat apa-apa di balik program ini, tidak.
0: Yeah, yeah.
2: Tetapi ada satu hal yang sangat saya sesalkan itu, ternyata dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, mm-hmm, ada beberapa produk-produk pangan lokal, hortikultura, terus kebutuhan-kebutuhan MBG itu yang memang harus diimpor karena barangnya memang tidak kuat. Masyarakat kita itu belum dibina, belum didampingi, terus belum ada perencanaan yang betul-betul terukur terkait dengan kebutuhan.
0: Okay.
2: Kebutuhan pasar. Nah, saya tanya, ini apakah semua bahan ini sudah secara rutin bisa disiapkan oleh petani-petani kita? Ternyata dari 6 sampling lah, 6 sampel yang saya lakukan wawancara, memang tidak ada petani-petani kita. Contoh yang sederhana itu dia sebut, kalau buah naga itu tetap impor. Okay. Buah-buahan. Pisang impor dari Malaka. Lalu hal sepele itu kacang-kacangan buncis kalau kami di Manggarai itu.
0: Sayurnya.
2: Itu sangat langka, sayur-sayuran. Tomat tidak tersedia secara rutin dan berjangka. Nah, hal-hal seperti ini kan kemiskinan bukan orang miskin karena memang miskin, bukan. Masyarakatnya itu kalau mau didampingi saya pikir iya, tapi kita belum dirangsang kesadaran bahwa kalau ada program, hal inilah yang harus kita siapkan.
0: Iya.
2: Makanya saya bilang peran pemerintah di sini betul-betul sebenarnya harus bisa melihat, mengevaluasi, dan melakukan perencanaan-perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Supaya bagaimana kita melihat kebutuhan yang begini besar harus bisa diatasi oleh petani kita sendiri.
0: Iya. Baik.
2: Lahan-lahan tidur harus betul-betul dimanfaatkan. Begitu.
0: Iya. Nah itu tadi Pak Seven disinggung begitu ya, terkait dengan bagaimana sektor pertanian.
2: Iya.
0: Maupun dengan sektor lainnya seperti peternakan maupun hal lainnya begitu. Nah, bagaimana untuk bisa memiliki peluang besar nih Pak Selvian dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga apakah memang punya strategi khusus untuk meningkatkan nilai tambah begitu ya, hasil pertaniannya juga tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah ataupun inovasi baru begitu nih Pak?
2: Betul. Begini Kak Ganjal ya. Saya tertarik dengan beberapa pelaku usaha yang sudah mulai merintis, berjuang. Istimewa orang-orang ya, sahabat-sahabat yang sudah melakukan kolaborasi dengan pihak luar. Saya ambil contoh kopi. Kopi itu ternyata di Jakarta kemarin di dekat kantor saya itu ada yang jual sampai 150.000 per kilogram gitu kan. Nah, harga lokal di sini itu kan 68.000.
0: Iya.
2: Nah, saya coba melakukan verifikasi. Ternyata memang ada beberapa poin yang paling mendasar di situ. Yang pertama, kita kurang diedukasi, kurang diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengolahan, pengelolaan, dan pemilihan varian-varian sesuai dengan grade yang dibutuhkan pasar di Jakarta. Ini kita belum bicara luar.
0: Iya.
2: Namun pada kenyataannya itu ada 1-2 pelaku usaha yang sudah mengerti dan itu. Tetapi kehadiran mereka di daerah itu sama mungkin seperti saya. Ide-idenya itu belum bisa diterima dengan baik karena ya harus jujur, penduduk kita ini kan rata-rata harus melihat dulu baru percaya. Masyarakat kita di NTT ini. Nah, itu satu. Terus yang kedua, itulah yang saya harapkan dengan kita masuk ke dunia pendidikan ini, Mbak Anjali. Yang pertama, kita memberikan masukan-masukan ya, insight terkait dengan sebenarnya seperti apa sih kita mengemas pemasaran itu, marketing. Contoh, jangan lagi jual pisang ke Bali. Cobalah jual dalam bentuk produk yang lain, apakah keripik, apakah kue pisang atau yang lain-lain. Begitu juga dengan ubi, jangan lagi jual ubi, jangan. Coba jual dalam bentuk barang jadi, tetapi brandnya diperjuangkan. Perjuangkan dulu dia punya kecukupan dari segi legal aspeknya kan. Biar apa? Biar kita juga melakukan usaha
1: betul-betul dalam pengawasan stakeholder yang terkait. Itu satu.
0: Yeah.
1: Terus yang kedua, terkait dengan apa yang mestinya harus dilakukan, itu kan itulah yang saya bilang, pola pendampingan dan pembelajaran di sekolah itu sebenarnya jangan juga terlalu kejar itu ranking itu. Kalau saya tidak terlalu sepakat. Lebih bagus itu keterampilannya yang harus ditingkatkan skillnya.
0: Oke.
1: Betul, Bapak belajar itu harus pintar. Pastilah, saya juga dulu pingin ranking terus. Cuman kita masuk dunia kerja itu gagap kita, kurang pede.
0: Iya.
1: Betul. Nah, kenapa? Karena ya kita menyadari betul bahwa kita ini dulu belajar 1+1=2, belajar menghafal. Lalu itu sudah dianggap pintar sekali kan? Nah, ternyata dunia kerja itu tidak membutuhkan hafalan. Juga tidak membutuhkan hanya sekedar angka, tetapi lebih membutuhkan skill apa sih yang menonjol dari pribadi orang ini.
0: Iya.
1: Nah, itu yang saya lakukan. Jadi memang sekarang teman-teman ini pun saya bilang, silakan kamu jual apa saja, silakan kamu posting apa saja, sampai orang bosan. Semakin orang bosan, semakin nama kamu disebut, ya kan? Wah, ini Pak Silvian ini posting terus, posting susu, posting skincare, posting apa.
0: Parfum
1: semakin dia sebutkan, algoritma bekerja untuk nama saya itu kakaknya.
0: Iya, iya betul.
1: Dunia hari ini kan itu, dunia kecenderungan, dunia algoritma. Dan ya puji Tuhan, dari perjuangan panjang setelah pasca pensiun kemarin itu kan, saya betul-betul fokus dalam pengembangan bisnis, pengembangan usaha yang kami lakukan. Walaupun trennya baru beranjak naik, tetapi saya mengapresiasi setiap pertumbuhan-pertumbuhan, setiap perubahan-perubahan yang teman-teman di lapangan lakukan. Teristimewa juga dari program-program yang kami laksanakan.
0: Iya, luar biasa.
1: Mudah-mudahan nanti yang SMA ini, Benjel, ini akan menjadi satu suhu pembelajaran yang baik untuk anak-anak, yang bisa merangsang mereka punya daya tarik, daya minat untuk memulai untuk berusaha. Itu supaya jangan hanya belajar, cari uang juga.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Oke, Pak Selvin, waktu kita juga tidak lama lagi di program ini. Iya. Tentunya ini juga memiliki keterampilan yang luar biasa begitu ya Pak Selvian. Nah, bagaimana betul. Agar keterampilan ini harus diasah atau ditingkatkan begitu ya Pak Selvian untuk generasi muda dan juga bagaimana membangun mental panjang ya agar tidak menyerah untuk menghadapi sebuah tantangan nih.
1: Betul.
0: Dan juga apa nih pesannya nanti di Pak Selvian di closing statement-nya?
1: Siap.
0: Iya.
1: Jadi harapan saya begini, Kak Angel, kembali lagi saya mengapresiasi selalu program-program yang dilakukan oleh RRIND.
0: Iya.
1: Karena dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan kami juga memang selalu dalam tujuan untuk kita berbagi informasi, berbagi cerita terkait dengan seperti apa usaha ya.
0: Iya.
1: Walaupun ada orang bilang haruskah sukses dulu baru kita berbagi, saya pikir tidaklah.
0: Tidak, iya.
1: Dalam bentuk ide pun sudah bisa, apalagi kalau narasumbernya memang sudah sukses sekali ya, kita sangat bersyukur. Tetapi yang saya mau garis bawahi dari anak-anak ini, yang pertama, miskin itu adalah kesimpulan dan tidak akan pernah ada. Jika kita segera memulai, segera bergerak, segera berubah, dan teristimewa sekarang itu, bermesralah dengan inovasi dan digitalisasi. Itu poinnya. Harus produktif. Nah, teman-teman ini harus sudah mulai keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama. Dan yang kedua, teman-teman di dunia pendidikan pun menurut saya, mari kita berkolaborasi. Mari kita memajukan generasi ini supaya NTT ini jangan lagi pernah disebut ada dalam zona itu. Ya, saya ada pengalaman sangat bagus selama setahun ini ke Kenjel.
0: Oke, boleh di
1: share. Ternyata menjadi pedagang itu luar biasa.
0: Oh ya, oke.
1: Ya, menjadi sangat luar biasa. Intinya yang paling penting, media ini sangat luar biasa, media sosial.
0: Iya, betul.
1: Satu kali postingnya saya 10 orderan masuk itu. Ya, bayangkan kalau ini saya boleh bocorkan, saya tidak punya tempat usaha, tidak punya kios, tidak punya toko. Tetapi barang-barang yang kita gelontorkan itu selalu habis dan mencapai angka miliaran rupiah. Bukan puluhan juta.
2: Itu hanya dengan posting-posting, share-share. Ibu Angel, kalau lihat status saya di WA, di Facebook, di Instagram, semuanya pasti bisnis dan hal-hal yang baik.
0: Saya pun tergerak begitu ya, Pak Selvian.
2: Iya, iya. Harapan saya, Ibu Angel juga, ayo mari kita bareng-bareng jadi distributor.
0: Oke, iya. Baik. Siap. Iya, baik. Pak Selvian, di kesempatan terakhir nih, bagaimana closing statement-nya untuk pendengar kita di udara pada sore hari ini, dan juga hal baik yang perlu dilakukan, strategi promosinya ya. Seperti apa nih, Pak?
2: Baik, untuk sahabat-sahabat, teman-teman saya yang masih muda, intinya dalam berusaha itu adalah memulai. Lalu yang kedua, mari kita melihat potensi yang di dekat kita dulu. Ya, potensi-potensi lokal. Kita saling bergandeng tangan untuk melakukan hal positif, dan pikiran pun harus terus positif. Itu dia. Lalu yang kedua, mari kita sama-sama belajar. Tidak ada orang sukses kalau tidak mencoba. Sukses itu kan hanya sebuah kesimpulan, karena orang melihat ada pertumbuhan dari hari kemarin, kan?
0: Iya.
2: Sehingga mari kita menuju hari besok itu dengan semangat, dengan ketekunan, dengan memulai terutama, dan gunakan gadget untuk hal yang produktif, bukan yang positif lagi, yang produktif. Lalu yang kedua, yang ketiga, kurangi penghasilan dari konten. Kenapa? Betul, konten itu menghasilkan, tetapi sangat bergantung dari keaktifan kita. Tetapi kalau kita sematkan produk di keranjang konten, tidur merem pun, sakit-sakitan pun, akun itu akan terus menghasilkan. Jadi mari kita menggunakan produk digital di semua platform media sosial untuk yang produktif, dan pintar-pintarlah memilih produk. Karena saya membaca di laporan perdagangan internasional pun, bisnis 2026 hingga 2035 itu tetap leher ke atas. Kurangi bisnis leher ke bawah. Terima kasih Kak Ganjel untuk kesempatan baiknya. Baik. Kami dari PT PAS selalu merasa ada di dalam RRIND. Terima kasih banyak. Kami mendoakan supaya RRIND pun selalu sukses dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat sore Kak Angel.
0: Baik, luar biasa sekali Pak Selvian, dan semoga hal inspirasi ini juga bisa diterapkan ya bagi pendengar kita di udara. Terima kasih untuk kebersamaan juga sore hari ini Pak Selvian. Salam hangat dari ND, salam sukses selalu untuk bisnisnya, dan juga kisah-kisah inspiratifnya ya sore hari ini.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Angel. Selamat sore, Tuhan memberkati.
0: Selamat sore, Tuhan memberkati. Salam sukses selalu. Baik, pendengar dimanapun berada, demikian ya di sore hari ini terkait dengan bagaimana membangun kemandirian ekonomi melalui literasi dan juga inovasi untuk pengentasan kemiskinan. Ya, pendengar, bahwa hal yang paling menarik ya, literasi itu bukan hal yang selalu kita hadirkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga literasi itu membuka wawasan, inovasi, menciptakan peluang, dan juga kerja keras menjadi fondasi menuju kemandirian ekonomi. Ketika masyarakat mampu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, memanfaatkan teknologi yang baik secara bijak juga, dan membangun usaha yang berkelanjutan, maka kesejahteraan keluarga pun akan semakin meningkat. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami sore hari ini, pendengar di Florata sore ini, program Indonesia Cerdas. Semoga kami pun bisa membagikan informasi lainnya di lain kesempatan. Sore hari ini saya Angela But pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama berita Korwilnus 7 RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua untuk Anda di sore hari ini yang kami hadirkan dari RRI Pro 1 Kupang. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kenal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Kupang, Ende dan Atambua, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya.

0: Nasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Polres Belu mengadakan trilateral meeting bersama APF dan PNTL. Berikut laporan Feby Leolede.
1: Sinergi, koordinasi, komunikasi serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar kegiatan trilateral meeting bersama Australian Federal Police AFP dan Polisia Nasional de Timor Leste PNTL. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan kegiatan tersebut sangat penting sebagai langkah memperkuat pertukaran informasi, koordinasi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia. Dikatakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak bisa dihadapi sendiri. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan orang, dan pelintas batas ilegal membutuhkan sinergi dan kerjasama lintas negara. Karenanya Polres Belu siap mendukung penuh setiap kesepakatan dan rencana aksi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
2: Sebagai pimpinan di Polres Belu, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pejabat sekalian di Mako Polres Belu. Strategis dikarenakan provinsi NTT berbatasan dengan negara lain yaitu Australia dan Timor Leste. This meeting has strategic significance because NTT provides border other countries namely Australia and Timor Leste.
1: Tempatan yang sama, Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Juara Silalahi menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerjasama strategis ketiga institusi dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional dan harapan agar pertemuan tersebut semakin memperkokoh kolaborasi di berbagai bidang. Lanjutnya, keamanan di kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan kedekatan dengan Australia menjadikan kawasan tersebut sebagai titik strategis sekaligus rawan terhadap kejahatan transnasional. Pihaknya berharap Polri, APF dan PNTL dapat meningkatkan pertukaran informasi intelijen secara cepat, akurat dan aman, menyamakan langkah operasional dalam penanganan kasus lintas negara serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara APF, PNTL dan Polri khususnya di tingkat Polda dan Polres jajaran.
3: Dari rekan kita dari AFP yang sudah kita banyak melakukan penindakan counter hari demi hari semakin berkembang, semakin meningkat.
1: Kesempatan yang sama, perwakilan dari Australian Federal Police AFP Sarah Hamot mengatakan Australia, Indonesia dan Timor Leste memiliki kawasan yang saling terhubung secara geografis. Kedekatan wilayah tersebut membuat tantangan keamanan di satu negara akan berdampak langsung kepada negara lain. Lanjutnya, saat ini AFP tengah memfokuskan perhatian pada tiga ancaman utama yaitu penyelundupan manusia, perdagangan orang, narkotika dan bahan kimia ilegal. Karenanya melalui kerjasama tersebut sangat penting dan strategis dalam menangani kejahatan di wilayah perbatasan. AFP juga tetap berkomitmen penuh untuk bekerjasama dengan mitra dari Indonesia dan Timor Leste dalam menangani berbagai persoalan berkaitan dengan kejahatan transnasional.
4: We recognize that Atambua and the border is a very big piece of the puzzle to link Kupang in the west and Timor in the east. And we are very happy to be involved and invited to help your respective countries link up and work together. And we want to be able to help you wherever we can.
5: Kami menyadari bahwa letaknya Atambua dan Kupang sangat kompleks juga dengan demikian pula dengan Timor Leste, sehingga kami berusaha untuk bisa membantu pihak dari NTT dan Timor Leste sebisa mungkin yang bisa kami lakukan. Kepolisian Indonesia, Polri sama BNPT dan Timor Leste dan selama ini sudah beberapa banyak koordinasi yang sudah kita kerjakan bersama, dan hari ini adalah waktu yang sangat baik sekali untuk kita.
1: Kegiatan trilateral meeting berlangsung di Aula Mapolres Belu Senin sore, dihadiri sejumlah pejabat dari Polri, perwakilan dari Australian Federal Police, dan perwakilan dari PNTL Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Tongkat estafet kepemimpinan di STPM Santa Ursula ND resmi berpindah. Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai ketua untuk periode 2026-2030. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
6: Pergantian kepemimpinan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat atau STPM Santa Ursula Ende resmi berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026. Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030 menggantikan Yulita Eme dalam acara serah terima jabatan yang digelar di Aula STPM Santa Ursula Ende dan dihadiri pengurus yayasan, unsur pemerintah, serta mitra perguruan tinggi. Ketua STPM Santa Ursula Ende periode 2022-2026, Yulita Eme, menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademi atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan berbagai capaian sekaligus membawa STPM Santa Ursula semakin berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
7: Saya meyakini penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, STPM Santa Ursula akan melangkah lebih maju jauh ke depan, semakin berdampak adaptif terhadap perubahan zaman dan terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat nasional maupun internasional.
6: Sementara itu, Ketua STPM Santa Ursula yang baru, Bartoli Antoni Surya Lenggo, menegaskan kepemimpinannya akan diarahkan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun masyarakat. Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya mengajar keunggulan akademik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
8: Arah kepemimpinan yang ingin kita bangun bukan sekedar memperkuat institusi, tetapi mentransformasi STPM menjadi perguruan tinggi yang unggul karena dampaknya.
6: Bartoli juga mengajak seluruh sivitas akademika, pemerintah, alumni, dan mitra untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar STPM Santa Ursula terus berkembang sebagai perguruan tinggi yang dipercaya melalui kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Menteri ATR BPN menjanjikan percepatan sertifikasi hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi NTT. Berikut laporan Delvin Wandi.
9: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
10: Nah, ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
9: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
11: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
9: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
12: Yang pertama itu permasalahan tanah Hageusa Sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ya, ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
9: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Kapal ini mengangkut sekitar 200 batang besi gelagar, alat berat dan material konstruksi untuk mempercepat pembangunan. Berikut laporan Vence Sakarias.
13: TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53 untuk mengangkut sekitar 200 batang besi, alat berat, dan material

0: yang memaksimalkan ya bantuan untuk pengerjaan jembatan tersebut di Ambuang sehingga nanti dapat diselesaikan tepat waktu. Kalau tidak salah ditargetkan pada awal Desember. Ya, awal Desember nanti mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan. Jadi untuk apa saat ini?
1: Sementara itu Komandan Batalion Seni Konstruksi Letkol CZI Nurul Halil Samawi menjelaskan pembongkaran material dilakukan di dua pelabuhan yakni Pelabuhan Bolok dan Pelabuhan Peti Kemas Tenau. Setelah dibongkar, material langsung dikirim secara bertahap menuju lokasi pembangunan.
2: Kemudian hari ini kita naikkan kembali, kemudian dua doser hari ini juga sudah naik ke atas, tinggal satu doser yang akan naik ke atas. Kemudian sisanya adalah besi-besi Habib. Ini adalah material utama yang nanti akan digunakan pada jembatan. Dan ini yang nanti akan kita kirim secara bertahap ke Termanu maupun di Kapsali.
1: Sedangkan Komandan Kapal AD-53 Letkol CBA Umiter Siagian menyebutkan pengiriman material disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar pembangunan tidak mengalami hambatan. Material dikirim berdasarkan prioritas pekerjaan, besi tulangan, dan alat berat didahulukan untuk pekerjaan pondasi.
3: Salah, perjalanan dari Jakarta tiba di Kupang ini berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebih kami tempuh 5 hari pelayaran. Setelah tiba di sini, karena keterbatasan dermaga, kapal sementara melaksanakan lego jangkar, tidak masuk pelabuhan setelah sudah selesai itu.
1: Untuk diketahui, ada pun 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Ambuang, yakni Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ambuang Barat Daya, Jembatan Siumolo di Desa Tuakau, Kecamatan Fatulei Barat, dan Jembatan Nunpisa di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut berasal dari laporan mahasiswa kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming saat berkunjung ke Kupang pada bulan Mei 2026 lalu.
4: Mendorong peningkatan indeks pertanaman di musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan, Wakil Bupati Belu terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi lahan Haikrit Desa Manleten. Berikut laporan Kristiandi Mau.
5: Mendorong peningkatan indeks pertanaman pada musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan di wilayah perbatasan, Wakil Bupati Belu Vicente Hornego Salves terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis atau rice transplanter serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi di Haikrit Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen guna mendukung ketahanan pangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan pentingnya peningkatan indeks pertanaman sebagai salah satu upaya memaksimalkan potensi lahan yang tersedia, terutama pada musim tanam 2 agar mampu menjawab kebutuhan akan beras di wilayah Kabupaten Belu. Wabub juga mengapresiasi gerak cepat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang gencar mendorong segala strategi cerdas untuk terus mendorong swasembada pangan di perbatasan. Vicente mengatakan dengan IP di musim tanam 2 akan berdampak positif bagi petani karena penanaman tidak hanya dilakukan sekali namun dua kali. Ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani karena produksi pertanian berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan pangan serta memaksimalkan infrastruktur yang tersedia seperti pompenisasi, traktor, dan sumber daya air untuk pertanian yang berkelanjutan.
6: Ini kita lakukan penanaman simbolis untuk musim tanam 2. Ini ada sekitar 150 hektar.
5: Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu Silvia Amaral menyampaikan, untuk percontohan penanaman simbolis dilakukan di luas areal tanam 5 hektar. Namun secara keseluruhan untuk target optimalisasi lahan mencapai 100 hektar. Menurut Silvia, dengan penggunaan mesin penanaman padi otomatis serta pembibitan menggunakan media mulsa, lebih efisiensi kerja, baik waktu, biaya, serta mempercepat masa panen di musim kemarau.
7: Hari ini kita mulai

0: dengan menggunakan alat rice transplanter, di mana alat tersebut bisa memudahkan petani menanam, menghemat waktu, menghemat biaya, dan panen lebih cepat.
1: Bagi Bu Karis, untuk jenis varian ditanam untuk hari secara simpul sini hari ini apa?
0: Hari ini ada dua varietas, padi impari 6 dengan pajajaran. Pajajaran tuh kedua padi ini cocok untuk musim tanam 2 yang panas. Jadi dia 2 bulan sudah panen.
2: Selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Silvia Amara menegaskan komitmen penuh untuk terus mendukung sektor pertanian yang unggul berkelanjutan di wilayah perbatasan sebagai wujud nyata menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dengan berbagai program pemberdayaan unggulan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rairu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Mengapa lapar kadang menyebabkan mual dan pusing? Bersumber dari Life Science, seorang ahli gastroenterologi di Klinik Cleveland menjelaskan penyebab mual saat lapar. Perut kita memproduksi asam klorida hasil dari pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Asam klorida ini akan digunakan secara maksimal untuk

Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing

0: BMKG.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Endo untuk Anda di Florata sore ini. Kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim dan juga cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagikyo untuk Anda di sore ini. Yang nanti disampaikan oleh Kak Ibrahim Wasis, Prakirawan BMKG Kabupaten Sika. Selamat sore, Kak.
2: Halo, selamat sore.
1: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika dan Nagikyo yang berlaku untuk esok hari, Kamis 6 Agustus 2026. Untuk perkiraan cuaca esok hari diperkirakan secara umum pada pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, di mana suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 22 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan gelombang perairan, tinggi gelombang di perairan utara Flores dan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi yang kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
1: Baik, terima kasih Kak untuk informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Kita masih dengan informasi lainnya ya, Florata sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
4: Got your flaws and I got mine. You insecure, so am I. You take

Mengapa danau pink di Australia tidak boleh disentuh? Dengan keindahannya, fenomena alam ini menjadi ciri khas yang ada di Australia dan dilindungi oleh pemerintah setempat, khususnya pengelola Westgate Park. Dikutip dari news.com.au, pemerintah setempat mengeluarkan sebuah larangan untuk tidak mendekati danau pink. Larangan itu dikeluarkan ternyata untuk melindungi vegetasi yang ada di sekitar danau agar tetap terjaga kealamiannya. Selain itu, air di danau tersebut memiliki kadar garam yang tinggi sehingga sangat asin. Menyentuh air dengan kadar asin tinggi ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Warna merah muda pada danau ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling utama adalah meningkatnya kadar garam di dalam air. Saat kadar garam tinggi, suhu sinar matahari hingga curah hujan membuat ganggang tumbuh di kerak garam yang ada di danau. Ganggang itulah yang kemudian membuat warna danau menjadi merah muda. Meski ganggang ini tidak berbahaya, namun kadar garam yang tinggilah yang menjadi bahaya bagi kulit saat menyentuhnya.

0: usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Nggak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore yang masih terus bersama kami di sore ini ya. Kita dengan informasi update. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta berbagai masukan untuk memperkuat tata laksana program cek kesehatan gratis. Nah, pendengar, langkah itu dilakukan seiring perubahan fokus program dari mengejar jumlah peserta menjadi memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Menkes Budi mengatakan hingga Juli 2026 sebanyak 73,8 juta masyarakat telah mengikuti CKG. Nah, pendengar, menurutnya tingginya jumlah peserta membuat pemerintah perlu memastikan hasil screening dapat ditindaklanjuti secara optimal. Lebih lanjut, CKG mencakup beragam jenis pemeriksaan sesuai sekelompok usia, mulai dari 4 hingga 16 jenis screening. Namun menurutnya terlalu banyak temuan penyakit yang harus ditangani sekaligus berpotensi membebani kapasitas layanan kesehatan. Nah, pendengar, Menkes menjelaskan screening kesehatan jiwa turut dimasukkan dalam program cek kesehatan gratis karena diperkirakan 1 dari 10 orang mengalaminya. Nah, data WHO juga menjadi dasar pemerintah memperkuat deteksi dini dan penanganan gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, Kemenkes memprioritaskan tindak lanjut terhadap 3 kondisi kesehatan, yakni tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Karena menurut Budi, pengendalian ketiga faktor ini dapat menekan angka kematian akibat stroke, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Informasi lainnya, Anda juga bisa ikuti ya di laman resmi kami rri.co.id.
6: 101.1 Boy Radio, cuma

0: Itu dia tadi pesona Bass Boy featuring Andin. Luar biasa, terima kasih untuk Bass Boy dan juga Andin. Dan terima kasih para pendengar.
1: Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap, dan juga berkelanjutan.

Oke, pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Endel untuk Anda ya sore hari ini. Bagi yang mau olahraga sore hari ya, ada berbagai rekomendasi atau jenis olahraga yang harus dilakukan ya, atau yang paling cocok dilakukan di sore hari. Nah, sore hari seringkali dipilih sebagai waktu favorit untuk berolahraga, terutama bagi masyarakat urban yang memang sibuk di pagi hari. Nah, pendengar, selain dengan karena suhunya yang mulai sejuk sore hari, olahraga ini dinilai lebih optimal bagi tubuh dalam membakar kalori dan juga meningkatkan kebugaran. Dan menurut ahli kesehatan dan juga kebugaran, pukul 16 hingga 18 adalah waktu yang ideal untuk berolahraga karena pada saat itu suhu tubuh juga berada pada titik tertinggi sehingga otot lebih fleksibel dan juga risiko cedera lebih kecil. Nah, dilansir dari rid.id untuk Anda, berbagai jenis olahraga yang cocok dilakukan pada sore hari yaitu jogging atau lari ringan. Bagi Anda yang memang suka dengan jogging atau lari ringan ya, jogging di taman ataupun jalan kompleks perumahan saat sore hari bisa menjadi atau membantu menurunkan stres setelah seharian beraktivitas. Bagaimana Anda memang suka jogging? Untuk Kabupaten Ende atau wilayah Kabupaten Ende, Kota Ende ya, seringkali di sepantaran Jalan Dao itu sudah menjadi tempat favorit untuk jogging atau lari ringan. Selain karena udaranya lebih sejuk, dia juga mendukung untuk alamnya ya, karena sore hari itu sangat luar biasa sekali suasananya. Dan juga bersepeda nih pendengar, aktivitas ini tidak hanya menyehatkan jantung dan juga paru-paru, tetapi juga bisa menjadi sarana rekreasi bersama keluarga dan juga teman. Bersepeda di sore hari menghindarkan dari paparan sinar matahari langsung yang memang menyengat, apalagi sekarang juga lagi panas-panasnya. Nah, olahraga sore ini dengan bersepeda sangat cocok untuk dilakukan. Selanjutnya juga dengan senam ataupun zumba. Kegiatan ini cocok dilakukan ya secara berkelompok di pusat kebugaran ataupun lapangan terbuka. Musik dan juga gerakan energik mampu meningkatkan mood dan juga membakar kalori secara efektif. Oke, untuk Anda yang masih terus bersama kami sore ini, kita masih dengan informasi lainnya ya untuk dinikmati. Ya, pendengar, sesaat lagi di pukul 17:55 nanti kita akan hadirkan ya salat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten ini dan sekitarnya bagi umat muslim. Semoga waktu Anda istirahat dulu dari aktivitasnya. Kita akan hadirkan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten ND. Kita masih dengan informasi lainnya juga, Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI atas nama pimpinan LPP RRI ND, saya ucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk Anda. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda. Kita masih di program musik informasi ya. Informasi lainnya ya pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan meluncurkan program menabung demi Yuran Jaminan Kesehatan Nasional atau NADI JKN. Nah, inovasi keuangan ini secara khusus ditargetkan guna meningkatkan keaktifan kepesertaan masyarakat sebesar 80,25%. Pendengar, kegiatan peluncuran program berskala nasional ini diselenggarakan secara tatap muka pada hari Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Nah, sistem pembayaran baru ini dirancang khusus untuk meringankan beban finansial bulanan bagi kelompok pekerja rentan. Selain itu juga, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menjelaskan bahwa mekanisme tabungan iuran ini dapat sistem konvensional perorangan sedang berlangsung pada 5 kantor cabang daerah. Selain itu juga, ia pun menegaskan bahwa seluruh masyarakat pekerja harian membutuhkan pola pembayaran iuran yang lebih fleksibel. Kerjasama strategis ini, lembaga koperasi daerah diharapkan mampu menjamin kelangsungan pembayaran iuran peserta.

0: pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya-hiya tembak.
0: Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
0: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main. Bosen, kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan

0: sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar RRI dimanapun berada, kita masih dengan informasi ya di program musik dan informasi sore ini. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memperkuat jaminan kesehatan nasional bagi seluruh pahlawan devisa negara. Nah, sinergi strategis ini resmi ditandatangani di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta, yaitu pada Senin 3 Agustus 2026 lalu. BPJS Kesehatan berkomitmen menjamin perlindungan medis peserta sejak pendaftaran sampai kepulangan. Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan sosial komprehensif demi menjaga stabilitas cadangan devisa negara Indonesia. Lebih lanjut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menegaskan bagaimana pentingnya peningkatan kualitas perlindungan bagi seluruh pekerja migran. Pembentukan lembaga khusus diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan jaminan sosial bagi para pekerja migran. Lebih lanjut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito berharap kerjasama ini dapat memperkuat proteksi peserta. Rencana koordinasi intensif bersama Direktorat Jenderal Imigrasi disiapkan demi memantau pergerakan para pekerja yang kembali. Nah, pendengar, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Sony Hari Budi Utomo Harmadi mendukung pemadanan data demografi. Sensus terpadu tersebut menjadi acuan krusial dalam merancang sistem jaminan sosial yang lebih tepat. Anda bisa akses informasi lainnya pendengar sore hari ini di laman resmi kami rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan

Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang masih menganggap semua sepatu dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan risikonya. Nah, padahal pemilihan sepatu yang tepat berperan besar menjaga kenyamanan, performa, sekaligus mencegah cedera. Dan melansir dari berbagai sumber kesehatan ya, penggunaan sepatu olahraga khusus untuk membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat. Nah, perlengkapan ini dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi risiko cedera. Sepatu olahraga khusus memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki menyentuh permukaan tanah. Nah, mendengar perlindungan tersebut tentunya membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut hingga pinggul. Setiap cabang olahraga tentunya memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda seusai pola gerakan dan juga intensitas aktivitasnya. Nah, untuk Anda memang yang suka lari misalnya ya, bisa menggunakan sepatu lari, dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak, menyamping, dan melompat. Nah, menggunakan sepatu yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko lecet, keseleo, hingga cedera pada sendi dan juga otot. Nah, pendengar, kondisi ini sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga. Permukaan sol sepatu juga dirancang menyesuaikan karakteristik olahraga agar cengkeraman tetap terjaga saat bergerak. Daya cengkeram yang baik membantu mengurangi risiko tergelincir sekaligus meningkatkan stabilitas selama beraktivitas fisik. Selain itu juga, selain melindungi tubuh ya, sepatu olahraga yang tepat juga membantu meningkatkan kenyamanan ketika melakukan latihan lebih lama. Kaki terasa lebih stabil sehingga pengguna dapat bergerak lebih percaya diri dan mengurangi rasa cepat lelah. Nah, pendengar, pemilihan ukuran sepatu juga tidak boleh diabaikan ya, agar kaki tetap leluasa bergerak selama aktivitas berlangsung. Sepatu yang terlalu sempit ternyata berpotensi menyebabkan gesekan berlebihan dan mengganggu keseimbangan tubuh. Oke, untuk itu kita hadirkan satu buah nomor lagu dulu di sela aktivitas Anda di malam hari ini ya. Sepatu dari Tulus, semoga terhibur, selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

bangsa. Perikanan Rari dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di 100,5 FM. Waktu kita di Florata sore ini sudah di ujung acara ya. Terima kasih dan semoga informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menambah kasana maupun memberikan hiburan untuk Anda dengan berbagai informasi maupun lagu-lagu yang kami hadirkan. Tentunya saya Angela Butt akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda sore hari ini ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan juga sukses untuk pekerjaannya dimanapun kita berada. Saya Angela Butt pamit undur diri dan juga nanti di Florata malam ini akan ditemani oleh rekan kami Rian Hidayat untuk menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, sampai jumpa dan salam sukses.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI NDR dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Budi Buku di sini kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata malam ini edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah dan sebagai atau untuk mengawali kebersamaan kita di malam ini, pendengar, kami hadirkan informasi dari Manggarai, di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memulai revitalisasi total SD Kawano di Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba Utara sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, pada Jumat 31 Agustus 2026. 31 Juli maksud kami, dan kegiatan peletakan batu pertama turut dihadiri Sekretaris Daerah Wincensius Tala, staf ahli bupati, para asisten serta sejumlah pimpinan perangkat daerah. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menunjukkan dukungan terhadap percepatan pembangunan sarana pendidikan di wilayah tersebut. Kepala SD Kawano, Paulus Hamu, mengatakan revitalisasi sekolah didukung anggaran sebesar Rp2.176.643.376 yang bersumber dari program revitalisasi tahun 2020.

Asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Elisius Nong berhasil mewakili Indonesia dalam ajang BSF Asia Wilshire Rugby di Singapura. Nah, keikutsertaan ini menjadi pengalaman internasional pertama bagi atlet binaan Yayasan Santo Damian Binongko Labuan Bajo tersebut. Elisius Nong yang lahir pada 14 Mei 1995 telah menjalani perawatan dan pembinaan olahraga di Yayasan Santo Damian Binongko selama kurang lebih 3 tahun. Dari proses latihan tersebut mendengar, ia kemudian menjadi salah satu pemain yang memperkuat tim Indonesia dalam kompetisi WLC Rugby tingkat Asia. Sebelum bertanding di Singapura, Elisius bersama tim menjalani persiapan di Bali. Ia mengaku sempat kesulitan beradaptasi karena baru pertama kali mengikuti pertandingan internasional, termasuk menghadapi kendala komunikasi dengan pelatih yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kendati belum berhasil meraih kemenangan, Elisius mengaku bangga karena mendapat kesempatan pertama kali tampil di luar negeri sekaligus membawa nama Indonesia. Elisius juga menyampaikan dirinya masih akan terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk mengikuti agenda pertandingan berikutnya yang direncanakan berlangsung pada Oktober mendatang, termasuk peluang tampil dalam kompetisi di Jepang. Ia berharap semakin banyak penyandang disabilitas di Manggarai Barat yang tertarik mengikuti olahraga tersebut. Dan BFF Asia sendiri merupakan organisasi yang bergerak dalam pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui program olahraga inklusif termasuk wheelchair rugby. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

sebanyak 27 guru agama Katolik non-PNS penerima tunjangan profesi guru atau TPG tahun 2026 mengikuti kegiatan penguatan dan motivasi yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kemenag ND ini dipimpin Kepala Kantor Kemenag ND Nikolaus Namapayon didampingi Kepala Seksi Pendidikan Katolik Flavianus Lepa. Dalam arahannya, Nikolaus Namapayon menegaskan bahwa tunjangan profesi guru atau TPG bukan sekedar bantuan finansial, melainkan bentuk penghargaan pemerintah atas dedikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Karena itu, para penerima TPG diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kualitas kinerja, integritas, serta tanggung jawab dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Nikolaus juga mengajak para guru untuk terus mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian agar mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Katolik Flavianus Lepa menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan bagi guru penerima TPG agar semakin memahami hak dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik profesional. Selain memastikan proses penyaluran tunjangan berjalan sesuai kebutuhan, kegiatan itu juga menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kompetensi pedagogik dan spiritual guru secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan sekaligus profesionalisme guru agama Katolik. Pengelolaan TPG dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas. Kegiatan ditutup dengan sesi dialog interaktif dan foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan keagamaan Katolik di Kabupaten ND. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sebanyak 22 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah selesai dibangun. Namun hingga awal Agustus 2026, seluruh gerai tersebut belum dapat dioperasi karena masih menunggu kelengkapan fasilitas pendukung sebelum dimanfaatkan untuk kegiatan usaha koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Majurutu, pada Senin 3 Agustus 2026 menjelaskan bahwa secara fisik bangunan gerai yang dibangun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara telah rampung. Namun proses operasional belum dapat dimulai karena fasilitas pendukung belum tersedia dan belum dilakukan verifikasi. Ia mengatakan fasilitas yang masih harus dilengkapi meliputi meja, rak, kursi, lemari hingga barang dagangan yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas usaha koperasi. Seluruh kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara. Valentinus mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, dalam waktu dekat sedikitnya 5 gerai akan segera dilengkapi dengan fasilitas pendukung sehingga dapat dipersiapkan untuk mulai beroperasi. Di sisi lain, ia menyebutkan sebanyak 14 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Ende telah lebih dahulu menjalankan kegiatan usaha atas inisiatif pengurus dan pengelola koperasi di masing-masing desa. Operasional dilakukan dengan memanfaatkan ruang kantor desa maupun aset milik pemerintah desa. Menurutnya, usaha yang dijalankan saat ini masih berfokus pada penjualan kebutuhan pokok atau sembako sambil menunggu gedung dan fasilitas permanen siap digunakan. Langkah tersebut menjadi upaya pengurus untuk menggerakkan aktivitas ekonomi desa lebih awal. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende telah memberikan pelatihan kepada para pengelola koperasi sejak tahun lalu. Setiap KDMP mengirimkan 2 orang peserta untuk memperoleh pembekalan mengenai tata kelola koperasi dan pengembangan usaha. Ia juga menambahkan pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan melalui pengawasan manajemen, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembinaan kelembagaan agar seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Ende dapat beroperasi secara optimal setelah seluruh fasilitas pendukung tersedia. Valentinus berharap proses penyediaan fasilitas oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dapat segera diselesaikan sehingga seluruh gerai dapat beroperasi, memperkuat perekonomian desa, memperluas layanan koperasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan

0: hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap dan perkembangan suatu negeri di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, kendali masalah BIN, intelijen, masalah ini juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
0: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu

0: aku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak tergabung dengan masalah itu. Kami menangani semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya mengatakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial.

0: terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.

0: menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
1: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian. Menambah tadi, menambah uang di perekonomian.

0: rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Humam melaporkan selengkapnya.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
4: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
5: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Humam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Akhir Desember dan kemudian sampai
7: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas.

0: pemindaian Sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya Pak?

0: mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Jaringan gas untuk rumah tangga atau Jargas adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas Jargas untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan Jargas yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program Jargas ini dikatakan Kepala Bakom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
1: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi.

0: akses energi yang lebih efisien, Juliot menuturkan, pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
1: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
0: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
4: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan.

0: daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
1: Penyelenggaraan job fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
0: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia.

final Piala Presiden 2026, panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami, Nati Niar Abdul.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Diki Loli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga

Festival tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwara Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk

hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus

Kalau salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara bahwa memang

ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan tinggi, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain hingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai

detecting kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih.

IND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Boku. Dan setelah warta berita berjalan dengan Pro 3 Jakarta, pendengar kami ajak kami, pendengar kami umat Hindu dimanapun berada, untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik sumber energi manusia. Tapi sebelum itu, kami hantarkan mimbar agama tersebut dengan sebuah lagu dari Novi Surya Palawara dengan judul Kusebut Tenang.

Swastiastu para pemirsa pendengar semeton Hindu Ring Ende. Sangat sukacita rasanya kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat suara, ya. Agar kita tetap ceria, tentunya kita perlu tenaga, ya. Dalam situasi yang carut marut niki, kita perlu tenaga ekstra. Nah, pertanyaannya, tenaga ekstra dari mana? Gitu ya. Jangan sampai kita mencari-cari tenaga itu, akhirnya kita justru kehilangan tenaga. Banyak yang salah arah. Ya, perlu di sini saya sampaikan, soal tenaga itu sebetulnya murah, cuman kita tidak tahu di mana adanya tenaga itu, bagaimana mendapatkan tenaga itu. Ya, ampun, ini yang bahasanya agak campur-campur ya. Begitulah, sesekali biar nostalgia kangen sama Bali ya. Kalau ada semeton yang memang lahirnya di Bali, dan kemudian juga ada yang pengen ke Bali. Ya. Mudah-mudahan bulan Juni kita bisa bertatap muka langsung pada saat hari ulang tahunnya Bung Karno, sebelumnya adalah hari lahirnya Pancasila tanggal 1. Mohon doanya kita bisa bertemu. Nggih, semeton sareng sami, kita kembali kepada judul acara Mimbar Agama Hindu kali ini adalah sumber energi manusia, ya. Karena manusia kalau nggak punya energi, bahasa klasiknya adalah hidup segan mati tak mau, ya. Untuk apa gitu ya, nggak jelas. Oke, biar tidak terlalu melebar, tiang urai dulu sumber-sumber energi itu. Satu, tidur yang berkualitas. Dua, makan yang benar dan baik. Tiga, berbuat baik, tulus ikhlas. Dan yang terakhir adalah meditasi. Ya. Kemudian yang perlu yang jelaskan satu demi satu sekarang ini adalah tidur. Dalam satu hari 24 jam, globalnya kita harus tidur 8 jam global. Ya, walaupun kurang lebih 1 jam. Ya. Kadang kita lebih memberikan waktu untuk tidur, kadang kurang karena keadaan. Tetapi kompensasi itu harus segera dilakukan. Tidur. Satu hal yang sering dilupakan, di dalam tidur itu ada namanya waktu emas. Kalau bahasa bulenya, golden time. Tidur dari jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Ya, itu 7 jam. Siangnya relax 1 jam. Totalnya menjadi 8 jam. Oke. Nah, kenapa tidur jam 10? Karena ada organ-organ tubuh yang mau istirahat. Ya. Lambung misalnya. Jangan pesta setiap malam. Lambung itu mesti istirahat jam 10. Kalau jam 10 kita masih makan, apalagi makan-makan yang berat ya, daging misalnya. Itu tentunya kita menyiksa diri, memaksa organ kita untuk bisa tetap aktif. Ya. Kasihkan dia istirahat. Malah teori dari Belanda, kita makan terakhir itu 4 jam sebelum tidur. Kalau kita transformasikan golden time dengan jam 10 masih makan, berarti kita jam 2 pagi baru boleh tidur. Nah, apa dong, besok pasti ngantuk kan? Karena mungkin kerja,
mungkin nyopir atau apa, itu tidak boleh. Belajarlah menyayangi diri. Kemudian daripada itu, di dalam tidur, upayakan tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu apa? Enggak mudah terbangun oleh gangguan-gangguan kecil. Hanya sekedar HP hidup, hanya ada orang ngetok pintu saja kita sudah terbangun, berarti tidurnya tidak berkualitas. Ya, kalau orang Bali bilang itu pules-pules meng ya, langsung bangun gitu ya. Jangan. Jadi organ tubuh kita tidak full, dia istirahat. Eh? Bila mana perlu, bonusnya adalah mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, besok pagi bangun langsung tersenyum. Ya? Oke, tadi sudah saya sebut, awal tidur, di dalam tidur, dan sekarang ujungnya. Bangunnya jam 5 pagi. Kan pepatah mengatakan, bapak ibu kita, tetua kita mengatakan, bangunlah sebelum matahari bersinar, terbit. Ya? Itu malah menjadi keyakinan ini di Jepang sebagai negara matahari, harus bangun sebelum matahari terbit. Makanya pada saat matahari terbit, semuanya sudah siap bangun. Begitulah dikatakan pula bahwa semua orang sukses pasti bangun pagi. Gitu ya. Karena ada ekornya, setelah bangun pagi, dia membuat program, membuat evaluasi, membuat tahapan kerja, dan lain-lain, sukseslah dia. Jangan nanti salah dipelintir omongan saya, begitu bangun pagi langsung sukses, tidak. Kalau bangun pagi hanya ngopi, merokok, terus ngobrol, dari mana dong datangnya sukses? Yeah. Nah setelah itu, 5 menit saja merenung apa yang sudah terjadi kemarin dalam mimpi. Kalau tidak ketemu, tidak apa-apa. Astungkare ketemu. Kalau ketemu, sikapi. Untuk hari ini seperti apa. Jadi lelintihan hidup kita dari hari ke hari itu jelas. Ngeh. Begitu soal tidur, setelah itu bangun pelan-pelan saja. Sama dengan motor ya, masa baru cek greng langsung ngebut. Tidak, semuanya pelan-pelan. Persendian khususnya juga yang sudah umur ya, di atas 40, di atas 50, apalagi di atas 60. Persendian terutama pergelangan kaki sangat kunci. Ya, kalau pergelangan kaki enggak beres, berat. Caranya menguji adalah berdiri dengan satu kaki. Berapa detikkah mampu? Nah itu ya. Nggak apa-apa, dikontrol saja. Saya juga pernah mengalami karena saya kurang peduli. Oke, setelah itu jalan-jalan, minum yang hangat, baru lanjut apakah mandi ataukah apa. Nge, itu soal tidur. Nah kemudian yang kedua soal makan. Pada saat makan pagi, upayakan ya reramuan dulu lah, jangan langsung kopi ya. Lambung itu perlu dibersihkan, mungkin perlu air jahe atau air sereh, sereh kunyit jahe bagus, itu untuk terapi. Jangan kopi dulu. Setelah itu terjadi dilakukan, baru minum kopi ataukah sarapan. Kemudian paling cepat 4 jam, kalau bisa 6 jam kemudian baru bisa makan. Ya. Kenapa? Siklus daripada perut itu adalah 4 sampai 5 jam. Jangan sampai makanan ini belum jadi sudah diberikan tambahan lagi. Gitu ya. Kemudian setelah makan istirahat. Jangan buru-buru. Malah muntah nanti, udah masukin keluar lagi. Ya. Makan yang berkualitas, ingat berdoa. Yeah. Kalau bisa makannya ini juga karena kita sudah puluhan tahun
jutaan orang tertipu soal makan, makanlah buah lebih dulu, baru nasi. Nih, kasih jeda barang 5 menit, 10 menit. Ini manfaatnya juga kebersamaan di dalam keluarga. Nih, itu makan. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik. Berbuat baik, ngomongnya gampang ya. Tapi sebetulnya kalau berbuat baik itu step di bawahnya adalah berkata yang baik. Untuk bisa berkata yang baik tentunya kita harus apa namanya itu memikirkan segala sesuatu yang baik. Baik itu apa? Relatif. Menurut situasi tertentu. Ya. Menurut saya baik seperti ini, menurut Semeton belum tentu karena fasilitas-fasilitas tertentu berbeda, ya. Nah, Semeton DND mungkin ketemu orang yang terlambat dia naik bemo pas kita lewat. Kalau mau dia numpang gitu ya, ayo tawarin. Begitu. Mungkin suatu ketika kita pas belanja, ada sebelah kita itu kurang uangnya lagi 1.000, 2.000, berilah. Itu sudah cukup berbuat baik. Ingat ya, berbuat baik itu untuk diri sendiri. Ya. Malah ada suatu keinginan dari Tiang menginspirasi, manakala nanti saya di ND, saya pengen pergi ke rumah sakit. Ya, sekedar membawa roti kecil lah. Roti kecil, sabun, sikat gigi, gitu ya. Berbagilah dengan mereka. Bukan bermaksud pamrih, tapi ini adalah cerita yang bisa dipercaya. Tuhan sangat dekat dengan orang yang sakit dan miskin. Pertandanya apa? Dia pasti selalu menyebut ya, Tuhan tolonglah biar saya ada rezeki. Itu kata orang miskin. Tuhan tolonglah saya biar saya segera sembuh, kata si sakit. Mari kita tetap melakukan yang terbaik. Tuhan pasti memperhitungkan. Ya. Malah kalau saya sitir sedikit, katanya Ebit GAD, Tuhan pasti memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Begitulah. Bukan Tuhan disuruh, saya berbuat baik, sekarang minta dong besok mobil gitu. Jangan. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita minta. Begitu ya. Jadi berbuat baik. Mungkin ada anak kecil, mau nyebrang susah, rame gitu ya. Ya udah, seberangin saja. Ataukah dia kehabisan bekal, kalau dia perlu makanan ya pas kita bawa ya kasih aja. Mungkin dia perlu uang barang seperti tadi saya bilang 1.000, 2.000, 3.000 ya ikhlaskan saja. Nggih. Bila mana perlu kalau mungkin orang tuanya pas dinas luar atau apa dia enggak ada ngantar ke rumahnya, inilah kesempatan. Anak kecil itu sebetulnya membuka pintu hati kepada kita untuk bisa berbuat baik. Berterima kasihlah. Nah, secara perlahan saya akan hapus istilah take and give, memberi dan menerima. Saya mau rubah menjadi give and give, memberi dan memberi. Saya memberi bantuan, orang itu saya harap memberikan ruang kepada saya untuk saya melakukan perbantuan itu. Kalau orang itu tidak membuka diri untuk dibantu, ya otomatis saya tidak bisa berbuat baik. Betul gak? Ya kan? Nah, ini ajaran memang sudah agak tinggi ya. Ajaran budi. Semeton semuanya, memang belangkunya kita adalah agama Hindu. Tetapi percayalah, Hindu more than religion, because Hindu is way of life. Hindu adalah tuntunan jalan kehidupan. Apalah arti sebuah nama? What is name
kata Shakespeare. Nah, mari kita cerdas, ikhlas dalam menolong orang lain. Ya. Kemudian, sumber tenaga yang keempat adalah meditasi. Meditasi ini banyak sekali jenisnya. Saudara Buddha kita sangat fanatik dengan meditasi Vipassana. Dia memperhatikan seluruh organ tubuhnya. Hai jantung, apa kabar? Hai paru-paru, apa kabar? Hai lambung, hai usus, dan lain sebagainya. Semuanya disapa. Sama halnya kalau kita bertamu, disapa, disebut nama kita, seneng kan? Daripada dicuekin sama tuan rumah. Ya, itu baru meditasi Vipassana. Kemudian ada juga meditasi yoga aksara. Semua aksara-aksara yang ada dalam diri, lebih dari sekedar cakra, disapa, diaktifkan, dicuci, ya, akan berdampak kepada yang lain-lain. Ada juga meditasi dasa aksara, sabata inama siwaya. Itu ada. Banyaklah juga di Google. Jangan sampai kita menggunakan HP untuk sesuatu yang, minta maaf ya, hanya seneng gitu ya, tidak bermanfaat. Di samping kuota habis, mata juga berbinar-binar. Saya punya teman tukang pijit, sejak COVID itu omsetnya dia naik 60% tamunya, malah pernah melonjak ya. Kenapa? Orang sakit leher, sakit punggung banyak, kenapa? Itu tangannya itu loh, main HP aja tiap hari. Boleh sih boleh, cuman harus proporsional ya. Setelah main HP seperti apa ya begitu. Kemudian meditasi yang paling sederhana, hanya meditasi pranayam, artinya bernafas. Nafas itu ada nafas dada, nafas perut. Nafas perut itu dibagi tiga ritme. Ritme panjang, ritme pendek, dan ritme sedang-sedang. Ya. Jadi yang paling enak di puncak meditasi adalah kita bernapas seperti semuanya otomatis. Ya. Kalau memang memungkinkan suatu ketika, manakala kita bertemu, silakan dicatat pembicaraan saya dari sesi pertama, dua, dan tiga, dan termasuk ini, kita akan bahas. Yeah. Ngiring semeton, sekian, mari kita bersatu, bersatu kita bisa. Sekali lagi, meditasi itu membuat kita menjadi bagian daripada buana ageng alam semesta ini, dan buana agung alamnya Tuhan. Ingat ya lagunya Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, salah ya, balik ya, engkau jauh, aku jauh. Kalau kita menjauhi Tuhan, Tuhan tidak mengejar kita. Ya. Tuhan pun akan, maaf, bisa melupakan kita, sehingga suatu ketika kita tidak punya uang, ya dicuekin, pas kita sakit, dicuekin sendiri, malah tidak digubris gitu ya. Marilah, kita ini hanya sebutir debu di angkasa ya. Always dust in the wind. Kita hanya debu-debu yang berterbangan. Mari berguna dalam hidup ini, bermanfaat. Sekali lagi, untuk Dharma Wacana pada kali ini, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga semeton bahagia. Semoga semuanya sehat, sejahtera, senyum selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mini drama dengan judul Langkah Siti Menuju Cahaya yang diproduksi oleh RRND. Dari studio kami ucapkan

0: yang jauh dari pusat kota, pendidikan belum dianggap penting. Banyak warga berpikir bahwa sekolah hanya membuang waktu dan biaya. Di tengah keadaan itu, hiduplah seorang gadis bernama Siti yang memiliki mimpi besar untuk menjadi guru.
1: Siti, kenapa terus membaca? Bukankah nanti kau juga akan membantu ibumu di rumah?
2: Ayah, Siti ingin sekolah tinggi. Siti ingin menjadi guru agar bisa mengajar anak-anak di desa ini.
1: Menjadi guru? Untuk apa? Di desa ini banyak orang hidup tanpa sekolah tinggi dan tetap bisa bekerja.
2: Benar, Nak. Kami khawatir biaya sekolah terlalu besar. Siti akan belajar sungguh-sungguh. Siti percaya pendidikan bisa mengubah kehidupan kita.
0: Ayah dan ibu saling berpandangan, tetapi belum yakin. Di kantor desa, beberapa warga sedang berkumpul.
3: Saya dengar anak Pak Hasan ingin melanjutkan sekolah ke kota.
1: Perempuan sekolah tinggi untuk apa? Nanti juga menikah?
3: Benar, lebih baik membantu orang tua daripada menghabiskan waktu belajar.
0: Siti yang sedang lewat mendengar percakapan itu.
2: Maaf Pak, saya percaya perempuan juga berhak memperoleh pendidikan.
1: Kau masih muda, Siti. Kau belum mengerti kehidupan.
2: Justru karena ingin memperbaiki kehidupan, saya ingin belajar.
0: Warga hanya tersenyum sinis. Siti, saya mendengar banyak orang meragukanmu.
2: Iya, Ibu. Kadang saya sedih, tetapi saya tidak ingin menyerah.
0: Jangan berhenti bermimpi. Buktikan melalui prestasi. Suatu hari, mereka akan mengerti. Siti terus belajar dengan tekun. Ia mengikuti berbagai lomba dan selalu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Beberapa tahun kemudian, balai desa kembali ramai. Waktu berlalu. Berkat kerja kerasnya, Siti memperoleh beasiswa dan berhasil menyelesaikan pendidikan sebagai guru. Ia kembali ke desanya untuk mengajar.
3: Apakah benar Siti sudah menjadi guru?
1: Benar, bahkan ia mendapat penghargaan dari pemerintah daerah.
0: Siti datang bersama beberapa anak yang diajarinya.
4: Selamat sore, Ibu Guru Siti.
3: Siti, kami bangga kepadamu. Dulu kami meragukanmu. Kami pikir sekolah tidak akan membawa perubahan.
2: Saya tidak marah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik.
0: Di depan sekolah yang kini semakin ramai, perubahan mulai terlihat. Anak-anak semakin semangat bersekolah dan orang tua mulai mendukung pendidikan.
1: Maafkan ayah, Siti. Dulu ayah tidak percaya pada mimpimu.
2: Tidak apa-apa, ayah. Dukungan ayah sekarang sudah lebih dari cukup. Kami bangga padamu, anakku.
3: Mulai hari ini, desa kita akan mendukung pendidikan bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.
1: Kami ingin anak-anak kami mengikuti jejak Siti.
2: Mari kita bersama-sama membangun desa ini melalui pendidikan. Ketika satu anak berhasil sekolah, harapan seluruh desa ikut tumbuh.
1: Setuju.
0: Siti membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Meskipun awalnya tidak mendapat dukungan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, ketekunan dan prestasinya dari seorang gadis yang diragukan, Siti menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Pendidikan adalah hal setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Perjuangan dan kerja keras dapat mengubah pendidikan masyarakat. Jangan mudah menyerah. Meskipun tidak dapat dukungan dari lingkungan sekitar, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi masyarakat. Keberhasilan seseorang dapat menjadi inspirasi bagi perubahan sosial di lingkungannya.

0: Pendengar Pro1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul
1: Yana
0: banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, dan selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya malam.
0: Eh, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis, itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru

0: Saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
1: Mbak Ida ikut hadir di sana.
0: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
1: Wah,
0: ya. Itu semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Okay.
0: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
1: Siap.
0: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke.
0: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
1: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Awi ya.
0: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
1: Ini untuk acara yang terbaru itu ya. Yes. Baik.
0: Yang kebudayaan ini gitu kan. Kita terakhir ketemu dengan
2: kakak cantik Mbak Yana.
0: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
0: Siap.
1: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
1: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Pak, apa kabar teman ini? Apa kabar Mbak cantik?
3: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
1: Bunda.
2: Mbak
1: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ceritanya?
3: 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Neni.
3: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu, dulu ya Mbak Neni. Ya.
3: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan. Saya, iya.
3: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
3: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Neni.
3: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Pusita, sama Puspes ya, gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
3: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Neni.
3: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
3: Iya.
2: Luar biasa
3: kalau,
2: ini.
3: Kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
3: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya untuk seperti itu.
1: Siap. Nah,
3: setelah
1: kalau begitu.
3: Setelah itu saya terus jalanin ini dua, jadi kaki saya ada di

0: film, ada di musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
0: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
0: udah
2: ngobrol.
0: Antri nih, Mbak,
2: udah antri. Kita terima telepon dulu
0: dari
2: ya.
0: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu, iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
0: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
0: Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
0: Ada mau disampaikan?
3: Ingin kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan.
0: Ya, silakan, Pak Ahmad.
2: Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
0: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
3: Salam kenal, okay. Dan salam hormat takdim.
2: Siap. Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
2: Oh, okay, iya. Siap.
3: Dan makanan apa yang digemari?
2: Oke.
0: Nanti akan dijawab ya, ya, Pak Ahmad ya.
3: Ya, salam boleh ya.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi dan Niyati. Salam hormat, selamat malam.
2: Oke.
3: Okay. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat, dan salam merdeka.
0: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
0: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
0: Boleh, silakan Bu Farida.
4: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
4: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
2: Betul.
4: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
0: Oh, betul.
4: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke, nanti akan dijawab ya Bu Farida.
4: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
0: Mbak Yana.
4: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma itu yang Ibu Fadila tanyakan.
2: Okay.
4: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
0: Ada Pak Awaludin, Awe.
4: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Nanti akan dijawab Bu Farida.
4: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
0: Siap, silakan.
4: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara. Merdeka, tetap merdeka.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
0: Malam, Oma.
5: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
5: sehat
0: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Oma.
2: Dong.
0: Oma juga sehat ya, Oma ya.
5: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
0: Merdeka.
5: Deh.
2: Siap.
5: Belum waktunya gitu.
0: Oke, Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
5: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
0: Boleh.
5: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
5: Katanya di tahun 68 apa?
0: Di tahun 68. Iya, nanti akan dijawab
2: ya.
0: Jawab ya.
5: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
2: Maaf, orang ke Palembang gak disamperin.
0: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
5: Enggak, nanti deh ketemunya.
0: Okay,
5: jangan siap. Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
5: Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
0: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
5: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Umur berapa
5: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
0: Iya, iya Oma, siap.
5: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh langsung salam enggak Mas Yudi?
0: Boleh, silakan Oma.
5: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
0: Siap.
5: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
2: Terima kasih, Oma.
0: Terima kasih, Oma Ana.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita
0: dari
2: jawab
0: Palembang
2: satu persatu ya.
0: Kita ke Bogor
2: ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
0: Dengan Pak Hasanuddin.
6: Selamat malam, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
6: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
6: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
0: Silakan Pak Hasan.
6: Senior-senior semua nih diborong sama
0: legend.
6: Satu ini, Masya Allah.
2: Saya junior.
0: Legend keren.
6: Keren. Benar-benar ini.
0: Mangga tuh.
6: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
0: Bang
6: Awaludin, luar biasa.
0: Iya.
6: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
0: Okay. Enggak ada lawan.
6: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
0: Silakan Kang.
6: Ke buat Bunda Neni nih.
0: Iya.
6: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
6: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
0: Siap.
6: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
0: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
6: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah.
2: Siap. Terima kasih ya.
6: Kangen banget nih.
0: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
6: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
2: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
0: Okay.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
0: Ada, mau ada acara.
2: Siapa yang
0: juga
2: mau jawab?
0: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak Yana.
7: Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
0: Cukup lama
7: ya. Starina aja 24 tahun.
0: Wow.
7: Sebelum di Starina.
0: Udah puluhan tahun.
7: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
0: Ya.
7: Jadi memang udah sangat lama.
2: Sudah sangat lama ya.
7: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Wow.
2: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
7: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
7: tidak suka sayur tidak.
2: Oh,
7: suka.
2: Begitu Bunda Neni.
0: Enggak suka kuah ya? Doyan, waduh.
1: Mohon maaf ya. Saya orang Sunda ya.
0: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Maneni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
0: Teteh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian Bunda Yana.
7: Kalau saya sukanya bakso.
0: Lah sama dong Bayana. Bakso nomor siji.
7: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
0: Rujak cimol. Jenengan
2: tiyang Surabaya
0: ta? Bayana Surabaya.
7: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, sama dong Bayana.
7: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
2: Oh iya iya.
7: Bayangin
2: enak banget. Lo pastinya lontong balap ya.
7: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
2: Kalau Pak Waludin makanan favorit
0: Bang
2: apa nih?
0: Apa Bang?
8: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong?
0: Lontong ya.
8: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
0: Korea. Carinya lontong ya ampun.
8: Rupanya enggak ketemu. Jadi 11 hari di situ lontongnya enggak turun.
2: Karena enggak makan.
0: Karena enggak makan lontong.
2: Oh iya, makanya karena enggak makan lontong. Siap kalau begitu.
0: Kalau lontongnya gurih Mas ya. Wih.
2: Oke. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
0: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
0: Tahun 70-an.
2: 71 ya.
1: 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Terjawab ya Mbak Farina.
1: Ya, betul.
2: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
0: Apa Mbak Yana?
7: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
0: Apa itu Bunda? Bunda
7: yang dengan
0: itu?
7: Susana, Titisan Dewi Ular.
2: Uih, terus?
7: Waduh. Mat Pelor. Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
0: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
7: Ya
0: zaman
7: masih
0: diputer,
7: muda.
0: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
7: Masih terus diputer dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
0: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
0: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
8: Nah jadi gini, kalau saya. Dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Nah, jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
0: Bunda Yana,
8: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
0: Mantap. Oh, mantaplah
2: kalau begitu.
0: Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
0: Ini
2: gitu
0: kan
2: ya.
0: Izin termasuk kita.
1: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
0: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa di panggung, masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
0: Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
0: Pastinya
1: iya.
0: Mbak.
2: Oke.
1: Okay. Iya dong.
0: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah
0: iya.
1: Ya.
0: Oh, luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
0: Ketemu Tante Titi.
1: Oh. Mengerikan sekali. Iya.
0: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi takut gaya salah, tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power. Ya, power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
2: Siap, dan
1: wajah begitu juga alhamdulillah di 71 ini.
0: Wow, wet pol ini. Mbak Neni mah wet pol.
2: Kalau Bunda Yana.
7: Kenapa Yana tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
7: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
0: Wah, wow. Aduh. Ini
2: masih remaja semua ya. Ya, aduh, mukanya
0: ini remaja semua.
7: Remaja kolot.
0: Awet muda ini Bunda ya.
2: Ya.
7: Nah, terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
8: Saya Mei kemarin 61.
0: Oh, aduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
0: Kepala 6.
2: Satunya kepala 7. Senior. Kita harus hormat.
0: Iya dong,
2: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan? Karena katanya, menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke. Okay.
1: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah ini mesti jadi bintang.
0: Wah ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh keren.
2: Oke oke oke.
1: Jadi
2: okay.
1: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya betul.
0: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
0: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
0: langsung
2: dengerin dari
0: memori kita langsung.
2: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: luar biasa lagunya. Kenangan manis yo, mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi, Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, aku belum sempat-sempat. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Kira,
1: ya, semoga cucunya ya sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa, bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, ya. Bunda. Ini ya, untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat banget. Iya.
1: Ada aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu
1: Sunda ya.
2: Baju.
1: Adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Padang. Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana, betapa.
2: Aduh, jangan begitu, ini loh, ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh, aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok gak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mama nih bisa aja. Nanti ya. Mama
0: Nia
1: ya. Siap, kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama Nia, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama Nia?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh,
1: lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat.
0: Amin.
2: Dalam keadaan yang, ya nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih lo Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya.
2: Tapi ini juga, ini pengganti aku nanti kan yang ngomong ini.
1: Amin, Mamani.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mamani ya.
2: Oke. Iya. Iya, sama-sama.
0: Terima kasih banyak, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mamani. Siap. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya, melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini, itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Siapa aja?
0: Oh. Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu? Iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cucu, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Ya, ya ada. Ada Fony Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita gitu. Kenal lewat sinetronnya banyak, Nos.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bu apa Bondowoso?
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu. Mm-hmm. Semoga di tahun ini, mm-hmm, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Hadi.
1: Oh iya, oh, iya. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana juga ada Bung Leman. Mm-hmm. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Mm-hmm. Juga ada tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap. Oke. Okay.
6: Iya. Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih.
6: Dan
0: Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja ya yang
1: makasih
6: saya
1: ya, Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Nah, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus.
0: Berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Awi. Ya.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau secara teknis nih, kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Ya. Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya
1: di Instagram,
0: siapa atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya. Ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Mm-hmm. Seperti saya kan punya Facebook itu 5.
1: Mm-hmm. Wow.
7: Namanya Awaludin. Saya share di situ,
1: oh,
7: kemudian
1: ya,
7: juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
7: Saya
1: Awaludin.
7: Mm-hmm. Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tufia. Posting di masing-masing Instagram posting, masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya, nama acaranya apa tadi?
7: Ya. Pagelaran budaya.
0: Satu
7: Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara,
1: satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benny Jo, apa yang mau ditanyakan?
8: Masih di disampaikan ya, disampaikan ya, oleh
1: siap,
8: Pak
1: Siti.
8: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni?
1: Terus apakah pernah
8: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: saya pertama
1: beradu acting. Nanti dijawab ya Bang Denny.
8: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih.
1: Warahmatullahi
8: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
9: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Silakan Mas Hendra.
9: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nenia.
0: Siap. Terima
1: kita
0: aja
1: belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Pasti.
0: Ya, itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
9: Dekat dengan Astatinggi cuman jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
9: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, okay, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
9: Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
9: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbar.

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu ya. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Kita Harry.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu. Katanya.
1: Itu nggak ada yang nggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: nggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya, Mbak Ida Leman?
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artisnya semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya,
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Ria Enes. Semua deh dulu saya.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Nyanyi rame
2: pernah.
0: Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari

0: artisnya bersatu. Oh, dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita enggak kepengen bersatu?
1: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya enggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: ada Bang Awe gitu loh.
2: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
2: Siap.
3: Bunda Epi, Bunda Nepi, Bunda Topia, Bunda Ida Leman.
0: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lain. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
0: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel,
0: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke.
2: Siap. Asik, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat
2: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya. Pastinya, para legend.
1: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Dengan Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
2: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
0: Udah Uni, Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga.
4: Ada Bang Awe, salam semuanya.
1: Iya, benar.
4: Kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton.
2: Oh iya dong.
1: Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah
1: ikram. Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
2: Yes.
1: Iya. Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
2: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
2: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
1: Oh, iya.
2: Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu bosas?
2: Okay.
1: Oh ya, okay, siap.
2: Siap, terus, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ucu-cu, kenapa muda?
2: Okay.
1: Oh, tadi enggak
4: kalah. Kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lapan, sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: ada Mbak Pur.
0: Iya. Mbak Pur agak Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
0: Balai
4: namanya
0: sidang,
4: ya?
0: Balai Sidang.
1: Dulu Balai Sidang.
0: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang. Siap. Pernah lihat langsung.
2: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
2: Terima kasih
1: Teteh,
4: lancar, hatur nuhun, terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Sami-sami Teteh.
0: Kita lagi dong.
2: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
2: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe.
2: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama kita Mbak. Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
2: Dengar, silakan.
5: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang sambut poni dan baju coklat, pasir lagi baju putih,
2: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
2: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan juga. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
2: Oke, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa

0: sampai mempunyai obsesi penyanyi ya, bukan penyanyi dan
1: film. Pemain film juga.
2: Obsesinya iya, apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
0: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
2: Oke. Okay.
0: Pak Ida Leman. Ya, gitu.
2: Siap.
0: Salam Sudi, salam balik.
2: Terima kasih.
0: Salam balik, Pak Sudi.
1: Oh, silakan.
0: Untuk putra kakak saya Tiadi, Pendoso, Putra Bagenda.
2: Oke.
0: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
0: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo.
1: Halo.
2: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
2: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
3: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya.
2: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Iya. Atau ditulis Bang?
4: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
4: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan, siap.
4: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy pernah.
4: Itu dokar.
2: Dokar.
1: Ya. Dokar. Benar.
4: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
2: Oke. Okay.
4: Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
4: Bikin puisi.
2: Oh, siap. Nah,
4: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Okay.
4: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
2: Penyair sekolahan.
1: Baik. Bangga, seneng banget dong ya.
4: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
2: Okay.
4: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
4: Saya dengan teater Alinde di Padang.
2: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Dan kalau begitu.
4: Kemudian. Saya juga menulis beberapa buku, buku autobiografi sama novel.
2: Oke. Okay.
4: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
2: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
4: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
2: Okay.
4: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
4: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Oh, siap.
4: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
4: Persoalan daerah itu dia yang handle.
2: Siap kalau
1: sampai
2: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
4: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
1: Penasaran ini.
2: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: judul film yang sudah dibintangi.
3: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah.
2: 36 ya.
1: Banyak sekali.
2: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya ya panjang-panjang.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
2: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
5: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Rahardjo.
2: Oh.
5: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya tak apa-apa marah, enggak apa-apa, aduh tak apa-apa. Kenapa? Tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin. Terus saya main dah. Rupanya sutradara yang kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam masa Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
2: Oke. Okay.
5: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
5: Banyak.
1: Tapi nama Ida Lehman ini membawa hoki ya.
5: Tapi Ida Lehman, terus Ida Lehman itu jujur papa saya nggak izinkan.
2: Okay.
5: Tapi nenek-nenek saya malang, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
5: Kejauh-kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun ya.
2: Iya.
5: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni. SMKK jurusan di sana.
2: Okay.
5: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
5: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, gue tadi bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Art. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallah langsung kena iman sama Allah. Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik dia orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
5: Jadi matur nuwun, dilar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Lehman, ojo ngomong ono Sri. Terus yang Bu itu gak boleh, Bu ya Bu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah, yang benernya Jawa itu kanan dan ke kiri gitu.
2: Okay,
5: tapi
2: saya
5: senang diprotes gitu, benar-benar saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun berkangen mereka, kami harus main diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
2: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
2: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Bang Kasiman. Selamat malam.
2: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Lehman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bu Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
5: Awe, Pak Awe.
1: Novelnya Bang Awe.
6: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
2: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
6: 12 tahun
1: okay,
6: ya.
1: Oke, Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak
2: Kasiman. Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
1: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
3: Oh iya, itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
3: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
2: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
3: Masih pakai poni kayak Barita.
2: Ya sudah. Oke, peringat bersatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada
1: di 2026 album, ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa? Ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil semua, sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya. Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Nini.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Nini.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
1: Masih sehat semangat, mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap Mbak Nini.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan banyak tuh di pasar raya di mana-mana kan. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi ya saya enggak karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, kita terlalu modern Jakarta. Itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Tio Tevesi, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian itu tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Benar, Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artisnya, siapa.
3: Betul, ada cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul, seniman. Siap. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin.
0: Okay. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan
0: nih, yang mau dikerjakan
1: selain tanggal 10?
0: Menyelesaikan novel kayaknya nih.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang tuh yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu,
0: okay,
4: karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: kita sebenarnya Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum
0: siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Maksudnya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya. Tapi sama Mbak Yadi kan dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek. Saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda. Sama cucu-cucu itu.
0: Seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi pakai dengan semua.
4: Oke, juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia.
0: Jadi benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu. Itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam. Sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Indalaban dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audiens yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu. Nah,
0: gitu. Kita, jadi pasakera.
2: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Kita seneng banget alamin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
2: Doain ya semoga
1: amin.
2: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
2: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai
4: ya, luar biasa. Saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Bang Yudin, Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Nggak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Nggak berasa kan, sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

memberikan informasi-informasi ya dari kami sebagai hal untuk menambah wawasan kita menjelang tidur, dan kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami tentunya terkait dengan banyak masyarakat yang masih menambah dosis obat ketika gejala belum segera meredah. Nah, apoteker kembali mengingatkan kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko keracunan obat berdasarkan dosis toksik. Sebagian orang mungkin menganggap obat bekerja seketika setelah diminum sehingga dosis langsung ditambah. Nah, kebiasaan ini sering terjadi pada penggunaan obat penurun demam seperti paracetamol. Apoteker Ezaria ini menjelaskan setiap obat membutuhkan waktu sebelum memberikan efek terapeutik. Nah, tubuh juga memerlukan proses tertentu ketika menyerap serta memanfaatkan kandungan obat tersebut. Dan pendengar, menurut apoteker Ezaria ini, pasien sering panik ketika suhu tubuh belum segera menurun setelah minum obat. Mereka kemudian menggandakan dosis tanpa mempertimbangkan batas keamanan penggunaan obat. Eza menyebut paracetamol termasuk obat yang mudah diperoleh tanpa resep dokter, namun obat tersebut tetap memiliki batas penggunaan yang harus dipatuhi masyarakat. Ia menjelaskan terdapat kondisi keracunan paracetamol akibat konsumsi melebihi dosis yang dianjurkan. Penanganannya bahkan memerlukan terapi lain untuk mengatasi dampak keracunan tersebut. Karena itu masyarakat sarankan memahami penyebab keluhan sebelum memilih obat tertentu, dan penambahan dosis bukan solusi ketika gejala belum segera membaik setelah konsumsi pertama. Eza juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kondisi tubuh sebelum menggunakan obat. Langkah tersebut membantu mencegah penggunaan obat secara berlebihan maupun tidak tepat sasaran. Ia kembali menegaskan obat sebaiknya digunakan sesuai aturan dan pendampingan tenaga kesehatan profesional. Kebiasaan menambah dosis sendiri justru dapat membahayakan kesehatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah

0: tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program yang mengajak kita berpikir jernih, bersikap bijak, dan terus merawat persatuan bangsa. Setiap hari Kamis dari jam 10.05 hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

tenggorokan kerap dianggap aman dikonsumsi layaknya permen biasa. Padahal apoteker mengingatkan beberapa produk mengandung antibiotik yang tidak boleh digunakan sembarangan. Apoteker Ezaria ini mengatakan masih banyak masyarakat tidak mengetahui kandungan obat pelega tenggorokan. Akibatnya produk tersebut sering dikonsumsi tanpa mempertimbangkan aturan penggunaan antibiotik.

Menurutnya, radang tenggorokan tidak selalu membutuhkan antibiotik sebagai terapi utama. Penanganan bergantung pada penyebab keluhan yang dialami setiap pasien. Eza menyarankan masyarakat memilih produk pelega tenggorokan sesuai kebutuhan dan indikasi medis. Konsultasi kepada apoteker dapat membantu menentukan pilihan yang lebih tepat. Ia juga menambahkan antibiotik hanya diberikan ketika terdapat dugaan infeksi akibat bakteri. Penggunaannya memerlukan pertimbangan tenaga kesehatan agar manfaatnya lebih optimal. Penggunaan antibiotik secara sembarangan tentunya dapat meningkatkan risiko bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan. Kondisi tersebut membuat infeksi lebih sulit ditangani pada kemudian hari dan karena itu, masyarakat diimbau tidak memilih obat hanya berdasarkan bentuk atau rasanya dan produk yang menyerupai permen belum tentu aman dikonsumsi tanpa batas. Eza berharap masyarakat membiasakan berkonsultasi dengan apoteker sebelum membeli obat bebas. Langkah tersebut membantu mencegah kesalahan penggunaan antibiotik sejak awal dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi dulu pada beling gula.

dokter Anda di Florata malam ini terkait dengan penggunaan antibiotik untuk mengatasi flu dan batuk yang masih sering dilakukan masyarakat. Padahal kedua penyakit tersebut umumnya disebabkan virus sehingga antibiotik tidak diperlukan. Apoteker Ezer ini mengatakan masih banyak masyarakat membeli antibiotik atas inisiatif sendiri. Dan keputusan tersebut sering dipengaruhi informasi yang belum tentu sesuai kondisi penyakit. Menurutnya, antibiotik hanya diberikan ketika terdapat indikasi infeksi bakteri, dan penentuan kebutuhan antibiotik memerlukan pemeriksaan dan asesmen.

0: RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak,
1: "Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, penyiar Anda Rian Hidayat, operator studio Budi Buku dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi 100.5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah

101 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7.

Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata pagi ini bersama saya Dito Utama ya, dan juga operator Yan Valen Krianus yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda semua yang sudah mengikuti siaran kami ya di pagi hari ini. Dan kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas dan selalu semangat untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan juga pendengar Setia Pro 1 RRI ini, kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di pagi ini kita awali dengan program Mutiara Pagi Katolik ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 6 kami akan menghadirkan juga Warta Berita Daerah Lokal produksi dari RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan program acara Peristiwa Penting Hari Ini dan juga info cuaca dan info cuaca maritim yang akan kami hadirkan. Dan nanti akan langsung disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tenau Kupang. Dan juga nanti di pukul 8 kami akan menghadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu dilanjutkan dengan dialog interaktif hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Setia Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Katolik untuk Anda semua. Dan sebelum kita beranjak ke program tersebut, kami akan hadirkan lagu rohani untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Bersama penyuluh agama Katolik Kemenak ND, Bapak Sylvester Taji Sarjana Agama, dengan tema Mendengar Sang Putra Yang Terkasih Dalam Hidup. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Salve, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam acara Mutiara Pagi Katolik, Mendengar Sang Putra Yang Terkasih Dalam Hidup. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur kami haturkan kehadiratmu atas hari baru yang engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hidup dan berkarya dalam dunia ini. Pada pagi yang indah ini, kami akan mendengarkan sabdamu. Berikanlah kami kekuatan agar kami dapat belajar lebih dalam makna hidup ini. Berikanlah kami roh kebijaksanaan dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat mendengar engkau dalam hidup ini, sehingga kami dapat menjadi pewarta-pewarta sabdamu yang setia. Berkati dan pandanglah kami semua agar kami dapat menjadi murid-murid yang baik, setia dalam seluruh karya pewartaan hidup kami. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa dan di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kuberikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, kata turunlah awan yang terang itu menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu mereka turun dari gunung. Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada semua orang, siapapun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Dengarkan sang putra yang terkasih dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI ND, sahabat Katolik seantero jagat Flobomora. Sabda Tuhan hari ini mengisahkan peristiwa luar biasa. Yesus membawa murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana wajahnya berubah bercahaya, pakaiannya putih berkilauan, dan tampaknya Musa serta Elia berbicara dengannya. Lalu terdengar suara dari awan itu, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Para pendengar RRI ND yang budiman seantero Flobomora di mana saja berada, peristiwa iman ini disebut peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa Yesus. Ada tiga pesan penting yang bisa kita renungkan pada pagi ini. Yang pertama, gunung sebagai tempat perjumpaan. Gunung dalam kitab suci selalu menjadi simbol perjumpaan dengan Allah. Di atas gunung, manusia diajak untuk meninggalkan hirup pikuk dunia dan masuk dalam keheningan. Kita pun diajak untuk mencari gunung rohani dalam hidup sehari-hari. Memiliki waktu doa, memiliki saat hening, dan menyediakan waktu khusus untuk mengikuti perayaan Ekaristi sebagai puncak iman dan kekuatan jiwa. Yesus Kristus sebagai pemenuhan hukum dan nubuat kehadiran Musa, sebagai hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi, menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Dialah pusat iman kita, maka kita tidak lagi mencari banyak jalan, melainkan berpegang teguh pada Kristus. Karena dalam Kristus ada hidup, dan Kristus adalah putra dan sumber terang bagi hidup kita. Yang kedua, mendengarkan sang putra. Suara dari surga menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi. Perintahnya jelas, dengarkanlah dia. Di dunia yang penuh suara informasi, hirup pikuk dunia, kita diajak untuk memilah dan memilih apakah kita sungguh mendengarkan suara Kristus, baik dalam sabda atau Injil yang telah kita dengar tadi, atau lebih sering mengikuti suara hati atau kemauan pribadi kita masing-masing. Yang ketiga, aplikasi hidup sehari-hari, doa dan keheningan. Mari luangkan waktu untuk naik ke gunung rohani, entah melalui doa-doa pribadi, membaca kitab suci, dan beradorasi. Kesetiaan pada Kristus jangan mudah goyah oleh tawaran dunia. Ingatlah bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Mendengarkan Injil, jadikanlah sabda Tuhan sebagai pedoman hidup, bukan sekedar bacaan yang kita dengar tanpa aksi nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Mari kita selalu mendengarkan suara sang putra sejati itu, di mana kita berada dan kita tinggal. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah putra yang dikasihi Bapa. Ajarlah kami untuk selalu mendengarkan suaramu, agarkah hidup kami bercahaya dalam kasih dan kebenaran. Pandanglah kami semua, segenap pengikutmu, agar kami mengasihi sesama dan selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup, bijaksana dan

dalam mengelola alam sekitar yang Engkau hadiahkan bagi kami, sehingga hidup kami aman dan sentosa selalu. Jagalah kami semua, rangkulah kami agar kami semua bersatu sebagai ciptaan-Mu yang sempurna dalam hidup ini. Berkatilah kami sehingga kami semua memahami bahwa kami adalah saudara tanpa membedakan suku, ras, budaya, sehingga kami hidup rukun bersatu padu dalam dunia ini. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende. Saudara rekan-rekan yang bertugas dari RRI Ende mengucapkan selamat menjalankan aktivitas kita dengan selalu mengandalkan dan mendengarkan suara Sang Putra. Sampai jumpa kembali pada edisi-edisi selanjutnya. Salve.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani haleluyah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang biasa diterjemahkan sebagai

Tahukah Anda berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: kami. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dengan sari berita, Desa Woloede dan Desa Lodaolo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar sebagai sentra perkebunan rempah dan hasil bumi. Namun di balik kekayaan alam tersebut, masyarakat masih harus bergelut dengan persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan, yakni rusaknya akses jalan menuju desa. Perumbulok cabang Maumere terus memperkuat penyerapan hasil pertanian petani di Kabupaten Sika. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Desa Woloede dan Desa Lodaolo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar sebagai sentra perkebunan rempah dan hasil bumi. Namun di balik kekayaan alam tersebut, masyarakat masih harus bergelut dengan persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan, yakni rusaknya akses jalan menuju desa. Laporan Veriso.
1: Dan Desa Lodaolo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menyimpan potensi besar sebagai sentra perkebunan rempah dan hasil bumi. Berada di kaki Gunung Abu Lobo, kedua desa ini menghasilkan komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, kakao, vanili, serta berbagai jenis buah-buahan. Namun di balik kekayaan alam tersebut, masyarakat masih harus bergelut dengan persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan, yakni rusaknya akses jalan menuju desa. Jalan penghubung utama sepanjang sekitar 8 km menuju kawasan kaki Gunung Abu Lobo mengalami kerusakan cukup parah. Saat musim hujan, badan jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Sementara ketika cuaca ekstrim melanda, material longsor kerap menutup sebagian ruas jalan sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dinilai menghambat perkembangan ekonomi desa. Kerusakan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Biaya angkut hasil pertanian menjadi semakin tinggi, sementara harga jual komoditas di tingkat petani justru rendah karena bergantung pada pengepul. Sejumlah warga mengaku kecewa karena hingga kini belum ada perbaikan yang signifikan. Mereka berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jalan di wilayah tersebut.
2: Dari pihak pemerintah ya pernah kasih tahu tapi tidak dilaksanakan. Kalau tahun kemarin itu kami diberi bantuan, tahun 2023 diberi bantuan 1,5 miliar. Itu hanya kerja saluran saja. Namun tidak tuntas sampai saat ini, tidak tuntas. Sehingga jalan dari belum ada bantuan itu dia baik, setelah ada bantuan 1,5 itu jalannya semakin jelek karena pekerjaannya tidak tuntas. Mungkin saja tidak ada perhatian dari pemerintah itu dengan sendirinya, khusus kata kami masyarakat ini sangat-sangat sulit, tambah sulit lebih. Apalagi kami ini di daerah pegunungan gunung berapi.
1: Masyarakat meyakini perbaikan akses jalan akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi petani sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi perkebunan dan pertanian di Desa Woloede dan Desa Lodaolo diyakini mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan agar daerah yang kaya potensi ini tidak terus tertinggal akibat buruknya infrastruktur. RRI NDF Risoo melaporkan.
0: Perumbulok cabang Maumere terus memperkuat penyerapan hasil pertanian petani di Kabupaten Sika melalui pembelian gabah, beras, dan jagung sesuai harga pembelian pemerintah. Laporan Rovinus Bula.
3: Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pemasaran hasil panen sekaligus menjaga ketersediaan pangan di daerah. Kepala Perumbulok Cabang Maumere Martin Luther Sesa menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi RRI Rabu 5 Agustus 2026. Ia menjelaskan penyerapan dilakukan langsung dari petani maupun gabungan kelompok petani. Martin mengatakan penyerapan gabah dan beras saat ini masih fokus di Kecamatan Magepanda. Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan dan para petani, wilayah tersebut menjadi daerah yang memiliki hasil panen yang dapat dipasarkan ke bulog. Menurutnya, sejumlah kecamatan lain seperti Waigete, Nebe, dan Paga belum dapat memasok hasil panen ke bulog. Produksi di wilayah tersebut masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
4: Memang tahun 2026 ini kami baru memulai penyerapan dalam bentuk gabah. Kalau sebelum-sebelumnya memang kami hanya menyerap dalam bentuk beras saja. Selain kita menyerap gabah maupun beras, kita juga ada penyerapan jagung. Sampai dengan hari ini kita menyerap sebanyak 18 ton, 18.645 kilo lah, Pak.
3: Hingga awal Agustus, Perum Bulog Cabang Maumere telah berhasil menyerap gabah dan beras sekitar 16 ton. Capaian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program pengadaan pangan yang dijalankan Bulog di Kabupaten Sika. Martin mengungkapkan tahun 2026 selain gabah dan beras, Bulog Maumere juga melakukan penyerapan komoditas jagung dari petani. Sampai saat ini jumlah jagung yang berhasil diserap mencapai 18 ton 645 kg sesuai mekanisme pengadaan yang berlaku. RRI Enderovin Svula melapor.
5: Keluhan pelanggan mengenai aliran air keruh menjadi perhatian Perumda Tirta Kelimutu ND di tengah pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Perusahaan menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri agar penyebabnya dapat segera diatasi tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan. Laporan Su Imam.
6: Keluhan tersebut disampaikan konsumen bernama Nasrudin, warga lingkungan Puzede, Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan. Persoalan ini dibahas Direktur Utama Perumda Tirta Kelimutu Ende, Heribertus Gani, dalam program Halo RRI Ende pada Rabu 5 Agustus 2026. Dijelaskan, kondisi sumber air baku pada musim kemarau atau di luar musim penghujan relatif jernih. Menurutnya, proses produksi pada instalasi pengolahan air maupun sumber mata air tidak menunjukkan adanya tingkat kekeruhan. Dikatakan penyebab air keruh kemungkinan berasal dari gangguan pada jaringan distribusi menuju kawasan pelanggan. Kerusakan berupa pipa pecah, sambungan terputus atau kebocoran dapat menyebabkan sedimen masuk ke dalam jaringan perpipaan. Sedimen yang terbawa aliran air kemudian mengalir hingga ke rumah pelanggan sehingga mempengaruhi kualitas air yang diterima. Kondisi tersebut beberapa kali ditemukan dalam penanganan gangguan jaringan distribusi di berbagai wilayah pelayanan.
7: Terkait dengan keluhan Pak Nasrun ini menyangkut air yang keruh, ini dalam waktu secepat-cepatnya ini saya akan menugaskan staf untuk melakukan pengecekan di lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan sekaligus mendeteksi jaringan menuju ke rumah beliau untuk memastikan bahwa jaringan dalam kondisi yang aman. Kalau toh memang ada kerusakan, putus, patah atau bocor yang berpotensi sedimen bisa masuk ke dalam jaringan pipa dan dialirkan ke warga, saya pikir ini yang akan kami sikapi cepatnya.
6: Heri Gani menambahkan, Perumda Tirta Kelimutu menjadikan setiap keluhan pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Perusahaan juga akan menelusuri penyebab gangguan agar penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi jaringan di lapangan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
5: Jadi penopang ekonomi keluarga di Ngada, peternak babi minta Pemkab Ngada melalui dinas terkait gencar sosialisasikan upaya pencegahan virus ASF. Laporan Nikolaus Makumeli.
9: Kabupaten Ngada memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya usaha ternak babi yang hingga kini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Didukung tingginya kebutuhan babi untuk berbagai kegiatan adat, keagamaan dan sosial, usaha peternakan babi masih menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi warga. Salah satu peternak yang merasakan manfaat usaha tersebut adalah Agustinus, warga Desa Waru Pele 2, Kecamatan Inirie. Ia memilih mengembangkan usaha ternak babi karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Selain menjual babi siap pelihara, Agustinus juga memasarkan anak babi dengan harga sekitar Rp1.500.000 per ekor. Keunggulan lain dari usaha peternakan babi di wilayah ini adalah ketersediaan sumber pakan alami. Potensi hasil kebun seperti ubi-ubian, kelapa dan berbagai jenis buah dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan sehingga peternak tidak sepenuhnya bergantung pada pakan pabrikan. Kondisi tersebut mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi usaha. Meski demikian, sektor peternakan babi juga menghadapi tantangan, terutama ancaman penyakit African Swine Fever atau ASF yang pernah menyebabkan kerugian besar bagi para peternak. Agustinus mengaku sempat mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat wabah tersebut. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk kembali memelihara ternak babi karena melihat prospek usaha yang masih sangat menjanjikan. Menurut Agustinus, keberhasilan usaha peternakan babi membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta kemampuan mengelola biaya pakan dan kesehatan ternak. Ia berharap pemerintah Kabupaten Ngada melalui instansi terkait terus meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi kepada para peternak mengenai pencegahan serta penanganan penyakit ternak sehingga produktivitas dan keberlanjutan usaha dapat terus terjaga.
10: Harapan kami sebagai ini masyarakat, khususnya di Kabupaten Ngada ini nih, itu dari dinas ini peternakan Kabupaten Ngada, kalau bila mana kalau ada gejala-gejala virus ASF itu tolong tanggapi dengan serius.
9: Dengan dukungan sumber daya alam, tingginya permintaan pasar, serta pengelolaan yang baik, peternakan babi memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan rutan kelas 2B Larantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
11: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur melakukan kunjungan kerja ke rumah tahanan negara kelas 2B Larantuka untuk memperkuat kolaborasi pembinaan warga binaan. Salah satu program yang dikembangkan yakni pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai penerapan Asta Protas Kementerian Agama pada bidang ekoteologi dan ketahanan pangan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius Babaputra mengapresiasi program pembinaan di Rutan Larantuka yang dinilai tidak hanya memperkuat pembinaan spiritual, tapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat setelah bebas nanti.
12: Kami sangat berbangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa karena rutan secara aplikatif mampu bersama dengan Kementerian Agama mewujudkan Asta Protas Kementerian Agama, salah satunya penguatan ekoteologi.
11: Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Larantuka, Jaka Putra Manurung, mengatakan dukungan Kemendag melalui pendampingan penyuluhan agama dan pelatihan pembuatan pupuk organik memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan di lingkungan rutan.
13: Mana dukungan dari Kemendag terkait pembinaan pembelajaran membuat pupuk organik, khususnya untuk warga binaan sehingga bisa mendukung ketahanan pangan di Rutan Larantuka.
11: Melalui kolaborasi tersebut, Kemendag Flores Timur dan Rutan Larantuka berharap pembinaan warga binaan semakin berkualitas. Keterampilan yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali berdaya dan produktif saat kembali ke tengah masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
5: Program Studi Pembangunan Sosial STPM Santa Ursula Ende berhasil meraih predikat unggul. Capaian ini menjadi modal bagi kampus untuk memperkuat mutu pendidikan sekaligus meningkatkan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
14: Program Studi Pembangunan Sosial STPM Santa Ursula Ende berhasil meraih predikat unggul. Capaian tersebut diumumkan dalam rangkaian pelantikan Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030 di Aula STPM Santa Ursula Ende beberapa waktu lalu. Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030, Bartoli Antoni Surya Lengo, mengatakan predikat tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi bukti bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui komitmen dan kolaborasi seluruh warga kampus.
15: Puji syukur salah satu prodi kita, Prodi Pembangunan Sosial, telah berhasil meraih predikat unggul. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika dan membuktikan bahwa kualitas dapat diwujudkan melalui komitmen bersama.
14: Bartoli menegaskan, predikat unggul bukan menjadi tujuan akhir. Ia menilai kualitas akademik harus berjalan seiring dengan kebermanfaatan bagi masyarakat melalui pendidikan, penelitian, hingga pengabdian. Kampus juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu menghadirkan solusi bagi pembangunan daerah. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
5: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI ND edisi Kamis 6 Agustus 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Klop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, sukenop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Eh Im, tau ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh,
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi

0: makan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Floranta pagi ini bersama saya Dito Utama yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, yakni peristiwa penting yang terjadi di 6 Agustus 2026 ya, atau yang diperingati setiap tanggal 6 Agustus. Dan pendengar RRI, bahwasannya di tanggal 6 Agustus pada tahun ini jatuh pada hari Kamis ya, dan pada tanggal ini terdapat sejumlah peringatan penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, 6 Agustus ini diperingati sebagai hari keantariksaan nasional. Sementara di dunia internasional terdapat peringatan tragedi bom Hiroshima serta perayaan hari kemerdekaan Bolivia. Dan momentum ini tidak hanya menjadi penanda sejarah ya, tetapi juga sarana refleksi bagi masyarakat global terhadap pentingnya ilmu pengetahuan, perdamaian, dan perjuangan kemerdekaan. Dan sebenarnya apa makna keantariksaan nasional bagi Indonesia? Bahwasannya Indonesia memperingati hari keantariksaan nasional setiap 6 Agustus. Dan dilansir dari rri.co.id, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat kemandirian bangsa, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dan mengutip juga dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan yang tercatat dalam laman JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital serta database peraturan pemerintah, Hari Keantariksaan Nasional diperingati setiap 6 Agustus sebagai pengingat pentingnya penguasaan teknologi antariksa bagi kepentingan nasional. Dan tanggal tersebut juga bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan pada 6 Agustus 2013 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan keantariksaan di Indonesia. Dan juga apa yang diperingati dalam tragedi bom Hiroshima, pendengar? Dan selain peringatan nasional 6 Agustus, juga menjadi berkabung ya bagi Jepang melalui peringatan bom Hiroshima. Dan peringatan ini mengenang para korban tewas akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Dan peristiwa tersebut menewaskan sekitar 70 ribu hingga 80 ribu orang dalam waktu singkat. Pengeboman ini juga terjadi ya dalam konteks Perang Dunia II ketika Sekutu menuntut penyerahan tanpa syarat dari Kekaisaran Jepang. Dan namun tuntutan tersebut tidak diindahkan, dan setelah dua bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Dan pendengar RRI, ini informasi penting yang kami hadirkan ya, dan tetaplah terus masih bersama kami. Setelah ini kami akan menghadirkan informasi penting lainnya di dalam ruang dengar Anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Nah, tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali masih bersama kami di Florata Pagi ini di 100.5 FM. Dan pendengar RRI, kami akan update info cuaca maritim bersama perakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanau NTT, Salsabila Nadifira Ardian. Selamat pagi, rekan Salsa.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Silakan disampaikan info cuaca maritim di pagi hari ini.
1: Baik, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI MD dimanapun berada. Di sini saya Salsa Diana Rivera Ardian akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 6 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 7 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Perairan Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, Perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, Perairan Sabu Raijua, Perairan Utara Timor, Perairan Utara Kupang Rote, Selat Kupu-Apu, Perairan Selatan Timur Rote, dan Perairan Taman Nasional Komodo yang dapat risiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter di Selat Sumba bagian barat dan perairan selatan Sumba yang dapat risiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah hingga berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 55 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tengah Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk rekan Salsabila untuk info cuaca maritim pagi ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Selamat pagi.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi penting atau peristiwa penting kembali untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tadi ada dua informasi atau peristiwa penting yang sudah kami hadirkan. Dan setelah ini, yakni kami akan menghadirkan informasi mengenai peristiwa penting Hari Kemerdekaan Bolivia. Dan tanggal 6 Agustus juga menjadi hari bersejarah bagi Bolivia ya. Negara di Amerika Selatan tersebut memperingati hari kemerdekaannya setiap 6 Agustus. Bolivia sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial Spanyol sejak abad ke-16 dan dikenal dengan nama Charcas. Dan keinginan untuk merdeka semakin menguat ketika terjadi Perang Semenanjung pada 1807 hingga 1814. Saat Napoleon Bonaparte dan pasukannya menginvasi Spanyol dan menggulingkan kekuasaan raja. Perlawanan rakyat Bolivia dimulai pada 1809 melalui revolusi Chuquisaca yang dikenal dengan pemberontakan pertama di Amerika Latin. Gerakan ini mengusung semangat Primer Grito Libertario atau teriakan pertama kebebasan. Perjuangan tersebut kemudian berkembang menjadi Perang Kemerdekaan Bolivia yang berlangsung selama 16 tahun. Dan setelah berhasil mengalahkan pasukan kolonial Bolivia, kemudian Bolivia memproklamasikan kemerdekaannya pada 6 Agustus 1825. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya atau informasi-informasi terupdate ya, yang hadir dari internasional, nasional maupun daerah, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami. Dan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa langsung mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, Danau Kelimutu merupakan salah satu ikon pariwisata sekaligus kawasan geowisata yang menjadi kebanggaan masyarakat ND Nusa Tenggara Timur. Keindahan tiga warna danaunya selalu menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Namun baru-baru ini terjadi informasi longsor pada dinding pembatas di kawasan kawah Danau Kelimutu. Dan peristiwa ini tentu menjadi perhatian tidak hanya dari sisi keselamatan pengunjung, tetapi juga terkait kondisi geologi dan upaya mitigasi yang perlu dilakukan.

0: agar kawasan wisata ini tetap aman dikunjungi. Lalu, apa penyebab longsor tersebut? Apakah berkaitan dengan aktivitas Gunung Kelimutu atau dipengaruhi faktor alam lainnya? Dan juga bagaimana kondisi terkini kawasan wisata Kelimutu? Dan untuk membahasnya pagi ini, telah hadir bersama kita Bapak Vincentius Tuku. Beliau Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Kelimutu. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu yang sudah tersambung di ujung telepon bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat pagi Pak Vincent.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini Pak?
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
1: Sehat selalu.
0: Sehat Pak ya.
1: Semoga semua para pendengar juga sehat selalu pada pagi hari ini.
0: Oke, baik Pak Vincent. Ini posisi lagi di Kelimutu atau sedang di mana ini Pak untuk saat ini?
1: Untuk saat ini sekarang posisi lagi di pos pemantauan.
0: Oke, baik.
1: Gunung Api Kelimutu.
0: Oke, baik Pak Vincent. Ini kemarin muncul ya informasi mengenai longsornya dinding pembatas di kawasan Kawah Danau Kelimutu. Sebenarnya apa Pak yang terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap kawasan wisata ini Pak?
1: Baik, seperti kita ketahui bersama pada tanggal 4 dan 5 ramai di media sosial tentang longsoran. Informasi itu sampai ke kita akhirnya pada kemarin pagi tim pemantau melakukan survei ke lapangan. Berdasarkan pantauan tim bahwa video yang beredar itu benar adanya terjadi longsoran di dinding pembatas kawah 1 dan 2 yang disebabkan oleh pelapukan dan rekahan yang menyebabkan ketidakstabilan dinding tersebut, Pak.
0: Oke. Oke, itu salah satu.
1: Dan baik, dan untuk para pengunjung, wisatawan, untuk saat ini para wisatawan pengunjung tidak melakukan kunjungan seperti biasa, cuma himbauan kita untuk tidak alam daerah kawah, tidak melewati pagar pembatas, serta tidak berada di tebing di sekitar area kawah.
0: Oke, baik Pak Vincent. Untuk penyebab terjadinya longsor tadi Bapak sudah menyebutkan, apakah ada pengaruh lain ya atau faktor lain nih mengenai kondisi ini Pak? Mungkin ada kondisi cuaca atau faktor geologi ataupun aktivitas vulkanik seperti itu Pak?
1: Yang jelas aktivitas vulkanik itu mempengaruhi karena sudah lama ada rekahan sehingga pelapukan batuan di dinding dan ketidakstabilan di dinding itu sehingga dia longsor.
0: Oke, baik. Dan untuk saat ini tadi diinfokan bahwa aktivitas wisata masih berjalan Pak untuk saat ini, tidak ya? Atau
1: untuk saat ini wisata aktivitas wisatawan berjalan seperti biasa. Cuma kita himbau kepada wisatawan agar mematuhi aturan yang telah ditentukan.
0: Oke, baik. Jadi ada aturan tersendiri ya. Jadi tetap diperketat ya dengan adanya longsoran ini. Oke, dan ini kan longsornya sesuai di informasi itu yakni di kawah 1 dan 2 ya, betul itu Pak ya?
1: Iya, betul Pak.
0: Oke, dan ini apakah juga berpotensi Pak, longsoran ini terjadi berada di jalur yang biasa dilalui pengunjung menuju titik pandang itu Pak?
1: Longsor ini terjadi di tebing pembatas,
0: okay,
1: di selatan dari kawah 2, mentara tebing pembatas.
0: Oke, okay, baik, berarti itu di jauh ya dari area tempat pengunjung berjalan itu ya, atau melewati menyusuri ke titik pandang atas itu Pak?
1: Ya, jauh Pak dari jalur mau ke puncak itu.
0: Oke, dan sebenarnya sejak kapan Pak ini kejadian longsor ini diketahui Pak? Dan juga bagaimana tindak lanjut Pak yang telah dilakukan sejak peristiwa tersebut Pak?
1: Oke, baik. Dari informasi yang beredar itu kejadian sekitar 8.40-8.45 di tanggal 4. Okay. Nah, kita baru mengetahui itu di sore hari sekitar jam 3. Itu begitu kita lihat di sosial rame. Akhirnya kita koordinasi dengan teman-teman tim di pos pemantauan. Tanggal 5 pagi kita melakukan survei ke lapangan untuk membenarkan video yang beredar tersebut, Pak.
0: Oke. Baik, Pak. Jadi itu untuk informasi atau video yang ada itu hadir dari pengunjung ya artinya, Pak ya, yang kemarin beredar di media sosial luas itu.
1: Benar-benar. Oke. Benar-benar dari pengunjung.
0: Oke. Baik. Dan ini, Pak. Apakah dari saat ini, Pak, wisata Danau Klimut ini masih aman dikunjungi ya, Pak? Dan juga hal-hal apa yang harus diperhatikan wisatawan, Pak, ketika berkunjung ya, dan melihat kondisi kayak gini?
1: Baik, untuk saat ini Gunung Api Kelimutu statusnya masih normal. Dengan kejadian longsor kemarin, ya kita menghimbau seperti apa yang saya katakan tadi, para wisatawan kunjung mematuhi aturan yang ada, tidak melewati pagar pembatas, menjauhi dari tepi kawah.
0: Oke. Oke, itu Pak ya. Oke. Dan apakah ada langkah-langkah, Pak, untuk strategi ya, strategi tersendiri dari untuk jangka pendek dan juga jangka panjang yang disiapkan ya agar kejadian serupa ini tidak membahayakan pengunjung maupun fasilitas di kawasan wisata, Pak, untuk saat ini?
1: Jangka pendek atau jangka panjang, serasa ini peristiwa alam. Ya, kita harus menjaga kita punya diri untuk khusus untuk para pengunjung itu saja.
0: Oke. Pak Vincent?
1: Siap.
0: Oke, itu khusus untuk berkunjung ya, untuk para pengunjung saja. Oke, dan ini pasti ada strategi tersendiri ya untuk ya apa ya, untuk mewujudkan kenyamanan berwisata gitu, dalam arti gitu. Oke, Pak. Pak Vincent, ini sebagai, karena kita di pagi ini wawancara singkat, ini sebagai penutup, Pak, di perbincangan pagi ini. Dan pastinya dari Bapak ada pesan ya kepada masyarakat dan juga wisatawan yang ingin berkunjung ke Danau Klimutu ini, agar tetap bisa menikmati keindahan alamnya dengan aman serta selalu mematuhi arahan petugas di lapangan nih, Pak.
1: Ya, siap. Ya, bagi para wisatawan atau pengunjung serta masyarakat, kalau berkunjung ke Klimutu, mematuhi aturan. Karena jangan melewati pagar pembatas, jangan berada di dekat tebing-tebing dinding danau, dan untuk masyarakat luas, jangan terpancing oleh isu-isu yang meresahkan sehingga menimbulkan ketakutan. Untuk saat ini kita pastikan bahwa pengunjung dan wisatawan untuk lakukan kunjungan ke Klimutu aman. Itu saja, Pak, dari saya.
0: Oke, baik, Pak Vincent. Terima kasih banyak, Pak, untuk wawancara singkatnya ya. Sudah berkenan bersama Pro 1 RRIND di pagi hari ini, Pak. Terima kasih, Pak, untuk waktunya.
1: Ya, sama-sama, Pak. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke, salam juga untuk teman-teman pos pengamatan, Pak, ya, dari RRIND.
1: Siap, Pak.
0: Baik,
1: siap.
0: Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, pendengar setiap Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya, tadi informasi yang sudah dibagikan oleh Bapak Vincentius ya, mengenai longsornya dinding pembatas di kawasan kawah Danau Klimutu. Dan semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keselamatan pengunjung ini menjadi prioritas utama. Dan setiap perkembangan kondisi di kawasan Klimutu terus dipantau oleh pihak berwenang ya. Dan kami juga mengajak masyarakat dan wisatawan untuk selalu mematuhi imbauan petugas serta mengikuti informasi resmi sebelum berkunjung ke kawasan wisata. Dan terima kasih kepada Bapak Vincentius Tuku atas penjelasan dan informasi yang telah dibagikan kepada pendengar setia Pro 1 RRIND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar. Setelah ini kami akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI India, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan kembali bersama kami di program Florata pagi ini. Dan pendengar RRI, sektor pariwisata ini menjadi salah satu penggerak ekonomi ya, yang terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai daerah. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ini tidak hanya mencerminkan daya tarik sebuah destinasi, tetapi juga membawa peluang bagi pelaku UMKM, pengelola destinasi, hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata. Dan kabar baik datang dari Kabupaten Lembata ya. Sepanjang semester 1 tahun 2026, daerah ini mencatat sekitar 27.000 kunjungan wisatawan. Dan capaian tersebut ini menjadi sinyal positif bagi kebangkitan pariwisata sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan kualitas destinasi dan pelayanan kepada para pengunjung. Dan lalu, apa yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan? Destinasi mana yang paling diminati dan strategi apa yang disiapkan agar tren positif ini terus berlanjut ya? Dan untuk membahasnya, pagi ini telah hadir bersama kita ya di ujung telepon Bapak Yakobus Andreas Wuwur selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata. Selamat pagi Pak Jack.
1: Selamat pagi Pak Dito, selamat pagi RRI ND di mana saja.
0: Oke.
1: Para pendengar RRI ND di mana saja berada. Salam sejahtera, salam dari Lembata.
0: Oke, salam sejahtera. Salam kembali nih Pak dari ND ya, ND Kota Pancasila. Ya. Oke, apa kabar pagi ini Pak Jack?
1: Kabar baik,
0: Pak. Puji Tuhan. Ya. Kabar selalu baik ya. Ini di Lembata juga lagi cerah ini Pak ya, atau?
1: Ya, cerah dengan cuaca dingin ya di bulan Agustus awal ya.
0: Iya, dari cerah dan dingin ya. Oke, ini secerah kabar mengembirakan dari Kabupaten Lembata ini Pak ya, yang mencatat sekitar 27.000 kunjungan wisatawan nih Pak ya. Oke, baik Pak. Dan ini ada informasi ya Pak ya, mengenai kunjungan wisatawan di Kabupaten Lembata ini di semester 1 27.000. Dan ini merupakan info yang mengembirakan ya. Dan ini faktor apa Pak yang mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Lembata pada tahun ini nih Pak? Dan khususnya pada semester 1 Pak?
1: Baik, terima kasih Pak Dito. Ya. Jadi kalau dilihat dari perkembangan di semester 1 2026, jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025, itu ada peningkatan di angka 2026, total kunjungan 27.311. Sedangkan di tahun 2025 itu dengan total kunjungan 22.850. Dan jika dilihat dari segmentasi kunjungan untuk wisatawan mancanegara, pada periode yang sama untuk tahun 2026 itu ada 193 wisatawan mancanegara, sedangkan 2025 itu ada 44 wisatawan mancanegara. Jadi ini lebih dari, ya kurang lebih di atas 100% peningkatan untuk wisatawan mancanegara. Sisanya adalah wisatawan Nusantara, baik itu domestik maupun lokal. Ya tentu faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan itu adalah daya tarik ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lembata. Tentu itu yang paling utama, yang membuat, yang mendorong wisatawan atau tamu atau pengunjung bisa ke Lembata. Demikian itu untuk sementara, Pak Dito.
0: Oke, baik. Dan ini untuk wisatawan benar Pak? Siapa ya Pak yang mendominasi kunjungan tersebut Pak ya? Apakah lebih banyak wisatawan Nusantara, mancanegara, ataupun keduanya mengalami peningkatan Pak?
1: Memang yang mendominasi itu masih di wisatawan Nusantara.
0: Okay.
1: Secara proporsional jauh lebih dominan ketimbang wisatawan mancanegara. Kalau dilihat dari porsinya, itu di tahun 2026 di semester 1 wisatawan mancanegara kita hanya di total kunjungan 193, sedangkan untuk wisatawan Nusantara dalam hal ini baik domestik maupun lokal itu totalnya ada 25.120 tamu atau 20 kunjungan pengunjung. Itu untuk tahun 2025. Jadi masih didominasi oleh wisatawan Nusantara, baik domestik maupun lokal. Demikian, Pak Dito.
0: Oke, baik. Dan ini kan banyak sekali nih kunjungan wisatawan ya di Lembatan. Sebenarnya destinasi mana, Pak, yang paling banyak dikunjungi wisatawan ya selama semester 1 2026? Dan sebenarnya apa daya tarik utamanya itu, Pak?
1: Baik, jadi masih di... Kalau dilihat dari intensitas atau jumlah pengunjung ke berbagai destinasi wisata, itu masih dominan di Bukit Cinta Lembata di Desa Bour yang merupakan salah satu desa wisata.
0: Pak Jack masih tersambung? Suaranya sedikit hilang, Pak. Oke, ini sepertinya, mohon maaf Pak Jack, masih mendengar suara kami, Pak? Oke, ini sepertinya suaranya hilang dan kami akan mencoba untuk menghubungkan kembali bersama Pak Jack Bour ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami ya. Kami masih mencoba menghubungi kembali Bapak Jack Bour ya, beliau Kadis Pariwisata Lembata. Selamat pagi, Pak Jack, masih tersambung, Pak?
1: Betul sekali, mohon maaf tadi jaringan. Oke, ya, sudah jaringan. Terhubung kembali, terima kasih Pak Dito.
0: Ya. Sudah terhubung kembali, Pak ya. Oke, baik, bisa ya, dilanjutkan, ya. Pak, silakan.
1: Yang kedua itu adalah Desa Dikesare yang juga salah satu dari desa wisata yang ada di Kabupaten Lembata, juga destinasi wisata alam, pantai, dan juga berbagai atraksi lain yang juga mendukung destinasi wisata alam, dalam hal ini aktivitas budaya atau warga setempat. Ketiga, pantai di Desa Driambau juga salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Lembata, dengan daya tarik utama tentu tidak jauh berbeda dengan desa-desa wisata lain, yaitu aktivitas masyarakat, warga, berbasis budaya tadi yang saya singgung, dan juga daya tarik wisata alam ya, terintegrasi di desa itu. Selain itu tentu Desa Lama Lerah, Kampung Lama Lerah yang merupakan kawasan kampung wisata yang memiliki keunikan tersendiri, budaya penangkapan ikan paus secara tradisional yang sudah mendunia, dan juga mencatat itu intensitas kunjungan yang cukup baik atau cukup memadai. Dan beberapa destinasi lain yang juga menjadi tujuan dari berbagai kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara. Demikian, Pak Dito.
0: Oke, baik Pak Jack. Dan biasanya pada periode kapan, Pak, kunjungan wisatawan ke Lembata ini mengalami peningkatan paling tinggi ya? Apakah ada kaitannya juga dengan musim liburan saat ini? Kemang bulan lalu ya, musim liburan sekolah begitu, Pak. Atau ada agenda pariwisata tertentu, Pak? Atau ada event-event khusus begitu, Pak?
1: Baik, jadi kalau dilihat dari perkembangan perilaku kunjungan wisatawan itu cenderung akan banyak di bulan-bulan Mei, Juni, Juli. Mengapa demikian? Karena juga merupakan musim liburan yang dipakai atau dipergunakan oleh banyak wisatawan asing untuk mengunjungi destinasi yang ada di Indonesia, juga termasuk salah satunya di Kabupaten Lembata. Di saat yang sama, juga kemarin di tanggal 1 sampai dengan 4 Juli, kita menyelenggarakan dua festival event yang masuk dalam Karisma Event Nusantara, dalam hal ini Festival Lama Holot, yang juga mengusung tema atau aktivitas yang berkenan dengan aktivitas budaya masyarakat di komunitas atau di kawasan etnis Lama Holot yang tersebar di Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan juga Alor, itu di bulan Juli kemarin di awal. Ada beberapa event-event sebelumnya juga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik ke mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Untuk sementara demikian, Pak Dito.
0: Oke, baik Pak Jack. Dan dari strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata ini, Pak, bagaimana, Pak, ini strateginya, Pak, ya, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan hingga akhir tahun 2026 ini, Pak?
1: Baik, untuk strategi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan di sisa waktu yang ada untuk semester 2, sekalipun dalam kondisi ya kebijakan negara yang berdampak cukup signifikan terhadap berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lembata, antara lain juga kondisi ekonomi yang sangat fluktuatif. Pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil beberapa langkah yang berkepentingan untuk tetap berupaya meningkatkan jumlah kunjungan di sisa waktu ini. Yang pertama itu terus mendorong penyelenggaraan kegiatan pada semester 2 tahun 2026 oleh berbagai pihak, lembaga dan lainnya. Jadi nanti kita terus mendorong agar berbagai event yang dimungkinkan untuk mendatangkan wisatawan, apakah itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, itu dapat memicu atau meningkatkan jumlah kunjungan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak henti-hentinya terus meningkatkan promosi pariwisata Lembata melalui kolaborasi para pihak dengan berbagai kekuatan, dengan berbagai sumber daya yang dimiliki di tengah perkembangan teknologi informasi yang luar biasa pesat. Dan yang ketiga juga tidak kalah penting, mendorong dan mendukung kerja-kerja mitra pariwisata dalam memasarkan paket wisata Lembata dan sekitarnya, apakah itu melalui Asita dan akan terhubung dengan penyediaan akomodasi dalam hal ini melalui PHRI dan juga berbagai media dan lain sebagainya yang bisa memasarkan atau mendukung adanya peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Lembata oleh karena adanya destinasi wisata yang memiliki daya tarik untuk segmentasi pasar yang juga sangat bervariasi. Demikian yang bisa dikerjakan dalam sisa waktu dengan sumber daya yang kita optimalkan di Kabupaten Lembata. Demikian Pak Ido.
0: Oke, baik. Ini menarik sekali nih Pak Jack ya. Dan untuk saat ini apakah ada destinasi wisata baru Pak ya? Atau mungkin ada event unggulan yang sedang dipersiapkan ya untuk semakin menarik wisatawan itu datang ke Lembata itu Pak, untuk saat ini Pak?
1: Memang kalau untuk event unggulan yang kita miliki di tahun 2026 itu yang sudah kita laksanakan di awal Juli kemarin, dalam hal ini Festival Lamaholot yang masuk dalam Karisma Ikon Nusantara. Okay. Salah satu dari tiga yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan salah satu dari 125 yang ada di Indonesia masuk dalam Karisma Ikon Nusantara. Itu adalah event unggulan yang kita miliki. Memang ada berbagai event-event untuk skala kabupaten yang kita juga selenggarakan bersama dengan mitra kita, komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Lembata, terutama desa-desa wisata yang sedang bertumbuh dan berkembang. Di depan memang ada beberapa event yang dimungkinkan untuk mendorong meningkatnya jumlah kunjungan. Itu ada salah satu yang memang sedang kita lirik sehubungan dengan hari ulang tahun Kabupaten Lembata yang ke-27 yang akan terjadi pada tanggal 12 Oktober 2026 ini. Itu juga merupakan salah satu potensi event yang cukup bagus dalam rangka mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan baik itu mancanegara terutama untuk Nusantara, domestik maupun lokal. Ada event-event lainnya nanti akan kita kolaborasikan, kita koordinasikan dengan berbagai pihak, terutama lembaga atau instansi provinsi yang ada di kabupaten, lembaga atau instansi kementerian yang ada di Kabupaten Lembata dan juga BUMN, BUMD untuk dapat mendorong penyelenggaraan event agar dapat berdampak terhadap jumlah kunjungan yang dapat terjadi di sisa waktu semester yang kedua tahun 2026. Demikian, Pak Dito.
0: Oke, baik. Ini kan pastinya dengan adanya event unggulan kemarin yakni Festival Lama Holot nih Pak. Ini menghadirkan juga menyumbang banyak wisatawan untuk datang nih. Dan dari pantauan Pak Jack sendiri nih, bagaimana dampaknya terhadap pelaku UMKM ya, atau juga pengelola homestay, pemandu wisata, hingga masyarakat di sekitar destinasi wisata ini Pak?
1: Baik, jadi adanya event, adanya atraksi termasuk daya tarik ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lembata itu sangat berdampak terhadap ekonomi warga, ekonomi komunitas, juga kehidupan sosial budaya dalam kaitan dengan pelestarian aktivitas budaya, dan juga dalam hubungan dengan berbagai aktivitas itu juga memiliki dampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Karena itu, baik itu destinasi dan berbagai atraksi, termasuk di dalamnya ada event sebagai momentum untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Lembata, diharapkan terus memiliki dampak ekonomi, khususnya bagi warga di dalamnya adalah pelaku UMKM maupun pelaku ekonomi kreatif yang berdinamika atau mengalami aktivasi yang cukup baik. Dalam kesempatan kemarin di Festival Lama Holot dan juga beberapa event sebelumnya, tentu itu sangat membantu atau memicu aktivitas para pelaku UMKM, juga termasuk ke pelaku ekonomi kreatif. Karena itu, event itu sendiri perlu menjadi perhatian penting, dan juga sampai dengan hari ini komitmen Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Lembata akan terus memberikan perhatian sungguh terhadap penyelenggaraan event yang sudah pasti memberikan dampak terhadap ekonomi, memberi dampak terhadap sosial budaya, dan juga memberi dampak terhadap lingkungan. Demikian sementara ini Pak Dito.
0: Oke, baik, terima kasih nih Pak Jack. Pak Jack, ini sebagai penutup perbincangan kita di pagi hari ini, apakah dari Pak Jack ini ada pesan ya kepada masyarakat Lembata ini agar bersama-sama menjadi tuan rumah yang ramah, menjaga kebersihan, kelestarian alam, dan budaya, sehingga wisatawan ini selalu memiliki kesan baik dan ingin kembali berkunjung ini Pak Jack?
1: Baik, pesan mewakili pemerintah daerah Kabupaten Lembata untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Lembata yang ada di Kabupaten Lembata terus bergerak dalam semangat gerakan sadar wisata dengan implementasi Sabta Pesona, dan tentu di dalamnya tetap menjadi perhatian sungguh dan juga merupakan kebutuhan setiap pengunjung yang tiba di Kabupaten Lembata adalah apa yang kita sebut dengan quality. Jadi bagaimana kita bisa melayani tamu, bagaimana kita bisa memberikan tingkat kenyamanan yang baik, dan lain-lain sebagainya selama tamu berada di Kabupaten Lembata, itulah hal yang sangat kuat untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan, karena kesan yang baik itu akan terus dikabarkan kepada setiap orang di setiap waktu, dan mereka memiliki kesempatan yang baik untuk akan kembali lagi ke Lembata, memberikan informasi yang baik kepada teman sahabatnya untuk boleh bersama-sama mengunjungi Kabupaten Lembata oleh karena adanya daya tarik destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lembata, baik itu destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam, maupun destinasi wisata buatan yang sedang tumbuh dan berkembang. Demikian, itu pesan utama yang kami sampaikan, kami juga harapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lembata, dan terus meningkatkan kerjasama berbagai pihak, baik itu pemerintah, komunitas warga, akademisi, pelaku usaha, pelaku bisnis, media, dan juga agregator untuk bisa mendorong tumbuh kembang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. Demikian.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ini Pak Jack untuk informasinya dan untuk sedikit obrolan kita di pagi hari ini Pak Jack terkait dengan.
1: Terima kasih Pak Dito, terima kasih juga untuk seluruh pendengar RRIND di mana saja. Salam dari Kabupaten Nembata, satu Lamaholot untuk Indonesia dan dunia.
0: Oke, baik, menarik sekali. Oke, salam juga untuk teman-teman Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya di Lembata ini, Pak, dari RRI ND ini, Pak. Dan juga teman-teman yang ada di Lembata semua ini, Pak. Oke, baik, Pak Jack. Iya, terima kasih kembali. Salam hormat kembali, Pak. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Jack.
1: Terima kasih, selamat pagi ya.
0: Baik, pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan.